0: Sekali lagi aku Roda Jaro, Pabis Siti Skateri, mai kita sama-sama sabar datai ngagai Karnival Belia Selangor 2026. Tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi untuk nemlemai kekalan berdewan seru pertina Selangor.
1: Info Activity Wise. Dua itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Lotiwen, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Lotiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesley Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibadah.

0: Ya, lagu hari Yus Andrew pagi tu. Setiap lagu yang aku dah masuk buat list semi-finalist ACSJ antara 24 itu lagu ke nyingkang ke semifinal ke 9 tahun tu.
1: Jadi hari 4 tu kita bisa trio pagi Y.
0: Jadi pagi tu bulan aku Uncle Stone.
1: Ngau megak aku Daniel.
2: Ya, ngau aku megak Melati Badi. Akan ngelaban Y pagi tu ne.
0: Anak tu muka carut. Hari hujan luar di celapa.
2: Nah tu ngelaban semangat pagi tu Argentina udah menang deh.
0: Ya, Argentina megang gue.
2: Ya, apa ne?
0: Kira betul mi perambu kemudian isi. Mari kira nyukur ya. Argentina masuk. Deh. Jadi ketegalnya meh Ken oleh ngau kita
2: pagi ya, tau
0: ya pas
1: lebih ya tim England
0: ya segi mati England dari kuliah.
2: Oh patut Ken ada pagi tau deh
0: kemudian di 3 hari kemudian sekumah England mainnya kesal belum mana oh. Kini nak penunggu itu mulai nyawda kama yang tadi ya kurur susu. Oke, bersempat kau main Argentina, kau England pagi tu Daniel, kau yang melatih. Ya meh sebab aku jago orang, mudah nanti bakal cerita Tamil hero segi selalu alah dulu.
2: Iya, segi betul tuan. Iya kemana hanya selalu ya teh dudai.
0: Betul. Dapat berkenan ke ba match ke pagi tu England dulu leading ba masuk aja ba second half 1-0 pemuda Anthony Gordon masuk ke gol minit yang ke 55 tang silap England udah leading sidak lalu parking bus
1: Ahmad. Ya kebuah last minute tadi baka Argentina. Last minute nanda sidak ya udah score yeah. Gol kedua.
0: Gol ya kalau tadi ba last minute ke 85 Enzo Fernandez masuk ke gol siapa assist ketika okay, Messi.
1: Ya
0: Messi kah. Pihak mega ba 2 minit udah injury time. Dia Lautaro Martinez masuk ke gol ya kedua lalu gol menang Argentina. Siapa assist ya? Messi. Ya. Aku sih kira pada kesapa kita kenyukuang dodo sih kira tu berapa ngarap neti ya jak do.
1: Do ngarap tu lo ada buka
0: ya
1: don.
0: Ya. Jadi kira tahun tu kita yang pada Argentina bersatu ngospen. Ya kau banyak bisi gak anak ti aku ke dalamnya dah. Ngarap darga England bersatu ngospen yang mana makubah. Laban aku kau penjajah laban penjajah.
1: Ya. Aku gak ke bekerja tuan. Laban Argentina udah finalis 2022 sebab udahnya tadi tahun tu kuka tim buka ega jadi finalis bekerja yeah. England ngau Spain
2: tapi tetap gak Argentina dia ne
0: ya tetapnya lalu pihak enggak boleh nak kini Argentina atau tadi boleh kejuaraan berganda lapan nanti nak salah aku bedau ku ada sebab bisa orang dua kali menang Brazil lebih ada boleh kejuaraan berganda Brazil udah Itali udah dalam list boleh akhirnya ngau pihak Uruguay tiga itu tim itu kalau boleh kejuaraan berganda atau kedua kali menang berjuruan boleh nak kini Argentina ngetancian tang pihak mega tim Spain pun ukai belacan
1: ya
0: Spain maya. Spain pun ukai kerja ni betul. Ukai orang sesapa dia kalah ke France.
1: Kan? France. Ya, banyak pemain favorite pemain star buat France pun sudah ia boleh kalah ke 2-0.
0: Ya, ya, ya.
2: Ilak mah kita medak kan eh.
0: Final tang. Ilak kita ni banyak.
2: Ilak cerita ilak kan eh. Saat itu aku ngasai ke gagal tim malam sudah ia sudah mujur ngakai final. Argentina aku tu.
0: Argentina. Itu majority baju Argentina pun balik mengabam. Tapi jago English kita lah begitu. Okay, angin nang ke randau kita ya ke pagi tu mega tu suah mega di lansak kita yang ngocarang lansak ba SSL tam berau kita itu berjurai kena ngawa mama dan tadi tiap ikut kita mensia nang iranya tadi tu ai mia indah de tu ya ke baru ngerayapnya pandam si telefon nah dia telefon penjajai bisi mutai ke kemara tab atau ke iPad kena dikayam sidak jadi nanti ba laki ngino SSL kita pagi tu ketiga kita itu tadi patut nak kita itu tadi jadi belaki bini becik ke telefon pengadiri kau cara ngenyet ke aku tadi spot check ku aku tadi sekolah kali
2: ya jadi nyak mau tadi ke kat di pejurai ke kita tiga abu gulai ngau bala peninggal kita ke pagi tu tuan bak semua salah lelaki alaban nanti kita berhati ke deh bak siti-siti ruang bilik atau yang nak sebakar tuan bisa nyak tadi-tadi rahsia ngau pengadiri password telefon semuanya dikunci magang bisa sekedar ruang bilik atau tadi yang kau bisa katikannya privacy terimpu lah dia nak ngecek dengan aku nak ngecek dengan dia habis itu kau berkenya jadi apa kita berkeni patut ke tak utainya kita yang tadi ngecek handphone pasangan kita kalau kita ini
1: kata ke komen ba Facebook YFM Iban berkeni kerundian itu
0: nanti
2: ada itu ada lo
0: aku tu dia tu nak daya
2: aku kaya subah
0: kaya genang kaya deh kita mesti atu dia tu menyek aku deh indah ke akaun gereja apa di pansia sila SPLM mesti enggak audit data yang mansia deh akaun gereja akaun masjidnya
1: gereja oh ya segi orang ke bisi iman ke kuat ke
0: kerana kita iman kuat pan ada pansia malah audit
2: ya
0: anak lagi nanti bakal kita ke mansia besar atau semua kerja aku siap kita bisi pengalami bulak mega nuan tu tadi nanti bisi sinyal nanti kamu dah nama utai ke kini bisi ba tipen pangan atau ya. Bala kita nya tadi bola dalam mati non ciah nah, ciah aku dalam
2: oh, mesti ini mesti ini
0: oh nama itu anu isi risi yang mudah tipu risi yang mesti itu oh. Itu ciah ciah aku dalam mana hati dia
2: belalai dengan ciah tu
0: aku sebab nak kalah kecil tentang kini buat tu tadi kadang-kadang sawah sangkanya mesti tentang lepas ke aku tu lembau mereka bangsa lembau kangkat bangsa lembau kangkat aku pemanda garing garing-garingnya pernah aja mata
2: biar ni ku yame senyum ke diri lu ngat
0: dalam hati ni mesti cintanya kaki tu ngai mayangkat
2: lagi dia mayangkat
1: oleh lapan pemuruan
0: oleh lapan pemuruan aja agak nanti baku nanti penemuan ada ni
1: aku nadai penangguh tu nanti orang ngecat lepuk aku nadai penangguh maka ke melatih tadi nadai nadai rahsia ikan bank ditemu pin ditemu
2: aku kaget ini nemu ikon bank nyari password telepon.
0: Nama kebo hari kami tak ya. Ini balai.
2: Dan ya.
1: Penting ke ikon hari nama ya. Password telepon.
2: Tapi password teleponnya berguna kan ya. Ada laban dia online banking ini.
1: Dia aja di kaki QR.
2: Ya betul.
0: Semuanya daftarnya megang. Oke, okay, jadi ada tuh lagi cua kita tiga. Alkan lansa nama lagi nih komen peningat lagi kita kan mau nama gak baru yang melatih. Dan sebenarnya kita berperinang dulu lagu hari Isali pagi itu Switchy Sayang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Dengar ke pengelak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.
4: Ya, hagi segulai sejalai kami. Bapak pengelak pagi WFM. Bisi ralat mimit. Salah sebab aku. Kami akan jumpa Nicholas Fedri.
5: Ya, salah sebut ni.
4: Asai ke use indrunya aku masuk. Lepas bisi, maya kita itu tadi tercaru.
5: Ya, dan awak ke tuan dah. Bapak, ia kebukai lah kini. Angka use indru ke masuk ni. Nah, dah kena salah.
4: Kita nak nemu dah. Tahun
6: ni lah, akhirnya.
4: Okay. Jadi kita mulai baru gaya ranau kita pagi tu tentang spot check tipun pangan diri. Kalau nak di amnesti penyanyi berapa tahun dah dua di bala dengan dah jadi?
5: Nyoka 20 tahun tuan.
4: 20 tahun. Jadi aku nanya dalam 20 tahun ni. Kalau nak ada sekali di spot check tipun tak ter spot check ke telefon ya?
5: Nak ter tu tuan. Aku spot check. Laban subak lah. Maya kita ke agi pangan. Nanti baku lah Maya agi pangan subak-subak. Maya aku ngecek tuan deh. Ya nyudah jadi melaki bini itu. Bisa ke kadang-kadang kita itu. Munya ku tuan tadi bisa hati kan ngecek lah. Tiba-tiba dia kan ngecek. Bisa lah aku tu ngecek. Tan ku nanya ya dulu. Kadang-kadang bisa ke Maya ya ke nak nemu diri ku ngeceknya dia tuan. Tan.
4: Ya nemu diri nemu ku hari minggu lah ya nemu diri.
5: Kita ya pakai handphone aku pakai handphone Maya nyak lah kita ke bapak ku tai badia de tuan tang ku semangat ga nada utai ke ngasuh kita pada hati le ba telepon nya de tuan jadi nyu ke dia tau nyu tuai ke tau jarang tuan bukan jarang nyentak.
4: Lepas aku tu lepas dia nyebutnya tadi nanti leh aku teringat ke Jaku ya subah mana lagi anak terubah subah mesti kanya berita terubah lagi pangannya berita hari-hari kah udah anak keterubahnya seminggu tanya orang udah sebulan ada anak ketiga kedua tadi sebulan anak ketiga ada ikhruh kedai kali
6: kan malam ku ngasa kita ada info dah tuan kau di laban kita beda bisa anak kita banyak runding ngagai sikupnya aja
4: kalau fokus kita bayar aja
6: fokus bayar aja dan kita bisa anak ni tadi fokus kita nyoba anak nyoba sekolah anak nyoba kerja bagi tempo nyoba yo dikira tak kira kita dah
4: kira nyoba untuk berunding ke utai ke ricis kenyak dah.
5: Ya. Sekian mat. Lepas aku bisa berandau kau kami sama induk ke ni termasuk ngai isi ke buat topik tu kemarin lebuh ke berandau direk
4: meh. Bercarang lansak.
5: Ngau carang lansak. Jadi nyokak sebakar garundian kami nadek ke kiruh ngecek telepon yang ni media sati dirimpu muai masa dek ni ya meh aku meh jadi kita percaya ngau pangan direk lebih lagi kita ke udah diri ke ruang bilik tu dek tuan. Nampak tuan.

0: akhirnya ya aku tuh dulu nyawat. Jadi yang peninggal kita ke rumah kan juga komen pagi tuh Ari menua semanggang ya ke benung hujan pagi tuh yanya Eri Mary. Jadi kuya bos doya melaki bini nang yang ada rahasia ngepangan diri laban ke nang ya sigi suah betuka ke tripun laban ke tinggal main game.
1: Oh tuh laki bini kaki game orang kesama main game
0: tang nanti nggak anaknya baru ya suah diciap lama laban sida anak tuh mayu lagi berhasia ngukita majak besai majak berhasia majak besainya majak jauh saya laban nya majak bekul dari bapangki yang jadi handphone seluai apa ya belah temu kita sebilik paspor tang nganak tu tadi pedih nah rahsia belah mah
1: ya
0: belah temu dari password kali tu tukar
1: tukar orang demi tu ialah dia kena tuan laban nyangka yang ngai kita akan pintai tu ngecek telefon sedar ya deh digagak ke sedar password nak maya kita tika ngecek break ya passwordnya segi break nanti bakal anak aku maya break password aku password telefon sedar ya dia ngecek udahnya tukar baru passwordnya di situ itu. Selalu yang bikinnya deh.
0: Lepas titik Daniel aku berarti ke nama aku bahas kita ya pindah itu patut kiruah ke anak kita itu kalau bagi aku dah berbagai keripun. Lepas titik anak atau ke nembia ya ke baru lah hari umur 18 tahunnya mudah lagi kena mangsa serangan cyber. Nak ngira cari gangguan seksual ngau timenya lepas tidak ya berantun mau berunding yang panjang deh.
2: Boleh cyber mega dia agak.
0: Tahu. Jadinya kita itu ke di kengai ke kita lepas hati nembia atau ya berdaun untuk keriang bakat belian ke kita itu deh. Engkau tu kan terbeli lagi kau kakar ya. Ya.
1: Ah tu sama pagi ngaji si Lucy tu tuan hari matang kau ya. Jadi iya iya si kena ngecek kau ya tuan. Nanti iya kat curang dia deh galak bati si iya pan iya uliah buat WhatsApp engkau untuk buka nyoba sayang sayang kau ya. Nah ibu bercek ke handphone kau nanti iya si setia ke kita. Nah daya kat gila untuk buka. Munyek aku madah mana maya kat bini baru. Nah ibu melihat dirempu belalai kaku gila untuk kau ya. Madah aja. Iya bini baru aku pun laki baru kau ya tu tuan luka aku. Ya nyoba ukai kau tu bandanya mana nak yang punya kau lagu style Philip ukai orang bau mengai ke kita itu ya. Lepasnya
0: tadi bodoh kalau tulis dalam undang-undang adik tu tadi udah duda adik tu tadi udah jana anak tau belaki bini baru nak lepas penghidup tu tadi boleh move on megang.
1: Sikit kena metuanya lah kami ngasuh dia ngiga.
0: Anak mulai kayak baru.
2: Okey tu bisa hari Alistair Juwain tu hari kucing yang bapak nemu ya ke rumah maya berpangan ku ya saya nak patut di spot check gak telefon pangan lama privacy ku ya lalu kedua nanti udah berumah tangga sikit patut ku ya sikit patut spot check laban bini atau kelaki yang tadi kan mau siapa orang ke ngau sidak ya chat yang tadi ya ke penting lagi ku ya kedua ya nama utai diadu ya mayanya belakang kita laban ngai kia tulgi munyi ko lagu lina salah guna kuasa
0: hati lagi biak lama
1: orang laki selalu berketahuan ya
0: oh
1: induk
0: hak meh bukannya laki
2: sama induk bisa ya bukannya
0: bisa laki induk bukannya hak tiga peringkat pernah tadi nah
2: dua peringkat peringkat satu berpangan laban yang bedau sah dia tuan
0: ya mama
2: bedau sah nak ngawak spot check nanti nak buat laban kita yang tadi peringkat berpangan yang lagi
1: napis ya.
2: Agin apa ya?
0: Boleh nak ambil orang mak
1: buat.
0: Bunyi kok kapan ke sebuah aku mendak kena cenonya mesti pangan. Eh bukan bini ya. Pagi pangan boleh ambil.
1: Indah tu nang orang pun boleh ambil orang tu.
0: Betul.
2: Ya ku dempur ya mudah.
0: Boleh dempur orang pun boleh mendambai orang tika. Tanya bunyi kita tadi. Maya fasa berpangan tu. Tak selalu ya. Fasa pangan tu ya kenini yang kuat lagi.
1: Betul tu. Laban nanti kita perhatikan. Nanti aku ngasai ke dempur dari sebuah gek ku ngecek handphone maya berpangannya. Ya udah laki bini tau oh ya udah kita tu dah kira ke udah namanya udah bisa deh yang pu aku pu ya udah nalin tu kira lagi dah tuan nyari lagi pepangan tau lagi napi saya nyelak dah nama kebuah kita atau bitik lu kan ngecek handphone mungkin nyak dia sebenarnya
2: ya bisa hati kerja ada hati bisa hati bekerja dan lah kebenar ya bisa gak kak cover
0: bini gak kalau berupai
2: gitu kamu malu gitu
1: sama bisa ngasai aku tanya maganan ya.
0: Lepasnya dalam kita itu tadi bergulai ngau pangan kita kelebihan kita sebelum kita ya, ngambil jadi kebini atau kenyadi kelaki proses berpangan tu main kita nemu ati budi ya. Ya kebuah tadi tindi yang mainnya tebal gitu ya. Nah beri selapat ke dini yang papanya ya. Sehingga kongkrenti oleh peling terus kegak ke dini. Nggak berbata-bata. Okey, okay. Datang lagi. Kita baca lagi komen dari pendengar yang kebukaan tang sebenarnya. Juyaya, merenang kita pagi tu. Terima kasih. Lagu Selamat Gapuang, Lalu Aku.

0: Penggerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya. Yeah. Ya, SSL semua salah lelaki berkenaan ke bapa mak. Spocek telefon pangan diri. Dan ada spocek tentu pun ada memo-memo itu.
4: Ya. Tuan ngeyat menyala tuan maka kita ke sekolah semua ni. Lalu kita ke tamak ke gate sekolah. Tuan bisa spocek bak gate-nya. Nah, dah itu atau depan dah korang ni?
5: Ya, nama tangkap-tangkap mana dah. Nada yang buat pun gate.
3: Aku semua ingat mereka pemak muda bala cikgu disiplin ke pengawas sudah berbaris pemak gate. Sikit.
4: Kesal tu tuan?
3: Bukannya kesal ikan ikal dah pada orang rupa yang baik itu nyala.
5: Tangkap. Ya, berarti tangkap dah tangkap mah.
4: Tak lagi lah. Dan kadang-kadang tuan dah nanti nadai pun penyalah di gagak tua. Lepas mendak silat tu pun kesal mati dek. Nak nemu nama kebuah. Bakal kita ke mendak Roblox dek. Tuan nemu rotik kereta tua, insuran kereta tua dah sige. Okey. Dan yang tuan pun lesen pun okey gak. Dan lagi kena kesal.
3: Lepas kita tunang dah diajar takut menyikah kuh dek. Bakal kuh ni pun buka maya masa pan bunuh hawai sekali dek. Mai anak aku lepas suah pada ngerawi ngepulih. Sekali sepian nyin pulih ke Roblox. Ya nyonya bak di to. Jalan sepian nyin orang ke Roblox.
4: Kenapa tu pulih nyin merakak ke sepian ni?
3: Okey, selamat pagi dengan pendengar kita. Ini tadi jadi ke Juan Bunong mudah ke Balak Dar. Hujan bak batu kawah ke pagi tu. Tiba penemu ya. Telepon tu Siti utai ke personal. Tau ke dikumbai tadi private belonging. Jadi nanti ya sikit ndak patut ngegak spocek ke telepon bini. Tau ke laki kita. Lepas kita patut berbahasa meri respect ngagai privacy daya serta percaya ngagai couple kita ini tadi melaki bini. Jadi sebedau ngecek telefon patut dia kita minta pemendar dulu. Nah patut anda entu mana berapa mana kita nanti belalai ngecek telefon pangan diri. Nanti bisi nyangka utai kena betul. Terus terang aja ana nyalam ngai kayaknya tadi jadi time bomb dalam relationship.
4: Ya betul ke tuan tang yang bunyi ko ya tadi dan nanti kita nyum minta pemandang dulu nemu orang tua tukang ngecek
5: telefonnya. Oh, cek dulu ke spot.
4: Ya nemu mah dilihat.
3: Oh, dilihat, dilihat dulu. Eh nemu tu scanner satu dilihat scanner dulu.
4: Nombor asal telefon nak betul dia dilihat dia dulu nanti dia, dia minta pemenda nanti dia nak minta pemenda tengah nyet dengan cia engkau ke biasa utai temu dia nak
5: utai benda dilihat
4: halo.
3: baru jauh dah anu ya kita tadi. Benarnya dia delete dulu dulu kita. Kita mesti pas tengah kes tu laki tu laki lah pernah kena. Okey kena pintar gak bekas kerajaan. Tu aku merdak kita induk tu mati dah. Pama tu bebas pun laki dia kelalu mayuh nama mekini atau sipun ke mekini. Pama nama siko Ali mekini ya.
4: Apa yo mekini hanya tuan.
3: Mekini orang. Mekini satu mekini dua tahu cek mekini. Laki nadek ke kerja bawa washroom tan yang mekini megang.
5: Kita jarang ke jahit.
3: Jarang kita jarang ke. Kita kapan tu mekini megang.
4: Angka mekini nya panjang buat ke tuan. Banyak. Tu saya ni. Oh sikit pakai ya menya tuan.
3: Cek lagi awak.
4: Ah, lagi aku cek. Anak tuan. Odenya so pagi ngagai Inja Wheel bisa gulai ngau kita megak pagi tu tuan jadi ko ya aku suah spocek handphone laki aku ko ya tuan password ya pan temu aku asai ko laki bini semua nemu password pangan direk deh tang laki aku ko ya jarang ka ngecek handphone aku lepas malas ka maca WhatsApp rindu lalu panjai beranau ko ya si gaman ke ja tuan ngante makan ko me atas kena scroll ja deh ngai maca
3: tang amai ka ja ko nyanyi lah ti berarti kita terpedak ke WhatsApp balak kita ya, menjadi berarti kere. Jarang itu bernama kita lagi deh. Tato, okay, lagi tu. Tiup lah. Selka alfabet dah.
4: Okay. Tang tuan orang Indo tu, ente ya di sawat deh. Ya panjai WhatsApp ngake sedua. Contoh lah, contoh nih. Bakal bini deh nih, girlfriend deh tuan. WhatsApp deh panjai sekali. Okay, jah sawat deh. Ya ngasuh ringatnya tuan.
3: Ya ngasuh salah kadang. Ini kan nimbal baru lagi ni kalau nimbal lagi alu kumai mesti teh kelalainya nama penyanyi menyebut mesti teh kelalainya itu kan mesti teh dah betul kerja dia nepi ayah nepi ayah
4: nanti kalau sahut
3: penyanyi salah sahut benar salah
4: lama semua salah lelaki
3: jadi kila mati nanti bakal kita nanya laki ke bakal kita deh. Tanya cici-cicinya tidak lebih dan tidak kurang dari berapa patah katakan. Ngambil kami lakinya mengira dulu. Betul, berapa patah katakan. Padahal berapa lekanya kau dia ngawak kenyamak menusuan dulu.
4: Enggak, kau bekerja tuan.
3: Ya kau mau tanya salah ini. Pandak salah.
5: Lama lagi itu nanti kau berundi yang panjang.
4: Nanti orang itu ambil ke bandian setelah dia WhatsApp chat ngakai girlfriend bini setelah dia nak sekali itu ada ke je. Kini kau sentis setelah dia.
3: Nanti ke ke.
5: Nanti kau nyanyi.
3: Nanti oke. Oke. Kau berapa? 9. Oke. Oke. Oke. Kali kita cukup.
4: Ya, orang itu kau lagi tu nak sama. Kadang-kadang orang itu tu ya kati kau kita malah naik. Ya kak kati kau minta perhatian kau rada tuan.
3: Ya mak.
4: Dek namanya chat panjang-panjang orang Indo biasa ya chat ya panjang ya to denya sawut de ngau perkataan sitet ke ja nya tau ngasoe ringatnya tuan
5: tau ngasoe na berapi malam
3: nya mai kebuah kita ya meda nama ke bapak si jalai moyo mutu-mutu ngeti ngetu mere ezer lain ukai menjensinya ka mai nyawut WhatsApp bini
4: ya
3: pandak na tau mesti ka
4: mana-mana ngetu si jalai dulu na tuan
3: ngetu si jalai bere ezer lain tik tik tik tik tik tik tik menjensinya nyawut ya. Nah, sawat lagi kumai kemukai. Sawat lagi salah hati telepon takut kepada pulih saman pulih kan kita. Okey, siapa pagi bisik pagi tu?
5: Okey, tu bisik hari Ara Jia Ujia. So pagi ku ya di Bukit Sadok hujan.
3: Oh, nya hujan magang kita
5: sama sama. Ah, yang mada ke yang ngabala ya sama ngena password ke sama ku ya. Sama tu mengait telefon pangan diri nada di kelalai ke. Password digaga laban ngambil ke bala nak nak bermain telefon ya sebarang ku ya. Para itu ngoda barang online, barang online ngena COD ku ya mada.
3: Amat pandai aja bisik.
5: Serta passwordnya diguna irau ke telefonnya lenyau ngai ke diambil orang ko ya. Pihak mereka tadi ngambil ke passwordnya tadi ditemus dua yang laki bini aja.
3: Iya iya iya iya.
4: Anak nak tahu nemunya.
5: Anak nak tahu nemu ngai ke.
4: Bisa mak kebuah anak tu.
3: Leban bisa case tu tadi. Ya kepada ke internet macam tadi deh. Case nya meh anak mereka tipu apa ini nya ngudau tai tempat kata-kata dengan apa. Ya ke data nya nanti nya bege baik ga ugul numpak ila lusa ada tanya pemanyu. Nya tas krim megang data nya rela nya lelak megang tas
5: krim. Mas krim.
3: Mau tete mama mania nya mana dah ngapain bisa kerja mania. Udah utanya berapa ini.
4: Ada ujung-ujung ya buaya kata tuan.
3: Nanti kita buka juga. Nanti buka Tiffany fries, sudah burger. Yang tadi ulah kan cadik kita nak. Ulah simpan ulah kangat baru nanti sekalian. Itu kan yang jadi kangkah dia buy box. Kan jadi buka sekalian ke datai ke baru pasu hari mesian yang mamai. Okey, lagi mesti komen dari peninggalan kita pagi tu ini dari Alistair Juan dan baca tu berapa?
5: Sudah
3: ada. Jadi mari sama pagi megak ngegai Jonathan yang peninggalan kita ke pagi tu. Okey, jadi bak penemu ya nanti bini ya memunyi sigi sambut ya maya bin ah. Nanti bak penemu ya nanti
4: telepon bini yang berbunyi
3: Maya yang mandi sigi sambut ya Maya mandi. Jadi nanti benar Pak Jamban pan sigi diangkat kia kalaban kalah nyambut kena orang laki nanya siapa nuan nemunya laki ke nemunya laki orang lalu terus padam kia. Jadi tadi ukai kadang-kadang kita itu tadi nah sekaja sambut ketipun pengadilan diri aman pemal bunyi tipun bala kita ibu bunyinya patut ngelak kerja deh nanti lagi sekali mulia deh ngelak ya
4: aku tuan nanti pada berkata bekas situasi tau deh telepon dia tinggal tak meja kini ya mandi kini tau ke nama-nama pengawak ya bunyi teleponnya tadi tili aku dulu nanti orangnya kelala aku kan aku nyawut ya nanti nomornya ya bisa dalam nama list nama ya tak nak dikelala aku tak aku berani kan nyawutnya tuan
3: nanti itulah ya ahli mekanik sebut deh
5: udah tuh sawat ya
4: udah tuh sawat tuan
5: lemon mau teh bikin ni kesalahan ya.
4: Sekali teh Indo berbunyi ni.
3: Ada ni ha. Mau tahu dah? Yang bikin ni kita gigat ni.
5: Kau keran ni ni.
4: Aneh tu aneh.
3: Tak nak. Cek dulu kau punya kerja mama.
4: Aneh gigat pun mesti.
3: Kau punya kerja mama keran ni workshopnya. Kau kan sudah dibayar yang ni sepat beli mari. Okey, jangan sampai gini. Sebelum kita bawa apa gitu?
5: Bunga cempaka tu. Selalu berjalan ke pengawak ke ya. Pangan ya selalu ngecek telefon. Teng ya nadai ke saya okey. Pangan ni ke ngecek telefon laban ya tu tadi nadai nombor dah buka. Nombor kaban sama ngau-gawa ko ya dari sebil ya. Ya moga selalu ngecek telefon pangan dia ko ya. Laban dia bisi nombor induk bukai.
4: Ko ana patut telefon suara nanda nombor induk bukai. Ya
3: bisi bisi memang ko melati bati. Bukai dia. Ai si bini dinil ni si nanggai.
4: Oh siap isi bini dinil. Saya akan
3: ya enggak, bukan nama dua nih saya deh. Ya. Kayak kau jago telepon di sini enggak ketemu di sini di dia ketipu lagi ke salah. Tuh yang kita ya. Oke. Nah, nah, batu bisa ngantang ini bukannya menyiku kita itu tadi bukannya ini bukannya lalu tanya kita enggak ya.
5: Induk bukannya tadi inti amat basic induk bukai. Ia enggak nge-save nombor dia induk bukai. Ia nge-save nya nombor marker.
4: Ali nombor mekanik engineer.
3: Tim futsal. Okay, kita berlalu dulu pagi tu. Selingan Seneru Adam.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumur 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English bak TV OK. 20/7/2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain ngelawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English. Ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, World Cup 2026 main berubat ke nombor 3 kalau champion tu ialah dua channel sekali keluar. Siti bahasa Melayu, Siti Jakob orang putih ya.
2: Ya, familiar sama kita mainnya.
1: Oh, nanti nak saya ke ngai dia ba Malaysia, tau ke ngai saya ke kami vibe menua luar. Ini ngai ba ulasan kementeri orang putih nah. Nanti berkenan nemu nama tak sebut cerita ya kalau gulu-gulu hang dengan ulasan bahasa Melayu dua-dua habis saya.
3: Dan nama dak jak ke tuan ibu ninga.
1: Nanti kan ninga Jakob iban, ilak mangga live ke diri. Petangnya mai nanti mangga live beti tu. Ana nak merit dia minta. Ya gue tanda ada orang merek nanti gue tanda.
2: Enggak ada merek kita ini tuh.
1: Oke, jadi pulang ke cerita kita pagi tu melatih. Siapa sih kau mengi melatih?
3: Indai asli tu tu ni habis gue lengok kita. Jadi nanti baik ya, kuya jarang dar ya kang cik telefon pangan di rempu kuya laban ke. Nada kita dilalai kuya tuan. Password telefon gau media sosial semua dikunci magang. Jadi kita ke pemadu berguna tu kuya percaya ke pangan diri. Jadi nanti aku makuya suah aku ngambil handphone apa itu aku. Lebih maya nekan bisa notification lebih yang beli utai online ngena bank lagi ya orang kamu info apa dia minta approval deh tuan tanya nyak kesuai lagi jadi nyanyi tuai itu deh tuan nyak kesuai lagi jadi
2: nak nombor diri lagi maya aku beli dah
1: namanya lagi
3: nah nanti pakai suak kurang jauh gigi orang Indo tu suak jauh tenar suak jauh ringan dia lagi deh
1: iya mah. Entah dia tahu kita berarti tiba online banking kerbau ada deh. Mau kah scan mua. Tipun dia tahu deh. Bangsa baru dia tahu sebelah di kadang-kadang dia nampak password dia scan mua aja.
2: Scan mua.
1: Entah bahaya ya nanti mua ditinduangnya. Kau pernah ingat nggak? Bini kita perbual kita panjang aja ke mua. Suat aja ke mua. Dia pernah tidur dia. Kita
3: sekarang. Sekali pagi kecil. Namanya accountnya mesti kurang duit. Nama kamu kurang.
2: Ya cara curi cara baru deh tuh.
3: Cara barunya senang kan ya tuan.
1: Tanya neng awak, lampunya scam diri sebilian.
3: Nanti jangan tanya neng awak. Duit ya duit laki, duit bini, duit bini, duit bini.
1: Hanya kena tahu. Okey, semua pagi mengagai peringat kita pagi itu hari Sibu Jaya. Ianya tadi Monica Tang. Jadi, ba ia dia itu kebumur 43 tahun. Udah pangkat ini. Nang lah, aku ngai pangkat lagi. 43. Jadi, ba ia hendak penting juga becik ke handphone dia itu. Lepas, ya, main umurnya udah separuh abad menyik ya. Mereka lagi utah penting ke digagak ya. Jadi, bakal itu nyamai lagi. Minjau telefon laki utang ukai kemudian ngecek yang punya tang jauh kota kena menda cerita Cina bagi tiup dia sikit bagang kemal pelakon Cina dia pedai. Oh, ni aku buat ambil tipu nak kini.
3: Ambil saya ke buah kini ada tu.
2: Kena kota.
3: Okay, jadi tu Lucy McLeod biasa bagi aku lain kita. Nadai ke buah nak tahu ngeci aku ya. Nanti dah jadi melaki bini. Sige, nak tahu kita yang lalai ke nama-nama hal ngau pangan diri aku ya. Bakal ngau kami kengkak ke dia tu. Nadai ke ngelalai ke password aku ya. Tang nanti aku minta telefon ke ngeci ya. Sige, lu desuak ke ya. Tanya munyek aku tadi dia tu. Nanti kita itu tadi kan minta. Aku kan minta telefon deh. Utainya udah dilek rumah gaya nyetau. Nah, orangnya melek nih.
1: Oh, nanti udah kita laki ini nih. Nanti bakal bisa minta kesalahan. Kerti kita berskandal kau tadi. Bisa minta kesalahan.
3: Ini nemu dia bisa mengumpat bini nih. Nggak kabar deh dia.
1: Mesti nyempat dilihat nih. Oh, yang minta nyempat. Baik dulu, baik lupa.
2: Kita bisa beli 4 kereta.
1: Nanti bisa beli barangnya.
3: Nya, kaget oke deh nih. Ambil ke bandingan mede tun, mede pansut. Contoh. Ambil yang pansut kita malam tau. Nggak aku nganuk bini ku tak lalu di umpat dia bini dia nak pula dia nak dilihat
1: nampaknya aku ada pakai ngai ke singa aku ngadu
2: oh dia ngai ke singa
3: udah nyala lagi lu nak makan dia seminggu
1: Entah nama munyi ku kita itu tadi deh. Pengawak beciak tu tadi. Kan medahnya salah, enggak enggak.
3: Ya.
1: Kita ke laki bini munyi ku jakut deh. Cemburu tanda sayau.
3: Amat tuan.
1: Nama ku bahaya tadi ngeciak lebih cemburu. Nama ku cemburu lebih sayau.
3: Ya.
1: Jadi anda enggak ingat kita diciak tang. Nanti nyok lalu hari-hari ngeciak pagi, ciak malam, ya, ciak. Ya, ya. Nadai pentan.
3: Ya. Nanti pas the way deh tuan sebenarnya kita nyimpu randau kita itu. The way deh tiba-tiba orang ngeciak telepon. Ngedek nih ya. Begini kuasa hati deh. Bulak di mana kesal nih. Walaupun anda utai dilalai deh dia.
1: Nanti bakal ku tanya pendah lama deh. Contoh nanti bakal ku ngeciak deh. Nanti ku. Bulak lah kita takut tang. Aku nak nari takut meri nanti aku nari penyalah dia. Tang nanti aku enggak penyalah tambah takut ya aku.
3: Nanti maya hanya ada nadai becet ngau utai ke ngasuh heringat dia tuan. Ada pegaya telepon maya nyak aku tanya data.
1: Parai wai. Ali makin niat.
3: Oh, nanti makin niat yang ada kereta lu sudah siap kayaknya maya gay. Sayang.
1: Ni yang tulis.
3: Umah.
2: Telepon malam tu ya.
1: Tu saya. Tanya meh munyi kita tadi bisa lepas enggak beciak tahu tentang anang kelalu kita berhasil atau enggak anang kelalu nak berhasil ngopang
2: ya, ya. Ngeciak nyok kelalu sama ngeciak nyok tadi mana yang dimoyan ni kan ya
3: nyok rimas galaban kita patut percaya ke kitempo percaya ke ya banyak kunci ba kata ke site-site ruang bilik ada tuan.
1: Betul. Percayanya penting lah. Mungkin ikut sujum gak main rumah dah. Kelebih lagi nanti kita itu nyau lunggar lagi umur. Salah hari. Cuma kayak aku. Telepon pernah mau. Telepon lagi aku tau.
2: Dan umur telepon
1: ya. Jauh-jauh dah. Nak kiru lagi. Oke. Jadi yang nyerah kita mulai. Terima pagi. Semua salah lagi pagi itu. Nenel. Kau jam latih.
3: Oke. Ilang bertemu baru.
1: Nggak nyakam menyuruh ke hari diri Ari Konti.
2: Bye-bye.

0: Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah, kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Rana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 16/7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin sudah tembuk digagak nak belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang gawak pak palannya. Belanja ngagak palan tu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang dau ngagak projek mayanya. Tajak panulin nerima nyentuk ke 60 pesakit tang palannya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home pesakit seminat di kemenar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palan tu ukai palan ngibun orang tuai dan nyedia keperubat ngegi orang kuda tuai umur di sakit lalu nak uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak uli terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayo pemanah gau penguntung ngagai raban bansa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sagu Lai Sejalai.
1: 7 kebuah lapak kita patut mendiang ke YFM.
2: Ketegah hujan ke
1: Bandung Baru. Timulak. Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Apu, para ayah kula mamainya. 9, 10, 11, 12.
1: Lapa di sangau? Nyau sam tambah ku ngucap. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
0: Kai minun. Padahal di jam dia tuh pukul 9.
2: Senang ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu. Nakak penglama. Tumbuh akar. Tumbuh aku di pasar tuh lagi ngantai senram.
1: Nama tu sah. Dinga aja radio YFM Iban rentak 912 kena berperinang. Ukainya aja mayu mega info dikunci ke DJ sangau.
2: Hai deh, hau, datuk aku ningah radio YFM. Ngena terima bincang aku tau.
3: Segmen rentak 912. Berinang kita ngau lagu-lagu serta ngatai kemayu macam nemu rentak 912 YFM.

14 minit lepas pukul 3 ngalih hari 3 pagi sebenarnya ya. Pukul 9 pagi ngagai bala pelinga kita di suarang lain 2 kita diau ke uliah ninga ke kami jam ke dia tu. Terima kasih yang milih YFM session ke merindang kita ke pagi tu. Pihak Megak terima kasih yang ngagai bunyau apa bukan bunyau ya tadi mujab tapi apa enggak Daniel enggak melati ke udah ngericeh ke pagi kita ya. Macam-macam ya ragam tiga ikutnya tadi ya capu radio yang didatai bawa aku dekat bulan kita tinggal jam kalau aku dah nyedia ke main macam lagu ke pagi tu. Tajapan gaya hari di Bandaraya Kuching hujan. Pertama aku main wah menua hujan lah. Kati menua bukai deh. Ya, kapit temu hujan. Udah tentu sekedar di balap tinga. Milih dia di rumah haja ya. Dia menggak ngirup barapur. Jamnya kan dia tau. Lalu sekedar di balap tinga kita bisiknya. Lapan ke gawak. Udah tentu sekedar baru pulai tak lagi benar pergi kak ke nul makai buat sebelah pasal ya. Atau ke semak nul kita gawak. Jalai ke pengawak ngagai bala peningan kita. Kelebih lagi kita ke benung buat upis-upis perintah atau ke upis ukai dikuasa perintah jam ke dia tau ya. Lalu pihak megak ngagai bala peningan kita ke benung berantu jalai megak bertungak ngau jalai ke skut ya ngarap ke bersabar lalu titiah undang-undang serta megak anang bergeliah ngau pangan diri jam ke dia tu laman gaya hari kita nak mana dah tentu skut jalan luan ya lagu ke terubah kena menindang bala peninga kita hari kemayang ben nuan barulah

Lagu ke Tubah Kena Mungkal Awak 9.12 kita ke pagi tu. Kenang atulah pengawak ke dekat dia tua-tua peningai ya. Kelimpah harinya lagi aku dekat ngenang perkara bukai kak. Berkawa ngok info-info ke bukai. Tang ke sekali tu berkawa ngau gerempung raban bertanam bertupik negeri Sarawak. Atau ke dikumai PPNS dekat ngatul PPNS Fun Run kena 25 hari bulan 10 atau yang ambil ke bala peringanmu dia pelanak tu mungkul dua kategori ianya Fun Work 2.5 kilometer ngau Fun Run penyawah 4.2 kilometer. Yang nitih ke penerang Chairman PPNS Datuk Dr. Adul Rahman Ismail yang bisa mandah ke Amir Nadai 250 ikut rapan penyerta untuk pengawaknya ke dekat dia tu pengalaman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Di pengawak ngeri cerita diri ngagai kita ke bisi hati dekat ngau masuk pelawak atau ke pelandak tau ya. Dia nyak kena 25 hari bulan 9 tau. Ya nyak tadi ya peningan mayo sebengkak pengawak ke dekat diatur di Semarahan ya. Kena 25 hari bulan 9 tu.

0: Nak mamak lagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminat 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamua, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Ya, datai berbelah mayuh ke Selangau ya. Kena 1 hari bulan 8 tu ialah ya. Jadi bala kami ya tumu datai di ulu ke Monica Midi ya. Sekedar hari orang ke nyempulang ya. Ada Stephen, pihak Mega Mujab, Melati Badi. Kalau tidak ke Bukai Mega ya. Jadi aku ingat bala tidak buat muka ya. Bisa meramu dekat kiak gak. Ya, terima kasih kesukuan kita hari muka ya. Ya, peningat mayu lah. Atuk semengkagi pengawak ke dekat di atua di Kuching. Kalai lebih 4,200 ikut orang ke Tegal Belanda dekat Bergempuruk. Di Bandaraya Kuching kena 26 hari bulan 7 atau laban dekat ngau masuk pelanak warisan setengah maraton Kuching 2026. Tapi aku Menteri Nembiak Lumba ngau main serta pemansang orang dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke 70% hari sidak tu ianya orang hari menua Sarawak tumpau. Lalu ditangkan ngau 672 ikut orang hari Semenanjung Malaysia, 420 ikut orang hari menua luar. Lalu 168 ikut agi hari nya orang Sabah. Jadi sidak ke dekat Belumbak dalam 3 kategori, ianya kategori 21 km, 10 km ngau 5 km. Jadi jalan ungkup kategori 21 km ngau 10 km megak nerima sertifikat Tenitia ke standard luma antarabangsa ya. Lalu price ke bulian RM61,000 megak bisa disediakan ngagai orang kemenang bak pelanak tu ilak. Hanya tadi semengah pengawak megak dekat diatur tengah bulan tu di Bandaraya Kuching.

seminit lagi nyangka pukul 10 lah. Pukul 10 lah ni dengan Glary Artis. Galeri Y kebenar ya. Pukul 10 lah nak ingat bala peningat. Jadi tu berkawa dengan pemansang. Kalau ada Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari bersama ke perintah merambu dekat ngagak tiga lagi jematan baru di Sarawak. Aha, berita mana ya? Projek ngagak jematan barunya dekat Mungkul Kanang Menua Miri Sibu ngau jematan kedua Batang Sadong. Yang diperintah megak dekat ngagak jematan kedua bak sepiak jematan Sentubong. Ngasuh handulnya nyadi jalai bergemal empat itik luruang. Jadi sebenarnya tu perintah megak bisik merambu dekat ngangkat ke serta ngadu ke jalai Sultan Tengah ke Buliah Pemanjai 26 km nyadi jalai bergemal empat itik luruang ya. Jadi ngagak kedai tu Sarawak udah ngagak 21 itik jematan. Kalau 11 hari jematannya udah temu lalu kebukainya agik benuang digagak. Ya. Ya tadi hari segi pemansang ke digagak perintah ya. Terima kasih ya ngagak premier kita. Kena kak uliah ngemansang ke menua kita di Sarawak. Ngau bala YB-YB kita. Kena kak uliah. Ngemansang ke menua ya. Ya 50 minit lepas pukul 9 pagi.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talka Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.

Ok, terima kasih hari ini ke kami YFM kita. Ini ke Galera Y ke sekelituk. Kalau kita bisa sembilan lagu bak Galera Y kita untuk minggu tu. Ok, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian. Lagu ke, dia beri nama aku dekat New Road. Lagu tu berkawal ngau. Ya ke dekat New Road bak penghidup. Jadi penanyi tu, kalau boleh nombor bak pakai berlagu ke dia tu di Sarawak itu. Jadi tu siku penanyi nembiak kita ya. Lagi nembiak ke penanyi itu. Ok, dia tu lagi kita dekat dengar ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi. Yang nyatuk lagu ke terubah ya bak dunia pemerintah. Serta muka lagu kedua Mae Franklin datang dengan lagu Kunci Hati ke sekali tu. Lagu tu leka dengan tiun di tengkebang Anthony William. Ditangkan dengan Alvarez Lajar tetap bakal selama serta Desen D Oh Wise Solo. Ok, kita ingat keempat lagu tu dulu bak Galera Y kita ke minggu tu.

artis culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Le.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulang.

0: seberai.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

bagi rumah kasih lagi dengar ke YFM. Galeri Y kita ke minggu tu, kita bisa 9 lagu. 4 lagu dah dengar Kidai. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban, lagu Arisan Even. Leka lagu tu diterkebang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya diterkebang Dan Al. Lagu tu retak rancak lagu tu lagi. Danya Javian Jack, lagu ke debrik nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebelah tu, sebelah yang keluarkan lagu depan. Danya bisi Larry Silas, ngau lagu yang ke debrik nama Gandeng. Dekat ngotian lagu tu ditengkebang penanyi tu Ampo. Okey, harap kita tinggal ke tiga lagu tu dulu. Bagi Gallery Y.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: kak kengemuan garik iklan lumayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejak.

Okey, kini ingat ke YFM, lagu kita ke Skeleto, lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai, Tion Gau Leka di tengkebang penanya tempu. Kita boleh pendak video klip lagu tu ba YouTube serta lagu ke Penudi Darah Kampung Melaban Ari penani ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke Galer Y kita ke minggu tu.

PODR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawa di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi WANG. Yanyak City Program Tidiatur Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas Begulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. 7 program PRO-DR tu Yanyak nyadi One Stop Center Tinggal natai ke penerang berkawal Ngau peluang nampung pelajar Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nebiak hari kandang menua pesisir. Program tu begak dikenak meri awak ngagai raban nebiak tidak ngambil latihan teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati-hati pasal peluang gawak berbidang TVET, STEM ngau inovasi digital, nengah kerjasama mayuh bengkak agensi. Aram datai bak program kebisik diatur kami bak siri ke rumah kena 6 ngagai 7 hari bulan 8 2026. Bepalaan bak Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang, 8 hari bulan 7. SMK Long Lama, 11 hari bulan 7. SMK Tatau, 13 hari bulan 7. Ngau SMK Muka, 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngagai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom, 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis, 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur, 12 hari bulan 8. SMK Kapit, 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratus, 17 hari bulan 8. SMK Liga, 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin, 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian, 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Senibung Lundu, kena 26 hari bulan 8. Sekedari aktiviti kediatur lebuh PRO-DR Roadshow, ianya kuis interaktif, persembahan solo akustik, latih ngau peluang gawa, mandang ke barang, serta mayuh hagi ke bukai. Kelimpah harinya, bisi megat diatur pekit mini craft, mini food carnival, tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, TVET cupcake hands-on, ngau mayuh hagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program PRO-DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kita din ila. Gerah tu, datai hari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.

Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati, didekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Ya, nya tadi lagu lama kena melindang peningat kita, keluar lagi bala ibu-ibu ayah-ayah kita. Ke rindu ke lagu lama Ari Zamri Amira ya. Ya, mari selamat pagi ngagai peningat kita di Sibu. Tidak tahu baru empat lama tu kuda ya. Ya tu lah program Sarawak Ku Sayang bagi Muna Sibu. Mujur mata beribu ikut temuai hari genap serak mensiang mata pengraminya ya. Pak dataran tuan-tuanku bujang. Lalu nangkan ketau ila peninga. Sarawak Ku Sayang dekat dia tu bak komplek lumbak ngemain serikai. Pelabuh 7/9 dari bulan 8 ke dekat datai ya. Ya sudah aku ngenang perkara bukai ya, agik merindang kita ngau lagu-lagu. Lebih agik merindang bala peninga kita bak rumah. Lagu ke di by Linda di rantai pengerindu.

0: kaki ni sudah mau apa ikan?
1: Kamu le lawa, kita mau kian. Umang, ukanya kama kain tin ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngestar. Ya pedak non taya keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru ga udah ngetuja.
1: Nak lama aja. Ukanya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Beri sana aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

Ianya Awam Media Sarawak SMEC 2006. Itu di atual di Kuching kena sarito berserimai ngau pengawak pengerami hari pengarang berita nasional Hawana 2006 ya. Dia membesainya tau ke SMEC 2006. Dia tua. Jadi sekedar pengawak ke dia tua yang kerja jurai praktikal. Dia bisa sangkut power dengan pengawak ngambil gambar, video, jalai guna AI dengan pengawak ngeluar ke konten. Lalu pihak mereka awamnya dia tu dikenal nampak ekosistem communication ke mana lagi serta boleh dikarap ke tipe yang pemansang teknologi digital yang peminta tiru AI. Ya, 3 minit lepas pukul 11 pagi jadi pukul 11.30 arah mansang kita dulu berperinang dengan lagu-lagu tau.

Jadi pengawak ke benua dia tu jam ke dia tu enyak semengkah festival bahasa ngau sastra peringkat Sarawak 2026. Kalai saya tu hari ke penudi pengawak tu dia tu kalai bisik pengawak pekit bercerita pidato macam saja lalu lagu patriotik ngau mega forum pelajar nya sekedar pengawak ke benua dia tu jam ke dia tu ya. Ya memang macam pengawak dia tu di Kuching.

Ya, pukul 11.30 kita ninga karamansang. Naka tok dulu aku bulai ngok kita bawai 9.12 ya. Pukul 12 ya kita dekat ninga ke berita hari YFM. Nangkan kenyak bulai ngapung-ngapung. Kami kebukai bawa ngelang.

Araman sangat tu lagu Kedai Baik Raban. Tajuk Remauang Jempuak. Kita lagu ke dikirin ke peningah kita ini ya.

0: Sama bertemu baru ngaku balap tinga bak program arah mansang site program ya kedai keluarga hari Indopias bertanam tupi Sarawak. Jadi bak program arah mansang ke sekali itu kita bergulai ngaku Li Hendrik ke alai minggu itu aku dikamai kita ninga kerana aku ngasiko usahawan ke bisik ngadu projek nanam kupi dikena nambah ke penata FMC ianya Encik Jantan Anak Minggan bak Sungai Raya Batu Lima KJD Road Bintangor. Engkau tahu aku ngelukkan wan Encik Jantan ngage rana program arah mansang. Selamat bertemu Encik Jantan.
1: Selamat semua.
0: Jadi nyata deh Encik Jantan, ulian nuan berkongsi ngobala peningkat kita dalam program arah mansang ke sekali itu. Berkini nuan tahu berpun ke projek nanam kupi alu keterubah ya kena nuan cek bakal ke dia tahu.
1: Jadi terubah aku start nanam kupi juga hari saja. Hari saya ialah hari opis senam. Mai aku berjalan agak ingin berada. Ujung aku dia nak aku beli bisi, beli pawung kopi 20 pun, 20 pun dulu harinya. Udahnya aku berenggah nanam. Ya, yang kedua, bisi beri hari saya opis tanam topi 2022, bisi 1000. Ya, aku dulu coba. Nyagi misi 1000 ke misi 2000 pokok pun meh.
0: Ah, jadi nuan tata ni berengkah berpun ke projek dalam kopi itu tahun 2022.
1: Ya ke dulu 2020. Ya ke dulu tahun 2022.
0: Jadi projek dalam kopi itu no misi nanam atau buka ke pak apa projek dua tato.
1: Nah dah itu buka itu tanya dah nyak aku nanam pisang gulai ngok kopinya. Ya meh. Tapi kalau gulai betul setahu aku nanam kopi ngau pisangnya, ngau kopi ngau pisangnya. Start aku nanam utai dia.
0: Kira ke nuan terima dah tahun 2020 bisa sudah 6 tahun lah naya sudah terubah nuan berpuan ke projek nanam kopi itu ya betul.
1: Lalu setahu ngau pisang aku nanam.
0: Setahu ngau pisang nuan tadi. Nak kerja tahu ulian nuan megak madah tujuh balap ninga berapa penyampah mesai dua alai projek nuan nanam kopi ke bisa di kemarahan bak projek nuan tu.
1: Bak kopi itu banyak aku nak tidak nemu ikal tidak mai permit ana dalam sebidang tu bisi 1000 pun.
0: Seribu pun.
1: Ya kalau masuk ya ke dulu ke 1000 pun 2000 semua ya. Ya ke 2020 kalau mah 2022 ke baru ke.
0: Dua puluh
1: pun beli aku mula juga. Dunianya dah bisi. Beran aku ambil kau ya.
0: RM20 sepuan nak.
1: RM20 pun. Sepi tu baru bisi hasil dia tu. Kurang 3 tahun sampai berbuah ya.
0: Kopi.
1: Sudah dia tu yang baru berbuah. Tu baru bisi hasil lah. Banyak gitu lah. Nampak pedih kopi tu lama ya kau deh. Ngai berbuah, ngai hasil. Nak kau terbuka. Kau kurang 3 tahun. Baru ya kau berbuah, kau berbunga. Dia yang tanya leban sebab aku delak ke aku tinggi dah khusus orang asura perempuan ke ya dia tahu coba nak nemu pun tak tanam pihak ni tu lak ke tinggi buka kayu ujung-ujung bisik khusus kami sebab dia tu asura perempuan ambil nak ibu di tiki ambil dana baru korangnya ya mudahnya dah perempuan ke dia muai longgahnya ula muainya dia dah longgah dia bantang baru alah ngai berbuah baru tu ya. Macam kata skin banyak pengawal ke tetang ya tidak berat tidak panas nyalai aku kang rajanya don tanam aku tinggal saja sekitar hari opis tanam kau yang berdarian nyakun tanam ya tumpai berbuah tu nudi
0: ini kedua ngerti 3 tahun tadi baru ya kak
1: lebih 3 tahun baru kak berbuah nyaman penting lagi ini dia kurang baju pun lama ya. Baja tu buka kita ke makai man. Kena makai nak lega wak buka nyama ya
0: baja yang saya buat berbuai berbuai jenis berarti kopi yang kebisa ditanam nuan
1: ya rebika tadi nyama man saya jenis yang ada yang saya buka yang kedituk lah banyak yang ada pawang buka dia ngebak ngung yang sebab sama jenisnya agak beli aku sebab nak nemu medak ngung yang bisa aku nanam nak ambil ngare bangsa pokai sikinya itu bangsa.
0: Bisa boleh nama nama kebanuan tadi milih Lebrika ya. tapi berarti
1: itu lebih kan bab nua ke itu aku muda ada tanam aku ya kan jadi lebih nadai bukit nadai payak nyapa aku majak kan tanamnya tanam aku bukai kada ya kau tanah itu lah negara aku kan majak kan tanam tu masa tu lama apa dia
0: ya ke 2022 nyanya udah bisa bubar
1: kan ya dia tu baru buah ya beli kita muda lagi cara yang kadang ke bapak ke 3 tahunnya baru ke keempat baru ya bubar
0: ya
1: ya tu bajanya penting apa ya baik nanti ya kau bubar tu pemain dah ada di baja di kuning ya ngai bubar ya nyampe ya penting tinggi baja racun rumput racun yang dutai tiganya baja tu siti dia dah beri dia makan ya kuning ngai bansur bungai ngai gadung yang macam raya siti ke pemain dia beri bangga rumput nak tanda tam dia dah nak tahu ngana racun rumput ke bisa ngana kromosom ya mana tengah nak acara alai masuk orang dia kuning dia nolah si gerai ya sakit lah banyak dan kekumpulannya pahamas tu yang besar yang kodin 180
0: ya oh ya kau pasal senentang baca tadi baca nama kena nuan tadi baku berpujar kena nama kupi
1: nuan mula sebab aku 15-15
0: baca
1: gemuknya ya amat penting amat tak pahamah duit ya belinya pahamah dah tiap tabur mimit-mimit medum lah sama empit bayagi ya
0: bapak harga pasaran berapa banyak
1: ya 15 lah pasang ke 200 saja buku bukai mudah-mudah lain lagi ke takut udah nguji tak apa-apa ke nyak ke pilih mana lagi ya kau bantu bungai lalu gaduang tahun ya pemodah kayaknya nyak lah bisik kesan lagi dia baja racun rumputnya cikir 180 tak kacau urat kayaknya cikir macau daun aja
0: ya kau pasal baja kena nuan buat projen tanam kopi tadi kena nuan selalu merek tadi jadi berapa penyampau ya penyampau ataupun berapa penyampau buat sepuluh nuan merek ngau berapa kali nuan merek dalam tempoh kena
1: buat setengah kilo sepuluh pun gaya game tiga bulan sekali tahun tiga kali yang penting ada lebih hari empat bulan ya kuning ya udah hampir memakai ya memakai temu dia yang dia nadai memakai gitu.
0: Jadi ulian nuan madah nuju bala peninga atur pengawak ke bisa dia ado atau ke bisa dia atur nuan maya berjalan ke projek nanam kopi itu.
1: Betul ke dia kepentingan dan kerja dia. Mesti ke meluas pun dia melalu bersih di otainya pun berdaun dia dia. Mesti ke ada buai di dan dia ke ngacau ya lagi. Ketika dia kerja dia buai magang dia. Mai jelek ke dia. Bakal sudah longgah ya. Jadi dia buai dia magang. Dia dah tidak dia buai. Alah utai dan baru hanya. Empat ya ke atas yang baru. Yang dah lain. Dia ketak aku. Tidak suku tinggi. Kopinya. Tapi tidak boleh nikik ke tengah. Datang jengkau. Bar. Ini apa cara. Mereka kerja tak. Ya tidak berat. Lepas tidak panas. Nyamai. Nyamai mimit. Yang tiga tahun bawa baja, yang baja ya kedomnya.
0: Mereka baca nyampau diri pemberat bajanya masih berpuan.
1: Kalau lebih ke agak-agak mes tengah kilo pian, dah sampai mes kedua tipun mes kurang gigi ya.
0: Kena baca 15 pendapat adanya.
1: Banyak tanya. Tiga baja bukai lagi, beri aku mayu mah. Tiga aku kena baja padinya, kau lebih setengah kilo. Tak mahu baca bukai, malah kesana banyak nyawa kepentingan. Tetua nadi beli, dah tulis beli. Kau pindah baca bukai kan? Tabur dia itu kepun coba bola aku, tabur aku baca cakap baca kapunya. Beranya baca urat beri kau dulu. Kadang aku mula nanam kan? Nyawa mencara ya.
0: Makan racun kena muruh nutainya semua kena rasa rumput tadi nak tumbuh nyak bisa mereka ya. Kena bunuh lalang ya, dalam doan kemarin ke projek doan tu
1: kalah oh bisa ya jadi bisa tidak ada pesanam sebab bisa projek bisa mesti dah beri aku entah yang beri tidak itu bisa bantu tidak nak baca mimin gitu nombor mula pertama Mesti mesti beri sida ya. Bekatong pemancit sida si mesti beri juga. Hari mulia ke 2022 nya ke kebarunya.
0: Ha. Oh.
1: Dan mesti dia bantu tuangnya juga. Racun ni racun kromosomnya laban tim di beli racun ke sida lai laban. Labannya ngena horas. Ndau jaya ya. Gonson lah mesti mengeluar daun aja.
0: Ha. Baru ya. Ha. Bapa nya datai datai 3 ke 4 tahun dalam berbulan kayaknya lah ya ke berbuah baru.
1: Ha berbuah nah dai. Oh 3 bulan ya segi gigi berbuah. Lepas saya nyok ke 4 bulan dia. Kurang ya. Pemain lagi 3 bulan ya lagi bisi berdah baca dia ya lagi pansut bungai. Dia ambil buah ya berpansut bungai. Nadai mengertu ya. Mansau pun misi bungai aja. Misi langgu nya banyak aku kau nanamnya ndak ngetu ya pemain dah berbuah kumpul aku nya rendam ku air dulu 2-3 hari baru ku mesin ngulih ngajin ku nyin nanti lo ambil kalau kering matan mesinnya nanti aku rendam ku 2-3 malam dulu nah aku mungkin dan rendam ku air ini lonjak lagi nyak ya baru mana muai lonia ya.
0: Udah nuan kang renam tak kene jembe nuan tak nak.
1: Dah tanya jembe.
0: Jembe ya bapa lama salah bapa hari.
1: Ba, nya nara masalahnya lama lagi mana lagi tanya muai dek. Sampai yang mereka mau magangnya baru ya tuai. Nya mende dia ada berarti ke. Pecah ya nya baru ya tuai. Tempai sampai mukanya. Sampai tuai. Ya ngai lagi reda. Ngai panjang ke. Nya boleh boleh jadi bijinya. Bisi ke rumah tak. Dia beda dah. Dan dia tunggu gonggong mesin beri saja airnya tu. Doi ti. Dia tu nyamai aku. Dan nyau memang nyau bala. Laban ada mesin ni kang tu. Ada kena ngerja ya. Ti dia lalu jual gumpo dia lalu buat. Ngai orang. Ada mesin kena muka kulit ya. Mesti ke yang ngom berada tu ngai. Tidak dah jadi kopinya alu jua dia baru ya ka. Ada selalu nanya ka nyawa bigi gai nada injin ya.
0: Ini keterubas benar nuan boleh injin yang serinya nuan nyawa ni kene buahnya.
1: Aku coba laban isi Cina hari kucing coba. Dia aku nanya tu saya memilih injin tu nada yang nuan itu ke ya. Aku minta ya beli tanya aku kau beli agak Cina nya dia mendak nadai oleh yang udah agak mana Cina aku ya beli aku citi dulu 3,000 nya amat mahal eh injinnya nadai mana itu aku Cina nya
0: saya import yang udah
1: aku ya.
0: Dari mana Cina nya
1: ya bila aku selalu misi sedar rumah nanya ini dia udah oleh yang udah kalau mana Cina, kau Cina, dua Cina Rika Jayanya, kau madah kau, kau yang no ya tu kok. Ia kisah selalu gitu, masa sibuk tu, itu di tu ya. Nyalah sampai tu kok, sampai bisi injinnya, lagi kulit ke dalamnya. Jual aku gaya 15 kilo tu kok. Dia tu yang bisi injinnya, ramai kau bangun dia nak jauh.
0: Kenal madah berapa anggaran modal serta kos belanja kau dari kena nuans pemuda berjalan ke projek tu.
1: Tu projek kopi tu laban ke skim kedudi tu laban yang nak beli aku laban hari kita pertanian beli hari aku pawung. Ya beli hari tanya menara tanya beli lagi kami ke aku baku bisi pun ya. Tidak beli lagi aku juga pun nana. Laban kau yang minta saya ya. Mayo projeknya juga bukan minat aku. Boleh juga nya. Lalu orangnya pakainya ngambil gaku itu pawang bagang juga.
0: Bapa nuan nyuar itu?
1: Cuba 14. Di tiap kesedia pertaniannya membeli.
0: Dia tentu orang beli menuan pawang berapa?
1: Aku di itu lama dan nak beli. Tiap orang sama kami di itu. Jual aku RM10. Ya baka baja kena aku sedikit kadang 3 bulan sekali. Tiga biar mesti bisanya. Kau sejauh 200 ya, mesti 600 ringgit lah kau ya. Tiga bulan sekali kau merik deh. Tahun tiga kalinya. Ya, kisi 15 sikit, 200 setiap biaya. Tahun tiga kali kau nya. Ya, kali kau berapa? 200 ya.
0: Anuatnya tadi 3 kali ya.
1: Kira agak 3 guni kali.
0: 3 guni, 3 darah 39 guni.
1: Ah, 9 guni setahun.
0: Oh, 9 guni setahun. Ya, seguni itu nomor dia 1.800 ringgit setahun.
1: Artinya nama lagi bisa. Jadi racun aku nya makanya kurang lebih tiga bulan mesti kabisi tiga tong kan racun komponsonya beli ko 180 lah
0: setuang
1: betong tu saya
0: tiapnya pun kenyang tadi 3 bulan sekali ya
1: loi itu penting man pemai ada makai rumput bau lalai angkat jadi melai kan jadi nyanya aku bisi ngaji kaban aku ka ipa kumpu gawa tiap kona lah ya hari-hari aku nama tiap kai terbuah katanya nada aku bisi baca beri ofis tanam coba nyak kena aku nabu yang kira ni akan nak untuk sehat tapi aku nya yang baca aku 3 bulan ya men semua tiap banyak bisi garacun nyawa semuanya selalu pancit aku korang ya
0: hanya bisa melai kan
1: bisa apakanya
0: nak bakal duit
1: kumpah dah pancit dia lama ini lah
0: kos kedik pelanjaan wan tadi dalam mengadu ke projek anak kupi itu tadi baca
1: kupi
0: yang kau racun kena bunuh
1: rumput ya penting man setahun kali bisa 2 kali aja nak tu tanya bambil dia pancit ya lama nak ada tu siti racun kolat ya badawan ini ya bisa nyadi ke tak banyak bayar lagi korang lagi kekuasaan saya tanya masanya oleh aku ni berdibat beli
0: tanya saya jantan berapa anggaran penyampau berat kupi ke dia oleh hari hasil projek bekal kedai donuan dalam kandang
1: kami aku ngawi lah nyawa buat tanya peladang serikai sebab isi 75 kilo ayah ke baru ayah ke dulu tadi ayah ke dulu tanam aku sebab
0: 2020 nya 75 kilo setahun no lihat dari awal dah
1: punya. Nak banyak sampai itu banyak buah juga dia. Dia tu bayar lagi ke. Bisi ke. Nak banyak ke bisi. Dia ke. Menada sampai dia tanya. Sampai bisi mesin ya. Bisi. Gak usah buat. Jual kau ke Cina ni juga. Bisi 100 kilo. Cina. Kucing. Rika Jaya juga. Tambah juga. Dah jual kau. Dia kedua di itu lagi. Bisi 50 kilo. Sampai jual. Jadi. Nyam eh. Maya ya kurang. Orang ya. Kalau bisi banyak orang. Nyam eh. Baja tu. Mbak baja tu ya. Mai ya kurang. Mbak ya kurang baja kurang lagi. Kurang lebih ambau nyam eh. Saya tahu. Nama kira aku ni. Kira aku ringkas ni. Tangga baik lagi berdua jemput aku dia. Kira ambau nyam ke dulu ni. Bisi ni lagi. Nah aku bisi lagi jemput dia. Nanti ke bisi. Lebih 50 kilo, 60 kilo. Baru kau nyawa agen kau berada. Jadi bisi yang banyak belum. Tapi nak ngetu ke? Ambil ke mimit belum.
0: Cik jantan kena ngunjung ke jakor anda tua. Minta nuan mereka jakor perancang nuju bala peninggal kita ya ke benuang atau ke bisi jolo ati. Terika berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bakal nuan.
1: Ya, jadi jakor pesan aku ke bala rakyat. Nanti bisi tanah. Tahu yang raja pisang kopi itu lah banyak. Bisi orang tetap menggunakan orang. Bisi makai-makai sehari-hari. Nadai orang nadai ngai makainya. Bakal buah pisang pun. Bikinnya ke. Alah pisang di nadai. Sikit jembat orang sehari-hari. Nadai itu lama hasilnya. Lagi nyamai dia kerja di. Kadang 3 bulan, 4 bulan. Ya bisi hasil ke. Nyalainya. Nanam pisang tu nyamai mimin nanti di manyo perengkau dia kerja nuan nanam buai anak ya keduanya kalau manyo ngai ke ya ngai buai ngai pesai nyamai harapkan bala kebisi tanah tahu gak nanamnya nguji me nanam dah nguji nanti yang dengan nak majak lagi gak kita berkebun bertanam tutupi bakal kelia kayaknya bisi nanam utai alam dapati dia tahu bisik nak beli ni mai. Kira kena aku ngujuang kerja aku. Kira kan mari terima kasih agak kita kau dah datang kita kan. Mana anda kau penemu kita nanya utai masanya. Tapi kau penting yang buat kita. Baku katanya. Dia tanya kita. Kira nyaja me terima kasih ya. Mari saya terima kasih ke S2 ini dong. Nyaja me terima kasih.
0: Hanya nyarinya tadi nya ko perancangan wan gimana peningan kita ini. Ya terima kasih mengga ke cinyantan tadi laban tadi ke mari mayo awak penemu ke kami ke sininga atau bala peningan kita nya di kado ke kemarin kan ataupun sigi amai ke bisi mari penguntung agi ke bala agi kelempak agi nuan putri cinyantan tadi ya. Okey. Kami dari Unit Radio Indo PS Pertama untuk PS Sarawak. Mereka saya terima kasih yang agen wan cintan anda mingguan. Laban mereka awak atau ke meluangkan atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu ngah balap ninga bab program arah mangsang. Kita dekat tahun baru bab program minggu kebukai. Aku dekat mai balap ninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau muka ke perantai pemisik orang tanam untuk PS ngah bumai. Terima kasih ya.

0: Selamat tengah hari peningat bulan yang aku Min Meliza Rayon bak berita tengah hari Sarito hari 4/16/2026. Sarawak Water udang lancar ke air Europe dalam butuh ke Trubasida ke diberi nama Orchid. Penerang Ari Sarawak Water madah ke pengawak ting lancar ke air Europe Orchidnya endang bepun Ari inisiatif Sida tika berjalai ke mayuh macam pengawak dagang ke Trubasida. Tu mega nyadi ke sekedar Ari Transformation. Kedikena Sarawak Water ngangkat ke diri nyadi upis ITBC pun penatai belanja ke Meruan lagi. Air Europe Orchid mega dekat digagak nyadi air Europe resmi tidinah ke dalam bilun A Borneo. Air Europe Orchidnya dipenyadi Premier Dato Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berserimbai ngau pengawak pemandang ngau awam perkara air ngau air kamah antara bangsa Borneo Piwek 2026 di Kuching. Sarawak Benung Nyingkang Niti Pelasar Keengkeman dikena ngangkat ke diri nyadi hub pengawak nguliah nguna ngau nyimpan karbon CCUS. Penglica kanan bidang Mechanical Engineering ngau pengawak pengeluar ba Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Lidiana Roslan madah ke pengelebih tu endang disokong perkara undang-undang ngau perengka guna industri tindang udah bisik di Kembuan Menua tu. Sarawak nyadi menua ke teruba di Malaysia ke bisik ngembuan undang-undang CCUS. Ia madah enti belalau ke bagi projek tu dah dipadah ke kapasiti kena nyerap ngau muai karbon di Sarawak. Udah ngujung ke Malaysia dia tu nyadi sama nyulut ngau menua-menua bukai ti ngerandang pemansang ba sektor tu baka Amerika, United Kingdom ngau Canada. Pemujurnya mega bertumbuh ari kapasiti Sarawak kenyadi pengerandang serta ngujung ke menua-menua kebukai sama bela nyukung tinjau menua Malaysia tidika nyadi hub CCUS bak genturong menua adap keto. Dr. Lidiana mansut ke jakut tu bak pengawak ngerikut program Kupa Kopi RTM Kuching. Kemarin, bini sikut pengarang berita bak sebengah stesen televisyen luar di Sarawak, Kadir Edison, bisi terima tolong ari tabung kasih Awana XTM. Binia, Jenny Cheng ke berumur 40 tahun, ditetap ke sakit kemik manis, udaya kedibaik berubat ke spital dalam ujung bulan 1 tok kemarin, kalai gula dalam darah ya ditemu manggai bak tikas ke raya. Tunggujung ke Jenny Cheng diperubat ke bak unit ICU beberapa hari udaya ke bisik komplikasi bak lempuang. Bak Kadir seduai Jenny, tolongnya ukai semutik oleh nyawup ngurang ke tating belanja kena berubat dan megak nyadi ke tanda tingayan ke pengelantang raban pengarang berita endak ditempayak ngapak lebuh sidak ke betapi ngau penguji dalam penghidup. Tolongnya diserah ke tuai pemesai eksekutif bernama Datin Paduka Nurul Afida Kamaluddin. Siku nembia induk ke bumur 13 tahun Nurma Nisha Kamis lesi bak penusah kalai sebuah rumah teres ke beringkat dua bak Permai Jaya Tupuang Ulu Angus dini hari tadi. Penerang ari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah kesida nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 2.23 minit dini hari lalu terus nganjung seraban orang ari upis bomba Petrajaya ngau Tabuan Jaya ngagai endur penusahnya ke nyadi. Penerang ari orang periman dulu agi arinya madah ke bisik dua ikut orang terpekul dalam rumahnya. Raban bomba udahnya tamak ke dalam rumah kalai seduainya uliah dibaik pansut sebedau diperubat ke Seraya Kengantik raban perubat ari upis Menteri Pengerai Datai. Tajak pihak Nur Manisha Kamis ditetap ke raban perubat udah nadai berendur penusahnya kenyade. Siko agi orang ketasah bak penusah tu, Muhammad Ryan Muhammad Faizal ke bumur 14 tahun uliah diselamat ke lalu ditaban ke berubat ngagai spital ngena ambulans. Pengawak nyelamat diketuka pukul 3.40 minit dini hari. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Jadi berita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi. Hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Agiri. Salam Malaysia Madani. Jadi dia tu kami mic kita terus bergulai ngau YFM Miri. Bawa awak ngelah tengah hari.
1: Hai semua. Aku Jolin Ng, winner Miss Petite Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ninga ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, muntang didinga bak RTM Klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: Ya, selamat tengah hari balap ringan. Bermula dengan aku sehari itu Brenda Yo talk ke DJB bawa awak ngelah tengah hari. Jadi tentunya jam ke dia tu bisik balap ringan kita benung mabik ke balanan pulai sekolah. Jadi anak-anak berjimat. Jadi bisik sekedar tu tadi baru pansut nangis kat nua pemakai ngau balah peningah di rumah ke benung ningah ke kami di TC Radio bakal ke tengah hari tu ne. Jadi terima kasih ngagai balap ringan laban udah milih kami di stesen radio YFM Miri berawak ngelah tengah hari sarito. Terima kasih mamayu laban terus mulai kami setia ngau kami sebuat. Jadi ngai manso jam balap ringan udah tu lagi kita dekat bugulai ngau Lucia inya hari Met Malaysia Miri inya bekau ngau report gaya hari kita berawak ngelah tengah hari.
1: Report gaya hari ba YFM Miri.
0: Jadi ketika kita yang uji ngau Lucia hari Met Malaysia Miri. Halo Lucia.
2: Halo DJ.
0: Iya, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
0: Iya, udah ngirup pagi tok tadi Lucia. Tengah hari tok.
2: Udah
0: ne.
2: Oh, tengah hari udah.
0: Oke, jadi ya Lucia terus ke report kita ba awak ngelatih hari sar itu.
2: Oke, terima kasih DJ. Riput gayari berbagi menua miri kena 16 bulan 7 tahun 2026 hari pukul 12 ngali hari dalam tempoh 24 jam. Muak kelemah itu ribut kudik dekat di sadangnya di buat sekedak nur. Muak ke malam tu hujan dekat di sadangnya di buat sekedak nur. Lalu muak ke pagi pergila nadai hujan. Bagi gaya gelombang tasik besar itu peninggi gelombang dekat manggai kurang hari 0.5 meter. Lalu ribut pupuput hari mayu bengkah penatai 7 engau peneras kurang hari 10 km sejam. Suhu sehari itu dekat manggai antara 24 darjah Celsius ngagai 33 darjah Celsius. Nyajak ribut gaya hari bekas sehari itu.
0: Okey, terima kasih Lucia. Selamat tengah hari genuan. Okey, terima kasih hanya gaya hari kita di Met Malaysia Miri nya Lucia. Jadi terima kasih sekali lagi. Jadi itu sun program balap dinga bakal selama jam 12:30 tu lagi kita dekat baca kami di YFM Miri dekat baca pesan berat ke bisik dikirim hari YFM Kuching ngaga kami di Miri tu. Udahnya jam 1 tengah hari tu lagi. Bisik ngemai temuai berprogram temuai minggu tu ditangkan ke ngau program randau khas ngau ruai kita jadi kira ke bisik tiga ikut temuai bisik ngenatai gediri ngagai konti YFM Miri sarito balap ingat jadi siapa temuainya hanya diterus buku layu kami di YFM Miri berawak ngelah tengah hari.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ianya tadi pesan pekaul ngau piten ngau kayuten hanya di kelebihan yang kebalap dengan kita ti menung berjalai luan ngena jalai Pem Borneo tu tadi jadi berjimat anang kelu laju munyi ko jako pesan tu tadi nanti oleh anang meh kita yang ngena jalai ti muntang okey jadi tu tadi ambisi kelebihan peringat kita madah ke kemari Argentina okey kemari pagi tu tadi Argentina menang ianya lawan ngau lawan ngau England. Oh, nemu aku deh sidak you tok mayu sidak milih Argentina sebenarnya tang munyi koko tadi ari pun program kita Brazil tetap di hati anda ngacau ni nemu angka tahunnya lah berdua 20-30 atau FIFA atau ni nemu rezeki buat Brazil ni. Okey, tanggal pukul 12 tengah hari itu lagi kami di YFM Miri dekat baca pesan berat kebisi dikirim dari YFM Kuching dengan kami di YFM Miri bak awak ngelah tengah hari itu lagi ya. Jadi sebedau kita terus ke program ngagai program pesan atau ke baca sekedar pesan ke bisik dikirim kita terus berpindah si lagu hari lagu lama tu kita pun lama meninggal lagu hari Raban Tajuk Remawung diberi nama Jempuan yang terus boleh kami berawak ngelah tengah hari hari YFM Miri.
5: Apo, apo, apo si gara main uman ambo. Aku Melissa Francis, dengar kami YFM bak frekuensi 95.2.

Jadi terus ke pesan ke bisik dikirum ba awak ngelah tengah hari-hari YFM Kuching ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke cubah tu pesan rabat data dari Puan Julia anak Buji tau ke Buji ya. Tau ke Puan Nur Juliana binti Abdullah madah ke Indaya. Ianya kinta anak sawah, ianya kinta anak sawah. Udah nadai kena malam 15 hari bulan 7. Jadi ni yang dekat itu di rumah Yampu di kampung Sampun Tebun. Jadi ni yang tu dekat Anjung kena hari 5. Ianya pergilah 17 hari bulan 7 2006. Jadi pesan tu dituju dengan semua bala hari menua Sampun yang megak di kampung Sungai Mulun, kampung Sebangan, ngau semua bala tau ke kamar belayan ke ngelala niang. Niang kinta anak sawah, nyak kinta anak sawah. Jadi penerang teksil ya, tau bertelepon ngagai Julia, tau ke embau, berkusung 112-996-2213, tau ke Natala, nyak ucuk Yampu, berkusung 14-390-0682. Jadi nyak pesan ke cuba. Jadi pesan kedua tu, pesan rabat megak datai Ari Robi anak Thomas tau ke Apai Muntil, madah ke Binia, ianya poli anak Anthony, ianya poli anak Anthony, udah nadai kena lemai 15 hari bulan 7 megak. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuah kena 16 hari bulan 7, di rumah Yampu, di tuan rumah Siti, Paku Ulu, Batu Lintang, Undup. Pemegah apa santu dituju ngagai semua kabar belayan ke ngelala niang. Niang poli anak Anthony, nyanyi poli anak Anthony. Kelibagi ngagai kabar belayan ke ngelala niang tu. Di Sungai Putung, Undup. Sungai Mawang, Indonesia. Siga, Temuduk, Sabu, ngau lubuk antu. Lalu kebukai ke ngelala niang poli anak Anthony. Jadi seberang tanya tau terus bertelepon ngagai Robi di 013-876-2581 tau ke anak ya nyanya Jason berkusung 013-241-5623. Nyanyinya pesan kedua ke bisik diterima kami di YFM Miri. Jadi pesan ketiga tu, datai hari rinti anak Inggi, tau ke Morin Inggi, ngari ke sida sebilik, madah ke pesan pemati ni yang menyadik ya, ianya baut anak Inggi, ianya baut anak Inggi, tau ke dikangau apai jegit, ianya apai jegit, udah nadai kena hari tiga tu tadi, ianya 15 hari bulan 7, lalu ni yang tu dekat dianjung di pendam, 17 hari bulan 7 kena ke 17 hari bulan 7 alu dekat dintu Babalamayu di rumah lot 78 Jalan Melati 2 di Lambil Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung belayan ke ngelani yang baut anak Inggi, baut anak Inggi tau ke dikangau apai jegit tau sama belak datai penusah tu. Pemegak ngagai babala di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Limbang, Mukah, Ulu, Selangau, Ilit Selangau, Nanga Selangau, Bukit Peninjau, Bukit Kisik, Sebatu Niah, Lapok Liam Semurup, Seloi Atas, Seloi Baru, Gudang Atas, Gudang Baru, Nanga Makut, Ketibas Suang, Ngau serta kabar belayan kenalah disebut di tau. Jadi penerang tik silik tau terus telefon ngagai rinti anak Inggi, tak ke rinti anak Inggi di 011-338-59694 tau ke menyadik niang ianya Robika anak Rover ianya 013-768-6605. Jadi nyak pesan ketiga
ke bisik di kirum di YFM Miri berawak ngelah tengah hari. Jadi sebenar nampung baru pesan ke bisik di kirum kami, kita berperinang lagu ke sekali tu.

Jadi nampung baru pesan ke tengah hari tu, balap ringan. Jadi pesan ke Siti tu, tatai hari lubo, madah ke niang ini ya, ini Melaya anak enteri, tau ke di kangau indai tin, tau ke niang bini bala anak timbang, udah nadai, kena 15 hari bulan 7 tau tadi. Jadi, penguat tu dekat diatur berbala mayu di rumah panjai tu rumah jendang Sungai Asan kena 16 hari bulan 7 nyenyak sehari tu. Lalu dekat dianjung ke Penam kena pergilah ini 17 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kamar belayan ke ngelalani yang Melaya anak enteri nyenyak Melaya anak enteri kelebagi kamar belayan di Penasu Batang Igan Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Rumah Entalai, Ngungun Gemah, Sungai Menuan Kapit, Jagau, Miri, Bintulu, Rumah Birai, Sungai Salim, Kemuyang, Pasai Besai, Ulu Asan Kuci, Anak Ngau di Kenawit. Jadi penerangti silik tau bertelepon ngagai anak ya, nyinyak lubo di 016-652-9194. Jadi nyak pesan hari lubo inya pesan pematih niang ini ya yang Melaya anak enteri tau ke dikangau inai tin dekat itu bala mayuah di rumah panjai tu rumah cendang Sungai Asan kena 16 hari bulan 7 tau lalu dekat dianjur ke Pendam inya pergilah 17 hari bulan 7 2026. Jadi pesan ke sekali tau. Pesan ke sekali tau inya datai ari Michael anak nduk tau ke apai janting madah ke indai sidak ya nya inja anak manggan tau ke indai Michael tau ke ini janting udah nadai kena 15 hari bulan 7 di Spital Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kempelayan di rumah Kampin Sangkung, rumah Liba Nangabua, rumah Philip Janting Sangkung Bejawai, Lasimit Lasi Besai, Indai Tunsi Bekiuk Merurun, Nangas Sepituah rumah Angit, rumah Berayun, kempelayan di Serau, pemegak kempelayan di Batang Aik Julau, Batang Aik Merurun, Batang Aik Kenawit, Batang Aik Mujuk, pemegak kapal belayan di Batu 13. Pemegak pesan ngagai indai bari sebilik Batu 9. Ngau semua kapal belayan kenalah dirintai ke dito. Jadi pesan tu diminta kita datang ngagai rumah Tungku Tanjul Undul Julau. Kelebih lagi Labaniang Inja anak Manggan dekat dito bebala mayu kena 16 hari bulan 7 yang sehari tu lalu dekat dikubur ke hari 5 17 hari bulan 7 2026. Jadi penanti silih tak terus telefon ngagai inai janting di 019-878-6377 tau ke inai Moses berkusung 019-867-4796. Jadi pesan ke sekali tu balap ringan itu datai dari Michael anak nduk. Ianya Michael anak nduk. Oh tu dah dibaca tadi ni. Okey jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit. Datai dari Sharon anak Sli ngari ke sidak sebilik. Nesau ke pengawak ngetas ulit niang apa ya. Ianya niang tuai rumah Sli anak manca. Dekat diadu tak ke diatur kena 18 hari bulan 7 tu kena 6 pagi di rumah Sli Sungai Menuan Kapit. Lalu pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Sarikai, Johor, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri, pemegak pemanca, pengulu serta balatui rumah di kawasan Bukit Guram serta kapal belayan kebukai kenalah dirintai ke dito. Kengala niang tuai rumah Sli anak manca nyinyat
yang tuai rumah seli anak manca. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepemelayan datai ngagai rumah seli Sungai Menuan Kapit kena 18 hari bulan Julai tau ke 18 hari bulan 7 jam 6 pagi nya penguat ngetas ulit niang tuai rumah seli anak manca. Jadi penerang ti silia tau terus bergiga basi anak alang nya bini niang berkusung 14613 5298 tau ke Stanley Silang anak seli berkusung 13859 3273. Jadi kita pemenang dulu sebentar dekat baca pesan ke Bukai.

0: Ya, setiap lagu hari Shane Evan diberi nama Engai Berumaneh. Ambunyi ko kita yang itu nama pun kita balap dengar anti oleh anak kalau berumban berubah me kita ngerja ke pengawak lagi berawak ngelah tengah hari ngagai kita ke di rumah ke tau ke dini alain dua anak nak berjimat lebuah kita ngerja ke pengawak sarito kena hari empat inya 16 hari bulan 7. Jadi nampun baru tu pelingah dua itu pesan sebenar kita terus ngagai program temuai minggu tu. Jadi tu pesan ngetas ulit data dari tuan rumah Greenson anak nyambung. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan hari ulu, hari ili. Ya kenglalan yang nyambung anak pundek, inya nyambung anak pundek. Jadi pesan tu madah ke pengok ngetas ulit ngamuai antar balu. Kelemau anak Abbas ianya dekariatur kena 18 hari bulan 7 ianya hari 6 tu jam 9 pagi. Jadi tu tadi udah kapan bayan dipinta datang ngagai pong entas ulit ngamu yang terbalu ti dekariatur berumah Krizon anak nyambung di Tawai Ili engke Lili. Jadi penerang ti Silia kita tak terus bergiga atau rumah Greenson hanya nyambung. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit mega. Datai hari awang anak Alin. Ngetai ke pesan penguat ngetas ulit. Kopi anak Sali. Ianya niang kopi anak Sali. Udah nadai kena 18 penguat ngetas ulit tu dekat diatur 18 hari bulan 7. Ianya hari 6 tu. Jadi ngau tu pesan semua kebelayan hari bawah burak, bawah celum, nangga bawah, batang sebakung, mungu tasau, antibab, igu ngau di baram. Serta kebelayan tik ngelala niang kopi anak Sali, ianya niang kopi anak Sali. Dipindah ratai ngagi rumah lenggang anak Galang Sungai Bawah Burak di Oya Dalat. Jadi penerang ti Silia tau bergiga awang anak Alin tau kak Baigani berkusung 16-954-5927 tau ke email da anak awang berkusung 13-799-2261. Jadinya anak kak pesan ke bisik di terima kami berawak ngelah tengah hari malam peringat ke di bisik dikirim di YFM Kuching. Jadi udah tu lagi kita dekat mulai berprogram temuai minggu tu. Jadi siapa meh temuai kita itu lagi sama-sama meh kita terus mending ke kami YFM Miri. Jadi sebenarnya kita berpinang Siti lagu Ari Phoebe Chloe ianya pergi lalu nak pulai. Tang sebenarnya kita dekat ingat ke pesan tu dulu.
1: Aku Phoebe Chloe, kita diatur belum mendil ke YFM Miri.

0: Bisi mimpi kaknya dipenanyi, tok meh peluanuan. Besri main ngobaram Regatta 2026. Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari. Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan po. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inam.
1: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
2: Ya, bulan baru kita berawak ngelah tengah, tengah hari sari tok bala binga. Hanya di tok tadi bisik penangguh sebenarnya temuai tinitih program kita ke cubah buat program temuai minggu tok tadi. Laban temuai kita empat datai tang nak ngacau. Temuai kita buat program randau khas. Udah ngelatai ke diri di tok ni. Awaknya di minta seduai madah ke diri dulu. Ngagai bala peningat kita.
3: Selamat tengah hari bala peningat, selamat tengah hari ngagai DJ.
2: Ya, okey, ngagai temuai kita kedua tu.
4: Hello, selamat tengah hari DJ, selamat tengah hari temuai peningat ke benon ninga ba radio to lah de to.
2: Iya, jadi tuai tu hari ni tadi ne.
3: Okey, jadi kami dua itu tadi Puan Celi ngau aku pu Doriti hari pustaka di Gisro Miri lah.
2: Hari pustaka Miri.
3: Betul.
2: Jadi setuai kira lama dah gawat berdiak ne?
3: Aku arti bakal aku dah 11 tahun lah udah remanya
2: 11 tahun
3: di Gisro Miri ya.
2: Kira pustaka yang pun nuan meh.
3: Bisi gini kelama hari
2: aku. Kira oh, bisi kelama gini.
3: Lah, bisi.
4: Aku Celi. Baru lah. Tahun kelima aku bawa pustaka.
2: Oh, kayak barunya. Kira kedah lama nanti 5 tahun ya, ngot 11 tahun nih. Nanti 11 tahun apa kira kemayuh pengalaman udah di di atur di pustaka tadi nih. Okey, hanya di pala peringat kita serito kita ya bisi dua ikut temuai. Program temuai kita minggu tu inya Puan Shelly ngau Puan Doriti. Boleh ngau Puan kini?
4: Boleh.
2: Boleh ya, Nek? Ngek kesalah lagi. Orang benda Puan kan ngau orang Puan kan? Okey, jadi minta nuas duai atau ke Puan Shelly atau ke Puan Doriti nerang ke nama pengawak kekadiatur seduai pustaka atau ilang.
3: Okey, pada sekali lagi ku terima kasih dengan DJ Brenda. Pada masa selamat tengah hari ngagai apa nama peninga-peninga kita yang bakal ke tengah hari tu. Jadi tujuh kami dua yang Puan Shelly untuk sarito datang ngagai konti. Pada masa terima kasih dengan Miri FM sudi menerima kehadiran kami lah. Kata bisi campur-campur bahasa Malaysia lah tu. Bahasa Iban menopas tadi nak. Jadi kami dua itu dekat namanya promosi ke namanya program kami. Ti akan datang which is nya setiap tahun lah namanya diadu ke kami ber Pustaka Negeri Sarawak Miri which is salah satu daripada cawangan di Pustaka Negeri Sarawak lah. Anti sidak berkucing, sidak bersibu, bisik nemu namanya library, state library hanya adalah kami lah salah satu daripada kampus lah.
2: Oh, kampus
3: lah. Kami bukan yang nak bahagian tapi yang nak kampus. Jadi baka untuk tahun untuk tadi pada masa kami bisi plan ngagak namanya Sarawak Children Arts and Literature Festival.
2: Ya tadi program balapannya Sarawak Children's Art and Literature Festival.
3: Ya, tok bisi ku mai poster yang tadi
2: je. Ya, ya, tok ya. Kita boleh mendaw ber titik ku botok ke ber Facebook rasmi Mir FM. Nyak poster kita tok screenshot dulu. Ni nemu kita bisi awak tok ngelawak program tu lah ne.
3: Poster tak boleh dependak ke ber social media kita mungkin cepat je boleh share apa namanya poster social media kita.
4: Poster tu ngau poster klien lah. Leban kami agak lebih dari sikit poster. Merangkumi semua aktiviti kami tu yang diadakan untuknya lah. So nya ya boleh dipedak ba muabub muabub
2: muabub ya.
4: Muabub. Ba muabub. Pustaka Miri. Kami mengkak bisa ba Instagram ngau TikTok. Memang kami akan share semua, bah tinggi
2: submit tadi ni. Okey. Awak jadi atuk tadi kira ke program tu cukup mana lebih lagi ya kira ke program projek pengasih tu ni. Okey jadi ulih antara dua nerang ke nama sebenar program Sarawak Children's Atuk lebih lagi ngagai bala pinga ke nak sabar kak ninga aris tu berkongsi ke program ke kak diatur tu.
3: Okey, terima kasih DJ. Bakal Sarawak Children Arts and Literature Festival tu, festival sastra aku kami yang ngau ke dalam bahasa Malaysia lah. Aku bedau entu nemu translate dalam bahasa kita yang pun namanya festival tu ya fokus ngagai bala nemi ya. Maya tu ilak kita namanya ngerami bala nemi ya. Mai sida ya namanya berhenti sekejap lah untuk stop sekejap daripada ngena utai-utai namanya gadget apa semuanya.
2: Utai-utai yang digital lah.
3: Ya, utai digital. Awak kesida ya bisik belajar sesuatu. Namanya hari festival tu lah. Lama dia bisik 12 spaces. Spaces tu dalam namanya nyin adalah ruang. Kita nggak ngau ke ruang lah. Setiap namanya spaces tu bisik aktiviti ya. Antara spaces yang kita bisik tadi adalah story space, maker space, artistic space, performance space, gastro space, flora and fauna space, reading seat space, sensory writer space, game space, ngau market space. Aku nak boleh translate ke lah lambai namanya nyen namanya. Boleh dipedak berposter kami bersosial media namanya. Setiap space tu ya bisik aktiviti lah serta ya bisik bengkel ya and then namanya bisik namanya agak craft membalan miak tu bisik ngala, bisik ke pertandingan berlagu, pertanding menari. Jadi bisik ke bakal gastro space aku meri contoh tadi gastro space tu tadi ya main demi ya namanya ngaga pemakai kita yang namanya tradisi kita dah.
2: Okey, pemakai kita Iban lah.
3: Semua kaum lah, macam kue penyarap, kue dino. Jadi di samping kita anggap aktivitinya, kita main balan niat tu nemu nama otenya. Untuk kue untuk bangsa tau, kue tau bangsa untuk bangsa tau. Hari aktivitinya kita ngetengahkan namanya elemen tradisinya pada dia. Awak kena ada awak ke balan niat tu nemu dah nama namanya nyin. Baka untuk pertandingan kita, kita bisik pertandingan tarian etnik kreatif tok namanya on apa nama tradisi pola and then pertandingan lagu tradisional and then kita bisa pertandingan pakaian etnik 3R tok ngena utai ke boleh di recycle dan pun
2: sini nah balan biar jadi sida tu kira ke craft ngena utai recycle ni tadi ya
3: lapan apa namanya pustaka negeri Sarawak bu namanya adalah merupakan advokasi lah untuk namanya SDG Sustainable Development Goals. So apa nama elemen yang kita ambil adalah yang ke nombor 4 which is education. Aku nak translate dia dalam namanya nyin mungkin DJ boleh nolong aku lagi lah
2: namanya apa bapak ku balap ringa kita tentu ya faham laban munyi ko Puan Dorothy tu tadi kira ke lebih ngagai sida nembiak bakal beradu ke utai bakal sekolah tu tadi
3: nah
2: kira ke sida enak meluang masa ngagai utai gadget tu tadi hanya di program tu tadi lebih ngagai nembiak belajar kini kita ngadu utai craft udahnya bisi ngadu utai craft ngena barang-barang yang udah dipakai tadi nah gagak yang ni nemu jadi robot ka jadi nak patungnya tadi jadi lebih lagi program tu lebih ngagai nanti jaku iribai tu education nanti jaku Melayu je orang tadi
3: pendidikan,
2: pendidikan tu tadi
3: pelajar lah
2: utai pelajar ya
3: utai
2: betul
3: pelajar sida ya lapan aktiviti-aktiviti kita itu tadi pengawak kita ke perambu kami tu namanya ya bisik email lah mana kita ka dia tu mungkin bala budak tu ya lebih kepada utai gadget pun semua jadi kita ka ngasih sida limpang sekejap
2: mari
3: masa untuk sida ya namanya ekspreskan apa nama bakat sidak ya.
2: Iya betul.
3: Kreativiti sidak ya. Ngau aktiviti-aktiviti tu lah.
2: Iya betul.
3: Ini semua program ngau aktiviti tu adalah nada membayar magang.
2: Ya cukup free mana aja. Ya.
3: Malah pindai tahu datang sekali namanya ngau anak-anak.
2: Kadang aku sekali ngau dia ngau orang. Oh, iya.
3: Dia amanya kita yang namanya nyilah ngau alu-alukan semua datang nama mayanya ila namanya.
2: Iya ya nanti diperhati ke program tu ada paling meninggal kira ke anak dia salah kita nganjung anak kita okay semina enggak pindah ni nemu ucuk-ucuk nuan ke siapa-siapa laban program tu nanti diperhati ke laban dia dah nerang kenyak tadi deh kira ke sidak tu keluar dari comfort zone tidak ya. Jadi hari tu tidak belajar nak tidak ya takut bergulai dengan orang. Tapi lagi bakal tidak orang kemaya hari tu udah nyebut introvert yang tadi. Jadi ngelak kita kena seliah kenyak tadi. Kita nganjung anak nembiak kita tau ke anak-anak kita pun ucuk-ucuk kita kena belajar kena cara kita tau ke nembiak kita nak takut kat bergulai dengan orang elak lusa dah.
3: Awak tidak yang biasa lah
2: bergaul
3: dengan orang. Bila tidak ada bersekol ini tidak yang boleh bergaul dengan tidak sama umur tidak ya.
2: Berapa tahun boleh ngau tu puan?
3: Dari apa nama umur 5 tahun ke atas lah.
2: 5 tahun ke atas. Nantinya manca tapi mesti rutan kini.
3: Dah ke rutan maya tu memang tidak ya ada
2: freedom lah.
3: Freedom tidak ya untuk ngau aktiviti kita mayu aktiviti berpustaka miri lah semua space-nya kita akan gunakan lah.
2: Purindang bala nembiak ni ngato. Laban ada cica rotan.
3: Jadi kita yang amayanya ilah kita bisik ngangau apa nama storyteller. Kena ni buat storyteller dalam masa Iban nah.
2: Storyteller kira ke
3: pencerita nah.
2: Kira berkenyap ya.
3: Pencerita kita mayanya kita bisik main namanya Ari Nurwan lah.
2: Okey, ulih mana siapa temuannya tadi?
3: Okey, aku namanya reveal lah, reveal dulu.
2: Ya, ya, ya.
3: Okey, kita bisa storyteller hari namanya Filipin.
2: Jauh menua tu.
3: Ya, hari Filipin. Mr. Nama stage tadi si dah ingat ngau Tito Chet.
2: Tito Chet. Tito Chet. Labak aku kira Tito Chet tu ia sikut temua yang di Kelala Nembiak kini.
3: Ia adalah storyteller yang sinonim lah namanya laban orang ke bercerita tu ia bisa seni yang bu and technique yang tu yang catch namanya attention bala budak tu bila namanya ni dah. So mayanya ialah bala nembiak duduk lah namanya berdiri di ni kita buat space kita and then ingat ke namanya storyteller kita. Jadi selain dari namanya dari Filipin tu tadi kita bisik main yang tu popular lah namanya ia selalu agak TED Talk namanya nyin
2: TED Talk
3: TED Talk namanya ngau namanya nya Miss Rona Mentari daripada Indonesia.
2: Jauh ge ari Filipin pemisi ari Indonesia pemisi.
3: Ya betul. Kami main untuk namanya balan biak namanya ninga ke story sida ya agak craft sida ngau sida ya mayanya.
2: Iya.
3: And ni kita bisik gak namanya daripada India. Namanya Madam Andalip Wajid.
2: Jauh ge ya.
3: Penulis namanya nyin lah prolific lah namanya yang pukarya memang bisi udah ter
2: dikelala orang.
3: Ya, udah bisi kedah jadi ke namanya cerita betiba Madam Andalip.
2: Okey. Kita sebedau nampung baru Mayu cerita.
3: Ya, pencerita.
2: Pencerita Mayu di baik sidak program Sarawak Children Arts and Literature Festival. Lagi aku gulu-gulu kini ke translate dalam bahasa Ibannya lagi. Okey. Jadi sebenarnya nampung baru program kada dikunci dari Puan Shelly ngau Dorothy tu tadi kita berperinang Siti lagu tu lagi. Ari Todi diberi nama bersumpah masuk neraka. Apo tu sahan begini?

0: Ya, nyu rindang kami tiga buat berandau. Nak ingat ke lagu dah kabir ni. Okey, jadi tu tadi malam ringan terus mulai kami sebuah dengan Puan Shelly dengan Puan Dorothy inya kira ke komiti pengatur dekat ngatur program Sarawak Children's Art ngau Literature Festival. Ko jakok kak gulu-gulunya tadi alun nak labang nyu berandau pasal program tu tadi ni. Okey, jadi tu tadi tentu yang malam ringan kita ikat mu nama tema Sarawak Children tu tadi, lalu nama kebuah dipilih tema tu tadi, Puan.
1: Oh, jadi tahun tu tadi namanya tema yang kita pilih tahun tu adalah namanya Read, Play and Explore. Jadi namanya ngelalau kemalan kanak-kanak biak tu lah ngambil sidak ngemai budaya membaca, alu sidak sampai sidak bermain, sampai sidak yang bergulai ngurang, sidak ya ulih namanya ekspreskan namanya kreativiti sidak ya. Seperti kepada aku berpun tadi namanya ni. Jadi balan biak tu maya tu ilah sidak ya memang ya lah khas namanya program tu untuk sidak ya. Mayanya lah untuk play, play, learn and explore. Aku
0: punya tersasul. Okay, jadi tu tadi ulang nomadah ke objektif penganjur atau ke objektif program Sarawak Children Arts ngau Literature Festival tu tadi Puan. Jadi kita ingat suah Puan Shelly kini nerang ke nama objektif program tu.
2: Okay, kini kau. Macam tok jalah.
0: Ule ya. Ni ke asai ya ke senang diingat meh.
2: Pertama objektif program to nya ngat nyukung pembelajaran sepanjang hayat sidak nembia lah ngambek ke sidak ngelantang ke mentia ke rindu ke penemu lah. Udahnya ia nanam minat maca ba antara kanak-kanak ngau orang ke baru besar serta mereka akses ngagai pelbagai sumber sastra ngau bahan bacaan ya kebise. Selain narinya program to nyukung program pendidikan ngau bengkel ke nambah literasi ngau pengelanian nulis secara kreatif. Dan ujungnya objektif tu mempromosikan pelbagai bengkah ekspresi seni yang kawan penulisan ilustrasi ngau seni persembahan.
0: Kira ke lebih lagi ngau nembiak betul ne, tapi nane salah pindai pun ngau sekali ngau program tu ne. Jadi tu tadi nama aktiviti asyik kudah diterang ke Puan Dorothy tu tadi aktiviti ke dia tu sepamanjai dua harinya. Jadi nama lagi program kebukai ke berdua dikongsi nanti tadi tu mana ngai balap ninga kita.
1: Okey, jadi selain daripada namanya kita bisik namanya storyteller dari luar negara, namanya mayanya ila kita bisik namanya maskot baru pustaka negeri Sarawak.
0: Maskot.
1: Maskot baru kita ngangau ke Amelia.
0: Amelia.
1: Jadi pada balan miak tu si rindu lah tu bisik anak patung ke nemu kajat-kajat kenya ya. Jadi mayanya ila Amelia agak namanya penampilan sulung ya lah buat pustaka miri laban berkucing yang renya untuk reading seat kit kita which is salah satu daripada perkhidmatan kita lah namanya bisik berpustaka namanya kit kita namanya ngasuh bala indai-indai tu bakal ibu sampai ke bisik baby nya untuk namanya menggalak ke sidak ya namanya menanamkan budaya membacanya jadi ya bisik yang pemodulnya jadi kit terbaru kami adalah reading seat kit 4.0 dan apa yang diimprove dalam namanya reading seat kit 4.0 nya adalah kita bisa karakter Amelia tadi ya bisa kawan-kawannya lah namanya Lian ahli pelbagai bangsa lah namanya dalam namanya
0: nah, jauh namanya ni Amelia Lian
1: betul Lian aku nak ingat kenama si dah ini je lah lima sekawan si dah
0: oh lima si dah
1: Malar Malar tengah sila ku ahli pelbagai namanya ni Dayang
0: apa Dayang pun bisa
1: jadi mayanya ialah Amelia ke Panzut bisik maya meet and greet lah bala-bala budak tu siapa kak bergambar siapa ke kak merem-merem Amelia tu tau datai mayanya
0: baik ku Amelia ke konti tu lah.
1: Maya namanya festival kita ialah and then kita bisik juga main sidak hari persatuan buta Sarawak orang buta Sarawak namanya storyteller kita yang sangat talented which is Cik Alicia hari persatuan buta ni salah satu daripada bob kebisik dalam reading seat kit 4.0 kita yang kita improve adalah bob braille.
0: Book braille.
1: Bob yang kena namanya orang buta maca lah. Jadi Ila mayanya Ila Miss Alicia tu akan maca lah buku braille-nya. Namanya mayanya Ila. Jadi datai main-main wah makit beramai-ramai lah kau dalam masa Malaysia.
0: Jadi ya ke book braille tadi. Seminar ya ajak baca atau ke ya bisit dekat mengajar ngagain biar bukan cara macanya.
1: Ya maca. Ila.
0: Oh ya maca.
1: Tapi cara macanya namanya adalah ngena style storyteller. Bukan kita macam director. Oh, pada suatu hari ya. Nah, ya bisik style yang
0: style yang pun eh.
1: Banyak bisik bakat sidak yang pulah namanya tanjak pun namanya nyin sidak tu hari persatuan buta tapi sidak yang boleh macam hari book namanya yang kita sediakan lah.
0: Book braille tu tadi bala pinga ya baka buku tu khas ngagi sidak ke buta aja deh. Jadi mayanya siapa nama

0: yeah. Tak siapa-siapa dekat medak berkening cara nama nyanyian atau datai mayanya. Apa itai bala budak tahu datai magang.
1: Iya.
0: Bala ini akik pun tak boleh ni. Boleh, tak ada masalah. nang irau.
1: Okey, jadi nak berasai jam kita sudah berujung tu tadi. Jadi sebelum kita ngasuh apuan Shelly ngodor authority adakah merik pesan berujung tu lagi nama atau kunci ngagai bala peringat kita bahkan ni pengujung oleh nyempung aktiviti bengkel ngau peket tu tadi.
2: Untuk to pengunjung yang kekak datai ataupun kak ngau aktiviti yang di isek kami untuk festival to, sidaya oleh age social media kami ba Facebook, IG ngau TikTok. Badia bisa link atau Google link ngau QR code lah. Boleh scan dia. And then siapa yang kat ngau datai nak ngau aktiviti pun boleh datai medak.
1: Boleh walk in.
2: Ya, boleh walk in, boleh walk in, boleh walk in.
1: Jadi boleh nuan nanduk baru Facebook rasmi kita ngawak ke balap telinga kita alung igak terus nan nyamai ge.
2: Okey, Facebook rasmi Pustaka Miri, follow and like.
1: Tap.
2: Sokong kami. Facebook kami namanya Pustaka Negeri Sarawak Miri. But Instagram Pustaka Miri, ba TikTok Pustaka Negeri Sarawak Miri.
1: Okey. Jadi bekal ngau poket tu tadi puan agi ulih ngau kini. Agi ulih register diri.
0: Agi ulih ne. Ulih pergi ke Facebook kami tadi, mumpung tadi, alu scan QR-nya, alu register diri mah.
1: Jadi bisik berbayar?
0: Nadai.
1: Nadai.
0: Free aja. Free. Semua aktiviti
1: percuma
0: kita
1: mangga.
0: Percuma memang.
1: Kira ke mana nak tu balap dinga aktiviti tu dua hari tu semua penyertanya percuma. Okey, jadi jaku lalu hari tu ai puan sebenar kita ngujung berprogram bertemuai minggu tau.
2: Okey. kami harap sapa ke bak bintulunya Limbang Lawas
1: ya. Jawa bak ya.
2: Ngos kita miri tak lah datai laban benda to jarang-jarang berlaku.
1: Yeah.
2: Setahun sekali ejak digagak dan bila digagak memang meriah. Kami nyemput ngamik kita oleh turut serta ngau kami ngau bermain sambil belajar.
1: Iya.
2: Ya, yang penting kan ngamik pembelajarannya nampak menyeronokkan lah.
1: Iya,
2: lah tujuh festival tu dianjurkan bagi aku lah.
1: Okay, Puan Doriti.
0: Oh, jadi hari aku keterubah ya. Terima kasih lah ngagai Miri FM.
1: Sama-sama.
0: Biar pustaka ni Sro Miri. Namanya Nuju Peninga semua tengah hari tu. Aram sampah datang ngagai festival kami. Ujung namanya pun bulan 8 tu ilah. Baik membalai ibu, balai ya ini akik semua. Free aja. Siapa kekangau tandingan apa semua boleh pergi ke social media kami. And then anda lupa follow and like pustaka ampu apa social media. Siapa kekak jadi member free aja boleh minjam RM15 bub. Nanti nari namanya tahu ngiga aku lah. Tak ada masalah. Namanya ngopon Shelly ke namanya ni. Nanti bisa tekar tanya. Tak ada masalah.
1: Jadi
0: kita boleh lah.
1: Lepas kau boleh kita kongsi nombor sedoi. Nanti bakal info berkawan.
0: Boleh.
1: Nanti kau boleh.
0: 013-809-8807.
1: Nanduk baru puan. Jangan kau nak ninggal lagi.
0: 013-809-8807.
1: Okey. Semina Puan Doriti aja.
2: Okey. Kita malu ngau Puan Doriti. Kita boleh gak call ataupun WhatsApp aku lah ngena nombor 016-66-74-856.
1: Okey, nanduk baru puan.
2: Okey, sekali dah ge 016-66-74-856.
1: Okey, terima kasih ke Puan Shelly Ngodoriti. Terima kasih memayu laban di pratik aku program tu cukup mana. Aku lebih ngagai nembia te tu pun jam main titi tu tadi hanya di tok masaya kita ngelak ke anak kita tau ke ucuk kita tu tadi kira ke bermain ngau pangan diri ngau ni boleh kaban baru ke sini tu di tok ni. Jadi bisik apa ikut pengajar mayanya?
0: Mayuh pengajar kita.
1: Mayuh.
0: Aku memang amanya bisik space-nya setiapnya bisik orang ngajar lah.
1: Oh, bisik orang ngajar nih. Okey, jadi nenek salah bala apa indai cita ya. Pagi sampai lemai nih.
0: Pagi sampai lemai. Anak pukul 9 sampai pukul 5.
1: Pukul 5. Okey. Okey, jadi ngarap ke kita terus kita rindu ke program tu tau terus ngelawak Facebook rasmi Pustaka Negeri Sarawak Miri. Okey.

0: Jadi kena ku nama tu tadi berbaik berbala mayu ke lebih lagi nembia kita ke rindu program tu aku sanggup main lagu Dayang Bintang. Laman tu sikit lagu ketika rindu orang nembia ke main
1: itu ne.
0: Okey jadi terus nyukung si Dayang berprogram Sarawak Children Art Literature Festival kena 1 ngagai 2 hari bulan 8 berdini
1: Pustaka Negeri Sarawak Miri.
0: Iya. Yeah. Terus mulai kami di YFM Miri. Jadi kita berindang lagu Arimawat ngau lagu ya Dayang Bintang.

Iya, Siti lagu Wari Mawat diberi nama Dayang Bintang Kedemenang. Dembiak kebisi ninga kami di YFM Miri Serito munyiko temuai Puan Shelly Ngondoriti tadi udah kunci ke program ianya Sarawak Children's Art ngon Literature Festival. Jadi program tu cukup anah malam ninga kelebih ninga dembiak hanya di program tu percuma nadai bisi berbayar ne. Jadi dah berasai jam ke dia tu satu ngali hari 35 minit udah limpas satu ngali hari tu bala peningah kelebih lagi ngagai semua peningah ti ulah milih kami berawak ngelah tengah hari hari YFM Miri. Jadi sepedau kita peperinang laku ke udah ditusun kami berjam ke dia tu. Tu Siti program Rakan Muda Future Y Skill 2006 anjuran dari IKBN Miri. Jadi tu berita madah ke Institut Latihan Kemahiran Belia Negara inya IKEM ILKBS ngau Kementerian Belia dan Sukan adakah ngatur dua bengkah kurs pengelandik dalam program Rakan Muda Future Y Skills 2026. Jadi kurs ke Cuba ngagak ban ngau pizza. Kira ke kita ke Landia berapi tu tadi tau ke Landia ngagak ban tau ke pizza kita ulih ngeratai buat program tu. Jadi program tu dekat diatur 24 ngagai 26 hari bulan 7 2006 jam pukul 8 pagi ngagai 4:30 lemai. Jadi bengkel penyediaan pastri di IKBN Miri ianya program ngagak ban ngau pizza tu tadi ya. Jadi kurs kedua tu inya cool and check and change. Jadi kurs tu dekat dia tu di 25 hari bulan 7 2006 jam 8 pagi ngagai pukul 1 tengah hari inya di bengkel penyelenggaraan kereta IKBN Miri. Jadi kedua-dua kurs pengelandik tu percuma ianya latih pengelandik asas ungkup Raban Nembiak menua tu ngambil kurs pandak ngendak konsep DIY tok kerja kuri bayi tu tadi do it yourself dikena mantuk nampi ungkus penghidup nintiang hari. Jadi penerati silia kita tau telefon ngagai Mr. Freddy berlumbo 013-842-6994 tau ke scan QR code di poster ke bisik dipandang ke Facebook rasmi ngau website IKBN Miri Sarawak tau ke ngelawak website di www.kemahiran.kbs.gov.my. Jadinya Siti program ti cukup mana kelebih lagi sidak ke Landi Ahmad ngagak ban ngau pizza ngau Landi Ahmad ubah suai kereta tu tadi kita tau terus ngelawak ngagai Facebook rasmi IKBN Miri Sarawak. Jadi udah tu lagi kita dekat menin ke program khas randau khas tadi laban kira ke temuai kita ke terubah tadi bisik penanggul nak ngacau kita di YFM Miri bisik ngemai siku temuai berandau khas tu lagi inya berkawal ngau perintah gaji minimum. Jadi mayu abalap ninga kita sigi nak sabar ya dekat menyang ke topik ke di kongsi hari temuai kita itu lagi. Jadi sama terus mulai kami YFM Miri berawak ngela tengah hari. Jadi sebenarnya kita terus menyanyi lagu hari masterpiece diberi nama Redak Seribu.

0: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan uleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam situ application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Bakar TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Ya, Siti lagu hari Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia diberi nama Nuan Penerang dalam petang akhirnya ke harapan tu ngau Jacinta siku finalis ini semi finalis PSCJ ke-9 dekat dia tu di Selangau bertahun tu ya. Jadi sama-sama kita nyokong industri Iban kelebih lagi sidak semua artis kebisi ngau pekit SCJ ke-9 bakal ke tahun tu ya. Jadi sebenarnya kita ngagai program ruai kita itu lagi pukul 2 malam ringa Siti program ke kak dikungsi kaku ianya berengkah hari 15 ngagai 19 hari bulan 7 ungkup minggu tu di Bekenu. Ianya program Carnival Rindu Hati N71 Bekenu. Jadi anang mai peluang ngericah kaget Carnival Rindu Hati N71 Bekenu 2006. Kediatur PBB Map Pampang N71 Bekenu berengkah 15 ngagai 19 hari bulan 7 di Bekenu. Hanya di mana macam aktiviti ti dikerinduk kati nganti kita yang kau mempekit budaya pemegang bisi pekit lomba ngau main rakyat pemakai asal ngias bungai ngajat pemegang bisi langkau berjual serta mayuagi pengrami bukai ungkup diri sebilia. Jadi mensia mayu diperansang datai ngagai Carnival Rindu Hati N71 Bekenu 2006 kena 15 ngagai 19 hari bulan 7 di Bekenu. Jadi sama-sama kita yang ngericah kangkit budaya ngerapit ke kawal ati serta ngerakup ke komuniti kelebih lagi kita di menua Sarawak tu ya. Jadi terima kasih sekali lagi balap dengar lama udah bergulai dengan kami pengeluar program hari YFM Miri berawak ngelah tengah hari sehari tu anda berasai udah 53 minit limpas satu tengah hari itu pemeringah. Jadi kelebihan dengan kita di rumah laban udah dengar kami di TC Radio ha, seraya ngantik lawak udah panduan eh. Oh jadi terima kasih sekali dengan semua kelebihan kita ke terus bergulai kami setiap bergulai kami hari pun program di YFM Amiri bakal ke tengah hari itu ya. Jadi jam 2 tu lagi kita dekat bergulai ngau dua ikut temuan. Dua ikut temuai ke dikongsi kakau tu tadi balap ringa tang kita dekat mending ke sikut temuainya Tuan MacGyver harap kebetul di sebut kutu ni ianya penolong pengarah tenaga kerja ianya dekat berkongsi ke Siti tupik kita atau lagi ianya perintah gaji minimum atau lagi ngagai semua bala peninga kita. Jadi nama topik tu tadi tentu ya kita nak sabar dekat ninga topik tu. Jadi sama bala bergulai ngau kami di YFM Miri jam 2 tu lagi bergulai ngau temu kita MacGyver ianya penolong pengarah tenaga kerja. Jadi terus mulai kami kita berperinang dulu Siti lagu seraya ngantik temu kita nyiap ke diri neh. Udah tu lagi kita berperinang si lagu Waria Lucy M diberi nama Tulang Besi Urat Dawa.

0: Sitai Nintiang hari 4 berengkah hari pukul 2 ngali hari nyentuk raga pukul 2 setengah ngali hari begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai diulih merik cakup perangsang ngagai raban biak kemai hari semina buat wire family.
1: Ya, bukulah kita program ruang kita berengkah hari jam 2 udah tu lagi berpendingan. Jadi kira ke tumu seminit me kita ini sebuat sarito berpun program ruang kita bakal ke ngali hari itu. Okey, nanti jadi minta sedua ibadah ke diri dulu. Siapa meh temuan kita? Tentu balap peningan kita kenemu siapa?
2: Aku dulu.
1: Boleh ya, sama lo.
2: Sama lo mai. Nama aku ialah Auditra Salang. Yang aku gawa ba PTK Miri dia lah.
1: Oh, PTK Miri ni. Okey, temuan kita kedua.
3: Okey, selamat lemai DJ. Nama aku MacGyver Namajang. Kami dua itu sama bela gawa ba pejabat tenaga kerja Miri lah.
1: Jadi berapa lama dah setuai gawa dia?
3: Aku bisa pasal aku lebih kurang sebakar tu ya bela kat sama masuk dalam dalam 2 tahun lah.
1: 2 tahun ni. Okey, jadi kita ingat masa jam namun kita seminat bisik 30 minit setuai ke kongsi ke topik ke dekat dikongsi setuai sarito. Jadi berpun hari puan dulu minta non madah dulu nama topik kada dikongsi ngagai balap ringan kita sarito.
2: Topik kita dia tu ingat pasal pindaan ordinan buruh namanya pasal ekotai dah diubah diubah setiap bisik nak ini banyak. Sorry. Bisa topik yang tertentu lah. Okay, maka dia tu siapa lah yang banyak soalan. Okay, aku dia tu kat nerangkan pindaan ordinan buruh. Ya, tu mic reti tak kau ubah tau ke ngerugi perkara tu ambil ke mana lagi buat berapa session lah di baru ordinan buruh ke sebelah tu. Lalu perkara tu udah berkuat kuasa berlabuh hari 1 Mei 2025.
1: Okay, jadi tu tadi puan nama kini ubah ke batang tip bisik berpindaan ordinan buruh tu Sarawak bab 76 ke dia tu.
2: Bisa beberapa titik udah dibantai bak pindaan tu bakal ke ngeremai kagi 4 atau ke 4 bak ordinan tu ngagai semua orang ti gawa anak ngira penyampau gaji tau ke bangsa kerja sidak ya. Pihak megak bayaran gaji kerja lebih masa yang selalu kita sebut OT gawa maya hari permisi hari bersai ngau hari rehat faedah penamatan serta allowance shift udah ditikik ke engkau bak bala pengerja pengawak ke bagaji 4,000 ke baruah. Nanti subak sebelum pindaan ordinan tu ia ditetap ke seminat ngagai orang ke bekerja baru RM2,000 aja. Okey, kebuka lagi yang nyabak pindaan serak tu megak jam kerja sepemanjai minggu dikurang ke 45 jam subak 48 jam lah. Kenuju bala peningkat induk ke benua megawak pindaan ordinan buruh serak tu megak nyengkawang penyampau pemisik beranak tu udah ditikik ke ngagai 98 hari sebab seminat 60 hari jak lah diberi peruntukan tu. Kebab pindaan ordinan tu megak pemisik sakit udah ditambah mana ke agik ambil ke banding sebelum pindaan pemisi sakit engkau tamak spital seminat 60 hari dalam setahun tang dia tu udah diasingka. Okay, selain darinya pemisi hari besai wajib berarti ya pemisi ke endak tau diganti mega ditambah hari 4 hari jadi 6 hari ingat ditambah 2 hari lah. So jadi dia tu contohnya bakal hari merdeka, hari bekerja, hari jadi YDPA agung, hari jadi TYT, hari Malaysia ngau hari Sarawak. Nitih ke atur baru termegak gaji bala pekerja wajib dibayar nengah beng. Nanti bakal subak bayaran gaji boleh dikena dibayar secara tunai tak ke kes lau. Kelumun limit umur nembia boleh gawak lempung kerja ringan udah ditetap ke ba umur yang nak kurang hari 13 tahun. Bak sentang hukum dengan peneti bak sapa ke ngelanggar atau ke bisik bak ordinan buruh gak uliah sorry ya gak udah ditiket ke hari 10,000 ngagai 50,000.
1: Oh, pamanya. Aris, bahayanya RM50,000. Wah, ke RM50 malam peningau. Jadi itu tadi puan, kita sudah ninga ke sudah diubah pindaan ordinan buruh Sarawak bab 76 tu tadi deh. Jadi keti bisi nda atur baru ke nadai berordinan buruh sebedau tu tang sudah mujur dipindah serta berkuat kuasa berlabuh hari 1 hari bulan 5 tu tadi.
2: Mana tanya Nuan DJ, bab pindaan ordinan buruh visit 7 peruntukan tau ke sesyen baru ke diwujud ke kena nambah ke pemanah itu ngagai semua pengerja pengawal enya pemisik paternity 7 hari bergaji diberi ngagai sidak ke lelaki ti udah berbini ya, udah berbini dan bini sidak ya beranai ya. Dan larangan diskriminasi bandu gawal maksud ya atau anak berbelah bagi ngau para pengerja pengawal, ngau larangan buruh paksa serta gangguan seksual buat andu gawal. Kelimpih harinya bisa dua itik jadual baru, bak baru audinan dianya list pengawal ke anak dibenda ke di kerja serta list pengawal berbahaya ya ke anak dikebenda ke di kerja balan miyakmin. Udahnya lagi bala pengerja pengawal boleh minta kerja secara fleksibel bak atau kerja fleksibelnya nitih ke section baru bak dalam audinan.
1: Hanya diharap ke bala peringkat kita perhati ketupik tu laban tu kira kedah ubah ne yang pun pindaan tu tadi. Hanya di bakal ni upis tenaga kerja Sarawak nentu ke semua otak tu ngambil ke sidak merti serta takluk ke atur baru tu tadi. Puan
2: Mayu macam cara awek ke sidak merti serta takluk ke perkara tu DJ ambil ke banding hari Mayu macam program TBC di atur JTK Sarawak bakal merek lica berkawal dengan perkara tu. Kelimpin harinya megah, upis tu megah seruran ngeremai ke penemu berkawal engau perkara nengah media ramak bak TikTok, Facebook, Instagram ngau lama web opis tu empoi nak JTK lau.
1: Nama kini pas perkara tu bak penghidup bersari-sari ngagai bala orang ke kerja atau ke orang ke gawak tu tadi.
2: Bak perlu aku DJ mesti tiga pindaan baru ke pemadu meri empas ngagai bala pengajar pengawak bak luar dianya jam kerja dikurang 48 jam ngagai 45 jam seminggu nya di meri peluang ngagai sidak ya ngetu belalak serta bergulai ngau diri sebili ya. Pemisi beranak pun ditambah lagi hari 60 ngagai 98 hari kelai tu ulih merek empas ngagai bala indai keberanaknya belalak dulu hari ke pengawak pengerja ngerja pengawak ke pemisi paternity 7 hari bergaji ti diberi ngagai sidak ke laki pengodeh udah bebini bini udah beranak atau tu ngambil ke merek awek ngagai sidak ngurus serta mantu bini ti baru beranak.
1: Jadi tau tadi pemisi beranak balam ninga hari 60 hari ngagai 98 hari. Kira betul. Lebih dari cukupnya udah nah.
2: 3 bulan lah.
1: 3 bulan. Dia tahunya 3 bulan. Okey, jadi nama perkara ke dipadah tau ke dikeremai ke ngagai bala pengaji bersektor industri min tau ke sederhana tu tadi Puan.
2: Okey, ngagai bala pengaji sektor kecil dan sederhana sidak dekat selalu diingat serta dipansiak berkawang ngau perkara tau lah.
1: Jadi nama kini perkara ti dekat di kakak upis Puan nantinya mak bisik dan mak komplain atau ke munyi kurang dapat komplain untuk nolih lari kanya tadi ne. Jadi bekeni tu tadi. Tau nerang ngagai balap ninga kita.
2: Okey, nanti maka kami terima komplain pegawai termasai hari opis kami dekat masyak perkara tu lalu nanti nyemak ditemu nak nitih ke atur pindaan ke udah ditetap ke dia majikan atau pengaji tu dekat dikena compound tak ke serta didawa dekat diambil tindakan undang-undang.
1: Hanya dia nak tupik ke dikunci hari Puan
2: Auditra.
1: Sebenarnya malam ni mesti dua itik tupik tadi. Laban aku tertinggal si itik tadi ni. Jadi Puan tu tadi berkongsi ke pindaan ordinan buruh. Jadi tu tadi si itik ke diperhatik aku pemisi beranak tu tadi. Hari 60 ngagai 98 hari. Tu tadi jam kerja dikurang ke 48 jam ngagai 45 jam. Okey. Jadi kita yang ngetun lama. Udah tu lagi kita dekat menikah topik ke dipadahku tadi. Ini perintah gaji minimum 2024 ni. Okey, jadi kita berpinang sedikit lagu lama dulu. Kena merindang seduai nuan metod ni. Lagu dari Stella Philip diberi nama Udah Nak Sayau. Okey, jam kata Udah Nak Sayau apa boleh buat meh. Terus boleh kami di YFM Miri.

0: Laban udah mulai kami sebut inya Puan Audrey Dra, yeah. Ngau Puan Puan, ngau Tuan siapa gitu? MacGyver. Nyus haruk kan nyemot dua Puan. Okey, jadi Tuan Mac dah kepungsi ke tajuk kita ini perintah gaji minimum. Okey, boleh nak nerang ke dulu nama sebenarnya perintah berjalan ke gaji minimum untuk buat menua kita di Malaysia.
1: Terima kasih DJ. Menua kita di Malaysia berlabuh berjalan ke perintah gaji minimum atau ke dikumai PGM ianya kena 1 bulan 1 tahun 2013 rubah. Tajak PGM tu ianya keterubah ya awak ke mantuk ngelempung ke pala pekerja melanja ruang bilik sidak ya. Kedua ianya kena ngurang ke menua kita ngaji pekerja di menua bukai DJ.
0: Oh, jadi atau tadi Tuan Ulih nerang ke nama utai dikumai gaji minimum tu.
1: Berarti gaji minimum tu nitiah ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011, ianya dikumai kita batang gaji. Bertinya batang gaji tu nak ngkaum allowance, insentif atau ke nama-nama bayar bukai dibayar ngagai bala pekerja.
0: Oh, jadi tu tadi nama perintah gaji minimum ti benung diterit ke atau ke dipejalai ke dia tu tadi.
1: Jadi, perintah gaji minimum ti benung diterit ke atau ke dipejalai ke dia tu ianya dikumai kita perintah gaji minimum 2024. Ti udah dipejalai ke atau ke diterit ke sepenuh ya kena 1 hari bulan 8 tahun 2025 tu tadi.
0: Jadi berapa penyampau gaji minimum tu tadi Tuan ya ke ditetap ke baru perintah gaji minimum tu?
1: Baru perintah gaji minimum 2024 tu penyampau batang gaji ti patut dibayar bala pengaji ngagai pekerja ianya enak tau kurang hari RM1,700 sebulan.
0: RM1,700 ne. Sebedau tu RM1,600 nah.
1: RM1,500.
0: RM1,500. Di tiket 200 kali tau. Oh, jadi ngarap ke kita balap dengar perhati ke tupik tau lepas tu kira ke mana kebih kita ke benung kawan ni tau ni. Oh, jadi bakal ni gaya penyampau gaji minimum ti patut dibayar ngagai pekerja ti bergaji hari tau ke dibayar ngena gaji nitiah ke jam tau ke dikumai orang nitiah ke penyampau gawak ke dikerja pekerja tu tadi.
1: Ngagai pekerja ti dibayar gaji hari, penyampau gaji ti patut dibayar pengaji ianya ditetapkan nitiah penyampau hari kerja biasa dalam seminggu DJ. Ngambil ke contoh, enti gawak 6 hari seminggu, sidak dekat dibayar gaji RM65.38 sehari. Enti semak ala pekerja tu tadi gawak 5 hari seminggu, sidak dekat dibayar gaji RM78.46 sehari. Enti semak kerja 4 hari seminggu, sidak dekat dibayar gaji RM98.08 sehari DJ. Enti bala pekerjanya dibayar gaji nitiah kejam, penyampau batang gaji kepatut dibayar ngagai pekerja ianya RM8.72 sejam. Kelimpah harinya enti pekerja dibayar nitiah ke penyampau agih pengawak diuliah atau ke dikumai sidak ribai itu tadi piece rated. Penyampau gaji minimum ke dibayar nak tahu kurang hari RM1,700 sebulan begak DJ. Ambil ke contoh, enti sikut deriba lurinya dibayar gaji nitiah ke penyampau trip pejalai seminat nerima gaji RM1,500 sebulan tajak pen pekerjanya bisi datai gawak dalam 26 hari sebulan nak pengaji atau ke company mesti nambah ke batang gaji sepenyampau RM200 ngagai pekerjanya awak ke pekerjanya nerima gaji nak kurang hari RM1,700 dalam bulannya tadi DJ.
0: Oh, jadi ketika yang nanti pekerjanya empu setuju sidak yang nak dibayar gaji nanti ke penyampau gaji ke dah diubah tu tadi Tuan.
1: Pengaji atau ke company mesti maya gaji nitiah ke kadar gaji minimum ngagai pekerja laban enti nak nitiah ke aturnya tajak pun pekerja empu setuju nyak tetap siti penyalih baru section 43 Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 DJ.
0: Oh, jadi nama hukum ngagai pengaji atau ke company itu tadi ti nak nitiah ke atur perintah gaji minimum 2024 ke udah dibelabuh ke tau ke diterit ke sepenuh Ya, hari 1, hari bulan 8 tahun 2025 tu tadi, Tuan.
1: Nitiah ke Seksyen 473 Akta Majlis Perundingan Gaji Negara, pengaji atau ke company keendak nitiah ke atur Perintah Gaji Minimum 2024 tu, ti udah diperjalaikan, nanti ditangkap salah ya. Pertama, bak penyalah keterubah ya, dihukum sepenyampau RM10,000 bagi tiap ikut pekerja ke digaji. Kedua, kelimpah harinya, kuat tau ngasuh pengaji maya beza antara penyampau batang gaji ke dibayar pengaji serta bayar bukai ke dikira hari gaji berpelasar ke penyampau gaji minimum, DJ.
0: Oh, jadi bekeni bala peningat kita itu ke bala-bala ke benua-benua ke kita sebut seri itu ulih-ulih ke penerang tik silik berkawal dengan perintah gaji minimum tu tadi.
1: Bala mayu atau ke rakyat tika nemu kau lebih silik pasal atur perintah gaji minimum 2024 tau ngigak bawa website Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ngena alamat www.jtkserawak.gov.my tau ke ulih datai ngagai opis tenaga kerja bak 16 bengkeh alai bak serata menua kita bak Sarawak tau. Yangnya ke paling semak ngawen dua sidak ega kawal pun DJ.
0: Oh, jadi kena ku nanduk baru tu tadi nanti kita dekat nama tu tadi penerang ti silih bakau ngau perintah gaji minimum ke dah diubah tu tadi kita tak terus ngelawak website Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ngena alamat www.jtkswk.gov.my ne. Ya, oh, jadi ulih kita duai madah ke dini alai opis duai nirmu orang imiri ulih terus ngelawak opis duai ayanya opis tenaga kerja di miri tu.
1: Ante ba sitak miri tu bala mayu ulih datai ngagai opis tenaga kerja miri ba tingkat 3 Wisma Persekutuan Blok 2 Jalan Kipas tau ke ulih telefon ngagai opis kami ba lumo 085419949 DJ.
0: Iya. Au jadi sebenarnya kita nguju ke program tu atuan jadi ulih nomadah ke bakal ni cara bala mayu tau ke pekerja ke ngeriput pasal gaji minimum tu tak ke utai bukai bekau ngau kita impu perintah gaji tu tadi tuan.
1: Bala pekerja boleh ngagai riput ngena macam-macam cara ianya datai ke diri ngagai upis kami ke paling semak ngau sidak ya alai sidak ya gawak ataukah telefon ngagai upis tengah kerja ke paling semak ke alai sidak ya gawak ataukah ulih ngagai report bertulis ngagai upis tenaga kerja ke paling semak ngena email fake atau ke ngena post DJ.
0: Out jadi nama pesan nuan asduai nuan ke penudi itu ngagai semua balap dengan kita aku bagi bakau ngetupik ke dikunci asduai di ajam ke dia tu.
1: Aku ngari ke Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dekat minta semua company tau ke siapa-siapa ke ngaji bala pekerja awak ke nitiah atur perintah gaji minimum 2024 tu DJ.
0: Hari pun mesti jaku lalau gini agai bala peninggal kita.
2: Hari aku ianya kita sebagai pekerja kena nemu nama hak kita nanti asai dirimpu macam kurang penemu oleh datai kita namanya agak opis lah tapi nanti bagi sesapa yang nak berani datai boleh agak komplain melalui email bisa ditentera dalam namanya website JTK Sarawak nanti boleh engkeh nomor ngau nama so senang untuk kami sebagai pegawai untuk ngagak sesatan lah.
0: Boleh mandah ke email email address tu ngagai balam peringa kita.
2: JTK semua huruf mir JTKB miri at mohr.gov.my.
0: Okay, untuk seminar nanti kita tu kira ke malu tak ketakut ne ni ke upis ngagai sida upis tenaga kerja miri tamunyi ke puan tadi anti nyemak nya gaji tadi nak ni nitiah ke udah diatur perintah tadi ne kita tak terus ngagai upis sida tu kira ke munyi kurang report secara manah punya ne. Oh, leban munyi korang kita gawa kak bergaji, leban kita pun mayu tu bayar ne. Okay, terima kasih yang agis tuai. Leban udah kubungsi ke topik sarito cukup manah lebih lagi topik kita berkawal ngau perintah gaji minimum lebih lagi kita reto mayu utai dah nikik ne puan ne tuan. Jadi kita ngai gawa tapi nak cukup jam nak cukup gaji. Oh, nganya deh bekerja ne. Okay, jadi bisi jaku ke penuh di nadai? Adis tuai? Nadai? Bisikan nambah ke baru?
1: Sopan nadai je.
0: Nadai ne? Okay, jadi terima kasih guys tuai. Lama udah ngelawak ngai konti WFM Miri Sarito. Cukup mana topik dikunci hari aku bagi berkawal ngau utai kerja pengawak tu setiap company tu tadi ne. Okay, jadi sebenarnya kita ngujung buat program interaktif Y bisi balap ringan nanya aku ni sikup B sikup B. Okay, sikup B nadai yang aku cerita seminat sikup B gawak buat konti alaban DJ Bana bisi penanggul hanya dia nadai uliah bukulah yang aku cerita tanah ngacau kita terus berinang si lagu hari Ju Yaya ayahnya ngapuang lalu aku boleh kami di YFM Miri.

0: YFM Miri berengkehan jam 12 nyentuh ke ngagai pukutika ngali hari tusun program bakas lama berita gaya hari jago pengesai
1: nya megak jalai hari Miri kemudi
0: jago pesan program temuai minggu tu laban ya uli ngerusak serta merip penanggung motivasi ngau interaktif Y seminaba YFM Miri.

Ya, nyak ya. Lagu Gina Regina featuring Perini Minya Dakit ni ngai kepune. Dan aku ngau men ti urang dah ngai semina pegai aja meh Dakit. Okey, jadi terima kasih malam dengar kita lah bau agi bugu lain waktu sari tu Brenda atau ke DJ B bawa ngelah tengari pengeluar program hari Wife and Miri baka ke sari tu. Jadi kira ke berinteraktif wai aku dekat baca sekedap pesan ke BC di terima kami tak ke dikirim di Facebook Min FM ngau ber titik ko empu ya. Jadi pesan ke Terubah tu di Gramong Anil Grinang selamat ngali hari yang madah ke penata yang hari julau hujan di menua jam ke Datuk tu kira 2 jam ke lepas ni minta nembah ke lagu hari Syandai Gizang mabuk pengrindu kena merindang menyadik yang Dr. Jungka Grinang di Unimas Kuching pemegak Pungulu Pelawan Grinang pemegak Esther Ansunai Gramong Apai Amoy Cigu Lumi Jago Cigu Monster Jangang Cigu James ngau ke pukai ke bisik rintai di tu pemegak Indai Boni sebilik di kapit ngau semua kaban belayan ke ngelala Gramong Anil Grinang. Oh, terima kasih Grinang. Jadi kedua tu ujuh jauh. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari megangan wan. Selamat berjalan ke pengawak. Bermua baru hari kami di sebawah tu. Pagi tadi hujan. Lama udah nak hujan. Oh, terima kasih ujuh jauh. Tu hari Jessica Itan yang madah ke baru ngetu di bau tu hari pukul 6 pagi tu tadi. Syukur puji Tuhan yang madah ke terima kasih. Nada yang ingat bapa bakal ke bapa hari ke lepas ko yang bawa awak pesan rindu ati tu minta tebah ke lagu Rarah Bulu Palak hari Lucy M kena berindang ya ke Benung Mendak live tu ngau ya ke bisik mending ke radio jam dia tu terima kasih. Okey sama-sama Jessica Itan lagu Lucy M sudah ditebah tang ukai lagu Rarah Bulu Palak sitik lagu Lucy M tu tadi nanti nak salah ku lagu tulang atau ya lagu tulang besi urat dawai jadi sudah tebah lagu hari Lucy M tu tadi ni. Oh, jadi tu hari Boniface IP ya. Selamat tengah hari megak dengan Wan. Okey ya, madah ke hari Selipin bakal tengah hari tu Mambam di Selipin minta mutar ke lagu hari Jeffrey Nyaloi Kau Tua Kelia di kena merindang Rengat Asan Rengat Sengat Tuai Rumah Igang Apai Mo Fran News Solomon Pagang Denis Lani ngau Chai Linang ngau nuju orang ke Ngelala ayanya Boniface IP. Okey, terima kasih Boniface IP. Syasha Manda pun mesti nyapa kita di tu. Selamat tengah hari megak dengan Wan. Syasha Manda, terima kasih asik peningati cukup setia ninga ke YFM ne. Oh, jadi tu hari Dublin K Baja yang anjung stiker I'm listening. Stikernya. Oh, terima kasih Dublin K Baja. Ke pesan Siti tu hari Iba Vincent baru-baru hujan kami di Sibu Jaya tengah hari tu minta mutar ke lagu nyak manggai ke ati hari Yus Andrew kena merindang bala anak bala ucu ngau bala menantu lalu ngagai Syasha Amanda di Sibu Miri Bu Martin di Miri Bungai Cempaka di Hospital Limbang Ibrahimat Akid di Petaling Jaya Selangor lalu ngagai bala Isan ya ianya di Merotai Tawau Isan aku di Bintulu Isan aku di Miri megak jadi yang mana harap ke semua tu merindang bakal ke tengah hari tu out jadi terima kasih Iba Vincent. Ok jadi kita sebedau dah kebaca pesan segera pesan ke bukai kita berperindang dulu. Siti lagu peminta tu tadi ianya lagu Mabuk Pengrindu Ari Richmond Ujung.

Ya, Siti lagu hari Richman Ujong, Mabuk Pengrindu. Lagu peminta dari sikap peninggal kita tadi hari Facebook rasmi Miri FM. Jadi nampu baru pesan hari Facebook Miri FM tu. Jadi tu hari Jim Sumo, madah ke selamat ngali hari DJ, selamat ngali hari Megat Ngainuan, selamat berjalan ke pengawak. Minta debah ke lagu Kaban Sampai Mati, hari Wat Rock di tujuh ngai semua Balam Adik, dalam terabai menua seluruh Sarawak ngau Semenanjung. Terima kasih Jim Sumo, sikuk komiti hari terabai menua ne. Terima kasih lama udah mendengar kami di YFM Miri Sarito. Jadi ngarap ke penguat kita sebuat kelebih lagi kita di komiti terabai menua berjalai ngau lancar ya. Jadi tu hari linya Jilan Koya madah ke ngalih hari tu DJ hujan kami di 100 pagi tadi. Aluh jauh komen tu tadi ni. Okey ni minta ampun nak ngacau. Aku macam komen ke buka itu dulu laban ya udah lenyau tu tadi nak nembun nama ke buah meh. Oh jadi tu hari Kennedy Ama madah ke main sebarang lagu DJ dituju ngagai semua orang Kenglala kelebih lagi ngagai Cikgu Raymond Merayang di Long Lama Albert Ayub Nelson Empati di Mukah Runian di Bintulu serta ngagai kami serumah di Sungai Lawong Bakung Baram harap ke Teprinang bakal ke ngali hari tu nyak pesanan di Kennedy Ama tu hari Ujoh Chawong hujan tu tadi DJ minta minta lagu hari Gwen Sanggup Aku kena merindang bala FB ngau TikTok ngau di sebawah tu kuya nanti tu hari Ujoh Chawong ke sekali tau hari Roy Kwang selamat ngalih hari selamat ngalih hari mega Roy madah ke serta semua peninggal wife Emiri selamat berjalan ke pengawak manah serta agik bermua kami di Sri Aman jam ke Diato atau hari Lina Bugis selamat berjalan ke pengawak Nuan di wife Emiri terima kasih Lina Bugis hari Johor minta nebah ke lagu hari Johnny Aman Sheila kena merindang akumpu lalu nuju semua orang ke Bisik Ninga ke Radio Miri ke Datuk lalu nuju Nuan berkunti Datuk Nyaja terima kasih DJ kau yang sama-sama Lina Bugis oh nyadi to Ari Alin Ampanit selamat lemai DJ B selamat lemai megak ngagai Nuan Elite selamat berjalan ke pengawal hujan kami ke Datuk di Permai ya berasai laban di konti tu berasai celap arti ya di luar konti tu tentu ya hujan banget ne laban kami di dalam tu nantu ningan dah tu abalam ningan laban kira kami boleh ningan music aja di tebah kami dalam tu laban konti tu nanti ya berasa ingat boleh ngasai wap ya ne hari luarnya masuk ke dalam konti tu tadi. Jadi ke Siti tu pesan hari Ukabesh madah ke mana baju Brazil. ya bisik sekadar berdengar tu tadi baju Brazil ni tukar ngagai Argentina laban final tu lagi kita dekat bedak atau ke perhati ke final ianya hari menua Spain berlaban ngau menua Argentina jadi ini milih kita kita tahu tiga ke komen kita laban kira kagi bisik awak ke kita lagi bisik 10 minit sebedau kita dekat menian ke program pengelola program hari YFM Kuching ngau pengelola program hari Miri ianya hari radio bahasa Kenyah ngau kayan tu lagi. Out sebenarnya kita lagi bisi 8 minit lagi jadi aku terus baca pesan sebenarnya kita merinang kita ngau duit lagu tu lagi jadi tu hari Wats Agus selamat lemai madah ke hujan kami di kerukup lah bakku minta masang lagu Gwen sanggup aku kena merindang ngagai orang Kenglala lalu ngagai semua driver MCS yang kebak miri ngarap ke semua bala sama belak berjimat lebuh mai barang pengkut ya barangkut perabak kutu tip saya lalu ngagai Nuan DJ okey terima kasih Wats Agus laban udah menyang kami di wife Emiri ke bisi nyapa itu ai David ngau nganjung stiker hello nyak tadi new
Munyi korang nyu belalai stiker tu tadi alu ya cak dia. Oh, jadi tu hari Tantari dan Mas Mira Asari Selangor Darul Ehsan. Hai, selamat bertugas si cantik manis. Ha, terima kasih ya Tantari Labana udah nama tu dah muji. Terima kasih mayu-mayu. Out jadi tu hari Sindo Edi. Selamat tengah hari. Hujan kami tu kuya minta lagu Utai Urang. Utai mana gagak petara hari Riki ribut kena merindang dirimpu lalu nuju ngagai WK baja bulan pegari Rosin Gunyau Stemmer Steffi Mary Ubu Martin pemegak ngagai Peter Tingkau ngau kebukai kebisik dirin tadi tu lalu nuju ngagai bala aku di Sungai Berit Marudik ngau kaban Facebook ngau WhatsApp kau yang tuju ngai nuan megak. Terima kasih yangnya Sinar Edi. Okey, jadi kira kenya pesan ke penudi ke dibaca kaku berawak ngelah tengah hari tu ngau 5 minit 6 minit dah lagi dekat jam pukul 3 ngau waktu dekat meri. Selamat hari 4 selamat hari biasa ngagai semua kelewengi ngagai peninggal laban udah setia meneng ke kami di wife and miri serito jadi minta ampun nanti nyemak lagu sekedar lagu nak sempat ditebah kita bertemu baru berawak hari bukai atau ke program bukai ne. Oh, jadi aku terus nebah ke sini lagu ke penudi lagu peminta hari balap peninggal kita kena ngujung ke program kita hari tu hari YFM Miri. Jadi udah tu lagi kita dekat gulai pengeluar program hari YFM Kuching ngau puluh program hari Miri ianya radio station Kayan ngau Kenyah. Jadi terus mulai kami ngau terus setia bergulai ngau kami di dini-dini alain dua kita benuang meniang ke kami di radio. Jadi lekat ke lagu hari What Rock diberi nama Kaban Sampai Mati. Jadi mumpuk aku bergulai baru berawak minggu bukai.

jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalak Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di Ngengkang Sungai Sarawak, Ukai Seminah Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu buka disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukai semina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulir di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu, main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA, pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu, serta Jago English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu, final World Cup 2026. Spain melawan Argentina bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Cabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
4: Lentak ngalir hari YFM
5: 101.3 MHz.
6: Terus berbulan program.
0: Segulai, sejalai,
7: YFM.

Lagu hari menalan band selama ya lagu kena mungkal rentak ngalih hari. Terima kasih ngagi kita kagi mengkam gulengok kami buat YFM ke penuh mendiang ke YFM dalam kereta jam kini. Jam tu kini ke dia tu buat upis raya gereja pengawak kita ke buat tamu megak palandur berbeli ke barang megak bakal supermarket. Terima kasih maya-maya milih YFM jadi ke siti hari pemerintang kita sehari tu. Jadi dia tu buat rentang kedai hari kita bergulang dengan aku Nancy Tambun tak keisi nyantuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi dia dekat merinang kita dengan lagu-lagu bisik lagu lama lagu baru serta berkongsi kalau kita sekedar pengawak penggerami serta berita kelebih lagi berita kenyadi buat menua kita. Oh jadi pukul 5 itu lagi dia bekas lama megak dia kita sama mendiang ke berita kita berterus hari Kota Media Angkasa Sapuri Kuala Lumpur dahnya lagi bergulai baru kita buat jam 3 menudi sebedau kita sama mendiang ke tanduk program Plaza Jurai 635 bergulai dengan Penny Ribut serta ngujung ke rentak ngel hari tu lagi lalu kita dekat terus bergulai dengan pula program kami buat YFM Limbang nyalai anda nukar frekuensi kita terus bergulai dengan kami nyantuk ke pengujung program 24 jam nintiang hari. Atau lagi hari istilah bilip, mulut ketawa, hati merinsak. Rentang lehari, YFM.

Jakub rangsang ke saritu. Ngerai tubuh ngos ngat kitai. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata kaya. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansok. Bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepira di ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum moyang. Nggak piak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang. Tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah talo. Bagus mautai buat dunia yang nyautu. Ya semina tinjau kita yang tak lama. Ya langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lo ngasi ke jaku ya. Jaku ya ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai kaya barang sapa ti merti lo ngasi ke ya. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timunyi itu. Anak, pendiang tutai tersebut aku itu. Pendiang kelekat

0: Bersagam dalam petang lagu hari Agustin Merikan merindang kita 32 minit dah lepas pukul 3 ngalih hari peninggal. Jadi itu genang berkawal dengan semifinal FIFA World Cup 2026 dini hari tadi. Asyik aku tucum-tucum kita hari pagi tadi nah ke nyukung tim Argentina lama tu. Kalai pemutus asyik aku kita pan udah nemu Argentina 2-1 ngelaban England. Lalu ngujung ke Argentina dekat satu dengan Spain bak final FIFA World Cup 2026 kena 20/7/2026 pukul 3 pagi dini hari. Awaknya berita berkawal gau FIFA semifinal FIFA World Cup 2026 lalu lekat ke beritanya yang itu ngenang berkawal gau semifinal ACSC sama meh datai berbelah mayu datai sampal ngagai Dewan Serbaguna Selangau ngemata ke pekit semifinal final ACSC ke-9 semina 12 titik lagu dekat dipilih ngagai renggat ke penudi atau ke final ACSC sapanda kini sama ngemata ke pekit semifinal ACSC ke-9 ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi mainnya ialah kita megak oleh mendiang ke serta medak live ke ditawar terus hari Dewan Serbaguna Selangau Facebook YFM Iban. Hanya berkawal gau semifinal ACSJ ke-9. Sudah tu lagi peningah. Dia merina kita dengan lagu hari Tony Peace Band. Napa-napa. Siti lagu ke bisik dipinta. Kaban aku Indah Intan harap kata perindang. Mendiang ke lagu tu tucum-tucum tim Argentina. Sari tu.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat bukit bak pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin disadang datai megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar ACSJ ke-9 Ngelatih ke Industri Music Iban
3: YFM.

0: setiap malam hari 5 pukul 11 malam.
1: Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mic kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik rtm.gov.my.
2: YYYFM Bas Rian 1069 FM. Nama memimpin Wan agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu suba dokumen Wan sita. Hidup mati Wan sigi ngai begunaku.

Nama mimpi Nuan lagi ingat ke aku Siti lagu dari Johnny Yaman merindang kita tu berita mana ngak kita ke rindu dekatnya di host TV pengacara TV ngau pemaca berita TV kalai RTM Sarawak dekat ngatur uji bakat atau audition kena 28 ngagai 30 hari bulan 7 2026 tu au jadi sesi audition tu dekat diatur Auditorium Piram di RTM Kuching berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngegai pukul 5 lemai sepemanjai 3 hari berunggu dekat diatur jadi kita ke dekat engkau uji bakat atau ke audition tu ke bisik penggerindu ke rindu dekatnya di host TV atau ke pembaca berita TV RTM atau engkau maya tu elak jadi kita kita ke umur 18 nyentuk ke 30 tahun ke landia berjakuk serta maca jakuk Melayu engau English jadi penglandia dalam jakuk etnik Amega baka jakuk Iban andang sigi jadi ke Siti Ari penglebih kita ke BC engau minta tau ke engau audition maya tu ilak 28 nyentuk ke 30 hari bulan 7 2026 lalu kita Amega patut ngembuan personality gamal ngeulah ke narir ati ngembuan pengera ati ketinggi serta uleh berandau atau ke uleh atau ke bisi pengelandia ke uleh jago aba mua kamera au kelimpah harinya Amega dia kita patut aba pengerai sanggup nitih ke latih engau penilaian ke udah ditetap ke serta gembuan pengerindu dalam bidang penabur atau ke communication gau pengawak jadi pengarang berita. Oh, Nya Siti berita ke cukup mana untuk kita kerindu gau audition atau ke bisik pengelandia jadi host TV atau ke penyampai berita TV RTM Sarawak dan ingat 28 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 2026 berkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai ba auditorium Piram di RTM Kuching di tu. Okeynya Siti berita ke patut diperhati ke kita, kita ke BC pengelandi ya, kita ke kaknya di host TV atau ke pemaca berita TV RTM. Terus mengelengok kami YFM lagu hari dari sini isi atiku.

0: aku meruan sayang keluar.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
1: Ma cinta pada adik.
2: Wa ai ni.
1: Nan wone kada likirin.
3: Aku sayang demu.
4: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak ilih siapa kita, kaya atau keseranta, biak atau ketuai. Ketegal penyayau nyame, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalan ke WFM, mantai ke penyayau kita, nagai semua mesia, timuan dunia tu.

0: Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, Regatta Baram 2026 ke hadakah diatur 23 untuk agak 26 bulan 7 2026 ba waterfront Marudi. Harap ke kita sama agak sampal datai ngemata ke pegerami ke bisi diatur ianya Regatta Baram 2026. Awak jadi datai ba jam 3:02 rentang gelai hari sari tu 16 bulan 7 2026 bagi bulan aku Nancy Tamon Takeisi. Sari tu megak meri selama hari pengadang agak kita ke bisi itu hari pengadang harap ke kita meruan gerai gerah jereki lantang senap gulai ngau orang tik di kesayau kita tu agi merida kita ke lagu-lagu serta berkunci ngau kita sekedar berita ke bisik nyadi kelebih agi bak menua kita udah tu lagi dia agi merida kita ngau lagu ke udah disedia ke kami bisik maga lagu ke bisik dipinta peninggal kita Robina ke bisik minta lagu hari ini referensi pengerindu datai bak adan udah tu lagi dan sebenarnya tu lagu Ari Lucy M Tulang Besi Urat Dawai YFM rentang hari

Memories untuk merindu Siti lagu lama, lagu kena mulai ke pengingat. Lagu Aris pun merindu kita ngalih hari itu peningat. 18 minit dah lepas pukul 4 lemai. Selama lemai ngagai kita ke Benung ngirup lemai, ngirup kopi, ngirup milo, ngirup teh. Nama gai neh. Anak air teh bukai je. Oh, kena ngergas ke mata ke bendaria. Lebih lagi kita ke Benung kerja pengawak jam ke dia tu. Harap ke semua pengawak kerja-kerja kita lemai tu mucur magang. Oh, ngenang berkawal engkau, aku nyebut tadi berkawal engkau ngirup lemai. Nah, bukan sebenarnya ngirup ke bandar ya. Nanti kena kita bisi makai suah, makai hutai ke manis-manis. Kita nemu meh nama hutai ke dekat disebut aku datun eh. Kita ke suah ngirup air ke tinggi gula kini. Tahu kita berhati ke Siti berita ke bisi ayan berita online, berita RTM tu. Kalai tren penyakit nak berampit atau ke NCD, kelebih lagi penyakit kemik manis bawa raban biak ke bumur biak hari 30 tahun balat ngirau kati berindik hari UPS Menteri Pengerai KKM tertemu ke kes penyakit kemik manis jenis 2 bawa biak ke bumur 14 tahun jadi NDR ngerikut ke 1926 kes baru bawa tahun 2024 1932 bawa tahun 2025 engau 660 kes nyentuh ngagai bulan 6 tu tadi 2026 tu out. Jadi dia Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad yang madah ke bahawa Parlimen berkawal dengan pemayuh orang ke kena kemih manis engau hipertensi atau ke tinggi darah beraban biak ke bumur biak hari 30 tahun. Jadi kempen perang gula engau pengawal berjalan ke cukai gula mega diriput ke meri empas positif ngagai tikas obesiti. Siti pansiak buat tahun 2024 tertemu ke pemakai air irup ke bisi ngundan gula buat nembiak rebak baru rebak nembiak ke dia tu nurun hari 36.9% ngagai 16.4%. Siti berita ke patut dia perhati ke kita bukan semina sidak kena biak aja atang kita ke nang yang udah bersatuai tu pan atau berarti ke nama utai ke dempok kita utai ke dirup kita tahu ngirup makan utai ke manis tang patut dijaga kita jarang-jarang ke ngirup tak ke makan utai ke manis au ngelala kita mega ngelala dirimpu tu meh laban kita sama dekat ke penghidup ke gerai nintiang hari awak ke uliah mujur ngerja pengawak ke di kerja kita bersari-sari ngapung lalu aku lagu hari Ju Yaya rentak ngelah hari.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai. Info aktiviti WiFan.

Malaysia, boleh milih sekali dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus minggat peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitihkan pemutus persa engkau kurs di kenduk ke sidak. Yang itu juga kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat senang tangkus, engkau peluang gawal kalau ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, tak kebatan pengawak kita naik penanggul negara sidak di diari,

Nulia maya niya. Disdiaga na gagawin nulia tiyatay nulo po kento. Kanang ikot lang niya na ngira panatay ekonomi, endur pagka status ekonomi, patut diberi awa nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bergaul ngau mulia ke penyulut ekonomi, tang bagak bergaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetam, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau ekses negara niya serta pengelandir terbetul,

Lagu ni Ricky Andrewson Nak Uleh Telai Belalai. Siti lagu moga dipilih yang merindang kita kepada mendiang ke kami buat YFM. Dan kira nama ajak pengawal kita jam ke dia tu genang berita ke bisik nyadi ba Permai Jaya Tupung Ulu ke alai udah angus dini hari tadi sikut dembia induk ke bumur 13 tahun ianya Nur Manisha Kamis udah nadai buat penusah sebuah rumah teres ke beringkat dua bawa Permai Jaya Tupung Ulu ke udah angus dini hari tadi lalu penerang hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak pada ke sidak yang terima kangau pasal penusahnya urung pukul 2.23 minit dini hari lalu terus nganjung Seraban orang hari upis bomba Petrojaya ngawal Tebuan Jaya ngagandur penusahnya ke nyadi nyadi penerang hari orang periman dulu agi harinya pada ke bisik dua ikut orang terpegul dalam rumahnya lalu raban bomba udah hanya tamak ke dalam rumah kalau seduanya boleh dibaik pansut sepedau diperubat ke seraya ke nganti raban perubat hari upis Menteri Pengerai Datai terjap ya dia nembiak ke bernama Nur Manisha Kamis udah ditetap ke raban perubat udah nadai bahawa endur penusahnya ke nyadi siku agi orang ke tasah bahawa penusah tu ianya Muhammad Ryan Muhammad Faizal ke umur 14 tahun mega ulih diselamatkan lalu ditaban ke berubat ngagai hospital ngena ambulans jadi pengawal nyelamat di ketuka pukul 3.40 minit dini hari Siti penusah ke bisik nyadi ba Permai Jaya Tupung Ulu ke angus dini hari tadi terus belengok kami YFM pukul 4.37 minit lemai tu agi merindah kita dengan lagu ke udah disedia ke kami bawa rentak ngale hari lagu hari Abang Kaya bisi undang selepak batu.

0: nama Maadi. Dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Tumbuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Tumi 24 itik lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang laut tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekang laut tiun Matthew.

0: Mei 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Yasmina, 12 iti lagu dekat dipilih ngagai final SCSJ semifinal SCSJ ke-9 datai meh babala mayu datai sampal ngagai Dewan Serbaguna sama gemata ke Pekit semifinal SCSJ ke-9. Oh, jadi pukul 5 tu lagi terus mendiang ke berita hari bilia berita kota media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu sebetulnya mai kita berbelat dulu meh merindang kita ngagai iti lagu Hindustan lemai tu kena merindang kita kena 16 bulan 7 2026 rentak ngalih hari.

0: Pagi Rewind.
1: Tu bisa hari peningat kita si Kuto Tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
0: Ya bukan positif kena minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati nih.
0: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, PKSO, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terus berselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguasaan memandangkan daya digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September tahun hadapan. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, projek bernilai RM191 juta itu kini telah mencapai 71.61% kemajuan fizikal. Tambahnya, jalan sepanjang 6km itu dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memendekkan tempoh perjalanan. Memandangkan jalan sedia ada, berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenal pasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenal pasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontraktor baru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piche berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
3: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang bermanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan. Kepolisan pintar yang dibangunkan ini bukan sekadar pembangunan teknologi modern tetapi merangkumi budaya berbatasan berasaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan berintegriti.
0: Tan Sri Ayub Han Maidin PJ. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Mohamad Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 telah menjadi platform memperkasa usahawan agro khususnya golongan belia dan syarikat pemula.
4: Dalam usaha kita untuk memperkenalkan inovasi dalam Internet of Things tu, penggunaan-penggunaan berkaitan dengan penggunaan drone misalnya, kemudian smart sensor di dalam kita untuk menentukan jumlah air misalnya dalam irrigation dalam pertanian padi dan juga untuk mengawal pengeluaran dan juga meningkatkan kapasiti pengeluaran itu dengan lebih cekap melalui asas teknologi yang berkesan.
0: MAHA 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Sepanjang 10 hari penganjuran, MAHA menyasarkan jualan langsung sebanyak RM58 juta serta pemeteraian MOU bernilai sekitar RM8 bilion. Skim Beli Sekarang Bayar Kemudian BNPL terus menunjukkan pertumbuhan ketara. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan ia berdasarkan bilangan pemegang akaun aktif meningkat kepada 8 juta pada suku pertama tahun ini dengan jumlah baki terkumpul mencecah RM5.3 bilion. Pada masa sama, jumlah tidak berbayar pula direkodkan sebanyak RM181 juta atau 3.4% daripada jumlah baki terkumpul BNPL. Tambah kenyataan tersebut, 40% pengguna BNPL terdiri daripada golongan berusia 30 tahun dan ke bawah berdasarkan penggunaan semasa.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Scaloni juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol Luis de la Fuente, namun menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England, Scaloni memaklumkan semangat juang pemain jadi faktor utama kebangkitan La Albi Celeste. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak mara ke akhir selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1. Menurutnya, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dalam pada itu, Tuchel terus mempertahankan keputusan tukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas. Dalam pada itu, puluhan ribu penyokong Argentina memanjiri jalan raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad La Albi Celeste pada ke akhir. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan meluaskan serangan ke atas Iran dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan minggu depan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Selain tidak menolak kemungkinan menghantar tentera darat ke Iran, Trump telah mendakwa kononnya menerima panggilan yang menunjukkan Iran berminat mengadakan pertemuan dan mencapai persetujuan dengan Washington. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei, menafikan perkara itu dan kekal memberi tumpuan kepada aspek pertahanan. Dalam pada itu, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dilaporkan diserang peluru berpandu dan drone Korps Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat. Menurut IRGC, serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap tindakan Amerika Syarikat ke atas selatan Iran. Islam berkenaan terus meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran meskipun usaha damai masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat menekan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa barangan import dari Brazil atas arahan Presiden Donald Trump. Wakil Perdagangan Amerika Syarikat berkata, tindakan itu susulan siasatan selama setahun mendapati beberapa bahasa Brazil berkaitan perdagangan digital, tarif harta intelek, akses etanol dan penerbang hutan didakwa membebankan perdagangan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. NDI indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan tidak mati. Assalamualaikum.
5: Jerana, jerita lama Sarawak.
6: Saritu, 16 Sarabulan 7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin sudah tembuk digagak nak belanja 750 juta ringgit lalu terus ngambil 20 kurang gawak pak palanya. Belanja ngagak palantu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama ba industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin terima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Ba Lions Club Nursing Home pesakit semina dikemdar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palantu ukai palan ngibun orang tuai tang nyedia keperubat ngagi orang kuda tuai umur ti sakit lalu ndak uliah ngintu diri. Nya kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak oleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayo pemanah ngau penguntung ngagai raban bansa.
5: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tunggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celil.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Malah kita sama Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika subah.
24: Sidato bebadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanis sedang ngenan ke menua meh. Kita hidup likun nyentuk ke Sidato.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani diudah berambung
28: nyawa ngetan ke menua.
29: Terancang ke sedot ke nembiak. Sepaman saya, pa, batu, canai, tindak dua pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang, tindak di tandang, ke, dok kita jadi berani. Lalu sitik ke, terancang, nak jaku iban. Lebih banyak dia kacau ke menis, daras kom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nyak lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau-kangau ke ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
30: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
31: agi hidup agi besau.

0: Aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap ngerja pengawal, bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padahal kesidak ya, nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjang lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita. Belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu, bakal ke bahasa baru tu kita perang ngigak penemu, lalu ngigak penyaman.
1: Ini kanan-kanan langkau, Panglima Warna Satu Besara, Sri Pahlawan, Panglima Gagak Berani.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitih ke orang ya baka pasang surut utai nya tadi urai pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Reti Yakub kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Ya, selamat malam, selamat bergulang kami. Kita ke baru mendiang ke YFM dalam kereta. Baru tamat dalam kereta kini. Engkau kemulai ke diri ke rumah atau engkau bisa berjalan kini lemai tu. Berjimat kita lebuh kita ke Dribok lebih lagi ke sekedar endur. Benung memesi hujan kini lemai tu. Berarti ke mana-mana jalan kita. Harap ke kita datai bandur ke dituju. Engkau likun. Oh, jadi, sudah tu lagi. Terus kita mendiang ke tandu program Plaza Jurai 6:35 Gelenggau Penny Reboot tak sebenarnya tu Siti lagu hari Wilson sama Ngati Kediri buat rentang alih hari YFM.

0: ba runding aku lah hau. Kita hidup bedunya tu nya lah aku nyebut tadi, kita mesti ngemuan runding pikir ti sederhana. Arti sederhana tu kita meliutai tak keberguna kutai ianya nitih ke pematut. Nitih ke keperluan lah artinya tadi. Nanti keperluannya tadi bekenya gagaya pejalai penghidup kita.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Shalom bala peninga, kita bertemu baru ungau kami di YFM ba program Pelasa Jurai 635 ditabur kari bagi kami di YFM di Kuching. Lalu ulih di pendiang ke kita di intiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk program di dinga ke kita di intiang hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Jadi hamunya kau dah dipadah aku 2 minggu.

0: suba-suba kita udah ngenang nama penguntung tau ke pengelebih kita lebih kita ngemeran ke penghidup minimalis serta mega kita udah berjurai ke udah berarti ke perkara ke patut diperhati ke kita lebih kita dekat ngemun ke cara penghidup minimalis tau ngambil ke kita mulai ke baru pengingat kita bak tu suntik ke terubah subak penghidup minimalis tau ianya amalan penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti aman-aman berguna aja serta kita tadi boleh ngurang ke semua utai ke enak patut hanya tadi erti minimalis ba erti topik kita lebih kita berjurai ke topik kita itu ke minggu tu aku ngangau ke baru Reverend Pastor Tony Meyer bergulai ngau kita nampung baru jurai kita ba tu suntik kedua Shalom Pastor aku lalu ke nuan datai sekali baru ngagai studio ke Sarito nama berita Pastor.
1: Terima kasih berita aku manah lalu aku ngarap ke berita nuan manah mega pon peni lalu aku ngarap ke berita bala peninga mega manah baka kasari tau.
0: Ya puji Tuhan, kita percaya kita bersampi ke semua bala peninga nak ira dini dua kita bala peninga kita ke diau di menua kita di Sarawak di luar menua Sarawak di menua Tasik kini ke oleh ninga ke program hari bagi kami di YFM semua kita ngembuan berita ke mana lalu tucum-tucum belama okey. Nyak nang pengarap hati kita ini Pastor.
1: Ya ati ti gaga nya ubat ti pisa mai pelantang agai penghidup kita lalu ati ti tucu mega nya nunjuk kati kita penuh ngau sukacita ngau pengaga di dalam Tuhan Jesus
0: ya nang amat ente sari tu kita ngasai ke kita nak nyamai isi kini ngasai ke kita nak untuk berpengerai ha, kita percaya Tuhan dekat merik kita pengerai Tuhan dekat merik kita pengelantang mega nah amunnya aku sari tu tua dekat nampung baru topik perkawa ngau gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental dua minggu ke udah tua udah berjurai ke dua itik perkara bak topik tu lalu mayuh mega utai udah dipejurai ke tua mayanya mega jadi hasari tu tua nampung baru jurai kita bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental ke sekali tu pastor aku dekat mic kita berarti ke Siti berita atau dia pastor ke benar ya tu Siti berita ke dibaca aku nak gak sampai lama tang berita hatunya bisi kalak viral dia pastor inya berkawa ngau sepasang lelaki bini tu tadi ke sama gawaknya di lutul sedua itu tadi ke benar ya pelabak aku bala peninga megak nyangka kalak maca berita sedua itu laban munyuk aku tadi berita sedua itu kalak viral ke Tegal sedua ya ti ngemeran ke gaya penghidup minimalis enya cara penghidup ti dipujurai ketua Sarito Pastor eh. Sepasang lelaki bini tu tadi enya Dr. Amirah Alia ke berumur 36 tahun dengan lelaki ya Dr. Aiman Salahuddin 38 tahun jadi sedua ya tadi milih hidup lebih minimalis ke Dr. Amirah batang ke buah seduai melaki bini ngalih gagai penghidup minimalis ianya ketegal dekat nyaga pengerai mental engau emosi penghidup seduai ya dia tu koya lebih lantang serta nyamai agi indah ia ulih merubat pesakit ngau ati tik gaga nadai pressure koya jadi tu tadi penemu ke dipansut kiam tu tadi pasal tajap pihak ia madah ke bisik megak penanggul lebuh seduai melaki bini ngalih ngagai gaya penghidup minimalis Siti ari penanggul besai ke ditapik seduai ianya takut tinggal bak tren ke maya ari hanya penanggul ke ditapik deh pastor
1: takut nampir mana berarti
0: ya tren deh jadi tanya aku pastor bakal ni kita nyelia lalu ente ulih meh muai asai ati ti takut tinggal ni tiah ke tren penghidup kemaya arito ambil ke banding tren udu nuka telefon nuka kereta tok ke bebeli ke barang tok ke pemakai viral ti ulih nguyang ke cara penghidup kita limpang ari aja bak pengharap kita kelebih lagi bak perkara nak masau belanja serta puas ati ngau utai ti di kemisik pasta
1: ya mana Ahmad tak kita berarti ke utai ke di pedak kita lalu utai ke di contoh kenuannya tadi bisa pasang laki bini kanya di lutut tu sedaya lebih milih penghidup ti cukup-cukup tau ke sedang-sedang aja oh. Jadi aku berarti ke utai ke di sebut nuannya tadi oh. Aku percaya megak bala peninga

0: Dah ninga ba ajal ba pengarap kita orang Kristian kita anang ngemuan ati ti selalu betapat ke selalu disebut akunya tadi tau ke ngemuan ati ti selalu nangi ke diri puna ampir tau ke ngemuan ati ti selalu nuna nuna orang jadi buai tu hari penghidup kita laban ia tau ngasuh kita teguran dalam belanja kita ia mega tau ngasuh kita teguran dalam runding ngau mental kita. Sekiranya nanti kita nyunak tulih kutenya, ia tau ngacau runding kita. Sekiranya nanti kita tulih kutenya mega, ia mega tau ngacau belanja kita. Laban utai kedekat kitanya, ukai utai ti di guna. Tanggiannya tadi kak nuna, kak nitih, lalu nangi kederempu nak ampir. Jadi utai kepatut diperhati ke kita, kita mesti puas hati. Ngau utai ti di kemisi kita lalu hidup meh ngau cara sedang-sedang lebuh kita hidup ngau cara ti sedang-sedang dia kita meda nama utai kepatut dia kita meda nama utai ti di asai ke kita ukai utai ti di peda kita ukai utai ti cara kita ini tiah kurang lalu anang sekali-kali kita ngasai ke penghidup piu oh missing out artinya kita nangi ke derempu nyau nak ampit sehingga kita berbeli kutai nyau kelalu lebih jadi dalam penghidup kita itu tadi kita patut ngukur baju kita empu kita patut berhati ke gaya penghidup penatai pemisik kita laban ti kita nak ngukur baju derempu ti kita nak medak gaya penatai pemisik kita nyak tingujung ke kita nyak tadi terpejuh lalu kitanya nyoka lebih-lebih bempu kutanya sedangkan kutanya bisa dan bak penghidup kita itu ianya kita mesti selalu berterima kasih ke dalam setiap penghidup kitanya tadi laban penghidup kebahagia penghidup kelantang itu tidak ditentukan besai kini rumah kita miat kini rumah kita lalu utai keberguna ianya lebuh kita puas hati dia ba utai ke misik kita ngau utai ti dimpu kita kita mesti puas hati lalu nama tekak berguna deh utai ti berguna kita mesti bisik pengarap lebuh kita bisik pengarap kita bisik Allah Ta'ala ngiring kita dalam setiap penghidup kita lalu pihak mega kita patut pepengerai dari segi fisikal ngau mental kita aku mayuh dengan orang kesalu nyebut munyi tu Puan Penny yo. Lati kita bersampai ke utai ke dempak kitanya semua utainya ulih dempak kita magang amat tangti utai ke dempak kitanya nak pulai ke pengering ngau tubuh ngau semangat kita berkini ke kita bersampai ke nya nak menyak pulai ke pengerai tubuh ngau semangat kita kita gerai okay ke Tegal kitanya tadi makai utainya kita gerai ke Tegal kitanya tadi ngontrol tau ka makai utai ka patut ka pulai ka pengerai tubuh ngau semangat kita ambil ke mandiang ti orangnya tadi bisik kencing manis ti makai gula bekeni pun ia bersampai ke ngirup teh manisnya tetap gula ia tinggi laban ya makai gula mayuah ya ti orang bisik penyakit gawat dutu amade hana makai teh bergemuk hana makai daging mirah kurangkan ko dutu tang kita nyup tapat inat kita makainya tadi bekeni penuan bersampai, bekeni penuan merekat memakainya. Nak mih pulai ke pengerai labannya tadi mayuah pulai ke pemedias ngagai ke tempo. Jadi pengerai bekeni cara hidup berpengerai, keni ke cara kita hidup panjai ke nomor satu, kita berpangai belah tala, kedua kita mesti ngemuan exercise ke cukup. Lalu pulai ngagai ajal kita tadi, pulai ngagai topik kita tadi, ianya kita mesti bisik pengadang, kita mesti bisik pengarap, lebuah kita hidup pedunya atau ianya ukai bapangai bak utai te kemisik kita tangkeni kita ngurus ya ngau cara Tuhan ngau cara kita hidup ti sedang-sedang hidup dalam minimalis ianya tau ngasuh runding tua gerai penghidup tua gerai
1: Ya mat pastor tadi nuan madah pengelantang kita itu tadi ukai bapangai ni pemesai rumah do kita diau ni pemayuh utai kebisik dalam rumah kita laban ti kita meda contoh sepasang lelaki bini tu tadi tu tadi nyebut Dr. Amirah Alia ngau halakia Dr. Aiman Salahuddin tu kebenar ya seduai tu tadi diau ba pemesai besai ukai rumah nu seduaya dia bebilia bilia ke besai 45 square feet atang seduaya lantang baga dah jadi amat meto reti ya tadi ukai rumahnya kenentu ke pengelantang bak ruang bilik tuannya pastor.
0: Betul betul nanti kita berarti nanti nitiah ke seduaya tu belak jadi lutua oleh ya. Soalnya beli rumah besai ya, ya. Tang retinya ukai utainya segala galaya besai perumah nanti kita nyusalu carut pampe dia ngai menjadi rumahnya di kumai tua lantang bak ruang biliknya aram bala peninga baik Tuhan dalam ruang bilik kita laban pengelantangnya ukai ditentu kemesai atau kemit ruang bilik kita atau kita itu kemisi kita tentang by Jesus bab penghidup kita
1: ya rundian kita itu patut lantang baru kita boleh ngasai ke pengelantang kebenaran ya pastor.
0: Amin.
1: Oke okay, malah peningah perhati ke sekedar perkara kebisik di lansak sekedar perkara kebisik di rimas kami dua pastor lebih berjurai ke topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental kita mensia jadi tu agak mulai baru megak pastor ngagai hacunto penghidup minimalis sepasang lelaki bini tu tadi pelabakku tu pastor dah jadi tu pelabakku ajak tu dia pastor nanti tua bujang tau ke tua empai bisik anak nyangka okey meh tua tu tadi dia buat bilik miat kebakanya 45 square feet miatnya pastor
0: oh what?
1: Bisik sebuah kereta aja kini nyangka okey mentik tua aja melaki bini aja katiba penemuan de pastor
0: boleh ngai tanya nonya bak runde yang aku lah hau kita hidup badunya tu nya lah aku nyebut tadi kita mesti ngemuan runde yang pikir ti sederhana arti sederhana tu kita meliutai tu kebeguna kutai ianya nitiah ke pematut nitiah ke keperluan lah artinya tadi nanti keperluannya tadi bekenya gaya pejalai penghidup kita lama nanti kita berarti ke bak dunia tu Jesus kalau nyebut te kemunyi tu nama penguntung mensia bempu semua dunia tu nanti semangat ia lenyau nya disebut dalam bab kudus artinya utai bak dunia tu utai ti sementara utai ti daripada kita nemu rusak nemu lenyang tang utai ke nemu satu buat penghidup kita pengarap ianya penghidup ti meruan ianya penghidup ti ngelala Allah Ta'ala di dalam Jesus Kristus jadi bak ajar tau ke bak topik minimalis tu ianya kita nemu ngatur penghidup kita ngau betul ukai ngau pomo ukai ngau stres lalu ukai maga nitiah ke penekat hati kita dan kita nitiah ke utai ti diperlu utai ti diperguna utainya patut diadu ke kita utainya patut digagak kita lalu nanti kita punya tadi munyi kenuan bisa anak 2-3 ya. Ti tua bisa lebih belanja lebih duit nadai dia salah tuan beli rumah kebesai gai awak kebisik no bala anak no bala menantu no bala ucuk kedudi hari lah tahu nadai kebuah kita nyebutnya nak tahu tang anang kita pumo anang kita nya tadi nyo nitiah kati kita sedangkan keperluannya nadai dia tang tip keperluannya bisik banyak kita bersamping ngagai Allah Ta'ala Allah Ta'ala mesti merkat mesti nyedia kita kepatut ngagai anak-anak Tuhan. Ya.
1: Oh, jadi nanti kau penemuan nuan tu tadi pastor ni teh ke keperluan kau kita ini, bukannya ni pastor?
0: Oh ya betul ni teh keperluan, bukan ni teh kati.
1: Ya, amat berganti kita berarti ke dia tu bak gaya penghidup kita, bak sitik ruang bilik nanti kita medak deh, melaki bini sama belak gawak, bisik anak, dia nanti kita bisik sitik kereta perengkap pengangkut metode tadi kereta atau ke sitik motosikal kini anyangka atu seh megak tua atau tadi beranjung ni ke nganjung anak sekolah ni ke dirimbu dekat nurun gawa bini lagi atau ke laki lagi jadi sitik tu tadi atu seh tua dekat bergerak atu seh tua dekat minah dah pasal nanti apa konteks kita dia tu aku aku tu tadi ni jadi bisik keperluan mu tanya dia ni
0: bisik keperluan tang anak sampai nyo 3, 4, 5 muto. Oh ya tak nanti yang tua. Bak servis ya kini. Tak kabak kita nya tadi maintenance ya semua tika bekerja tadi ya tak nancang tak masuk tua berat. Dan tanya keperluan. aku percaya Tuhan sikit ngedi aku tai ke pengguna ke kita. Ya.
1: Oke, okay, terima kasih Pastor kesawut nuanya tadinya. Di bala peninga, kita dekatnya tu nak lama. Udah kita ngangkat ke sitik lagu. Kita bertemu baru buat program Pelasa Jurai 6.30.

0: pagi bergolengo kami di YFM bab program Pelasa Jurai 635. Reverend Pastor Tony Mai agi bergolengo kita hanampung jurai kita baru abak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental bab tu suntik kedua bertemu baru tu pastor nampung baru tua ajurai kita itu. Jadi munyi ku aku bab tusun ke terubah soba indah bab tusun kedua tu mayu perkara udah dilunjak atau ke mayu perkara tu udah di pejurai ketua pastor. Jadi hatok kira tanya aku ke perlu di meh ke sekali tu abak topik kita lebu tua tu tadi de pastor lebu tua ngemeran ke gaya penghidup minimalis tu katinya retia tua hidup tu sah tok ke hidup cukup-cukup pia ajak kini nak ibu bersimpan ke duit contingency kini
1: ukai bekenya tau nadai aja koknya laban kita hidup badunya tu mesti bisa duit ke penabat tau ke duit contingency laban kita nak nemu nama teh kenyadi di depan din ya laban lepas kita hidup minimalis tu artinya kita berjimat cermat ukai ya. Hantam kromo meli utai ukai hantam kromo lebuah kita dekat kotanya tang kita berunding letang kita bersampai kotanya awak kotanya nyadi ke keperluan nyadi utai ke dipeguna aja lalu utai ke patut diperhati ke kita lebuah Jesus bisa nyebut menyitu ba Luke 9 gentran ke 58 ku Jesus nyawut munsang bisa lubang lalu burung mega bisi sarang tang anak manusia nadai alai ngali kandua belalak nama kebuah Jesus nyebut utai ke munyito utai ke paling penting ianya utai ti ba depan din ukai berarti utai ke ba penghidup kita ke dia tu nak penting tang mayu manusia tadi berundiang ke bakal kita ke makai utai empat luar empat ambis pergilah lusa awak kerja menya ilak berundiang kia hanya kesalah ku aku jadi kita kena jadi orang Kristian kita mesti berundiang ke utai di depan dia contoh yang nanti kita yang udah belaki berbini nyubisya anak kini kita mesti sekolah sih ada tuh ya nyu masuk university nyu ngambil master degree ngambil PhD kini oh, jadinya nak tahu nak perhati ke kita nya kebuah kita mesti hidup berjaga-jaga lebuah kita ngurus semua ruang bilik kita awak ke pulai ke pemanah ngagai kita empu kita berarti dunia tu nang penuh ngau pengingin nya kebuah Jesus lebuah ya ada ke dunia tu ya ada balangkau capi nadai mensia ba dunia tu ada balangkau capi tang Jesus ada balangkau capi ya boleh milih ada istana mayanya subak tang nama kebuah ya ada balangkau capi ya nunjuk ke ngebuah nati ti baru lalu ya mega nunjuk ke mensia tu penuh ngau penyai penuh ngau dosa ti patut diampun utai ke jai utai ke nak manahnya patut dibuai lalu utai ti kamahnya patut dibuai rundi yang kena betul patut dibuai ya kebuah Jesus datai awak ke kita bisik penemu awak kita bisik rundi yang awak kita bisa pikir begini kita yang atur ruang bilik aram bala peningal kita sama-sama belajar sama-sama berarti berunding ke penghidup awak ke penghidup kita hidup di dalam kita yang atur ruang bilik kita hidup ngau minimalis atau ke hidup ngau sedang-sedang ngau hidup ngau berpikir secara sehat dalam setiap kita yang atur ruang bilik kelebih lagi buat material kita kena meh ngau utai tidak berguna ke kita.
0: Ya, cukup mana. Terima kasih pastor. Cukup terang habak penemu aku. Utai ka udah di kenang nuan, utai ka udah di pejurai ke nuan. Ya, jadi munyi ku akunya tadi kita ulih berarti ke utai ka di pejurai ke kita. Ambil utai ke manahnya tadi. Ambil ke ulih nyadi ke lalau ngambil ke ulih nyadi ke tengau kita nyadi bala peningah aku besar emat pengharap hati aku hari program Pelasa Jurai 635 mayuh perkara ke udah dipejurai ke kita hari keterubah ya program tu dikeluar ke aku ngarap ke mayuh begak utai ke udah diulih kita hari program tu jadi apastah halaban awak tuanya serekat benar aku minta nuan nyimpul ke tiga itik perkara ke udah dipejurai ketua ba topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu. Pulai baru ngagai nuan pastor.
1: Terima kasih ya Puan Penny. Lalu kena aku nyurai, kena aku nyimpul ke randau topik kita bakal kesarito. Ianya penghidup kita berdunia tu ukai berjaku ke pasal perabot, ukai berjaku ke pasal pengayal no pengaraja aja. Dan kita berjaku ke pasal penghidup kita itu tadi. Ngau penghidup ti cun, te betul, te bisi atul di dalam Tuhan Jesus. Lalu awak ke kita nak ngemuan penghidup ti pomo, penghidup ti selalu nangi ke derempu nak ampit dalam semua utai kepada kita, lalu semua utai ke didinga kita, lalu semua utai ke dekat dititiah ke kita. Dan ingat bala peninga, ianya tau ngasuh mental kita teguran, tau maga ngasuh belanja kita teguran. Dan kita patut perhati ke penghidup kita, ianya nemu ngatur dirimpu, nemu mai pejalai dirimpu. Awak ka gaya penghidup ti minalis tu ianya mai pengelantang, ngagai mental, lebuh mental kita lantang, lebuh mental kita cuan, dia ruang bilik kita megat cuan, dia ruang bilik kita terurus, lalu kita lantang, lalu bahagia. Lalu ingat bala peninga, perhati ke betul-betul lebuh tuang meran ke penghidup minimalis tu, ukai berti tua hidup tu sah, ukai berti tua hidup tuanya tadi suntuk, tang tua dekat ngatua ke utai ke betul, lalu ngadu ke penghidup kita ingau betul.
0: Okay, terima kasih Pastor kesimpulan tuan bak topik tua ke sekali tu. Lalu sebedau kita nancang tali perahu ungkup ke minggu tu, aku minta tuan nutup kita bak sapi Pastor.
1: Au. Apa yang kami tadi surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, laban tuan udah mai kami bak topik ti cukup balat badas tu, ianya gaya penghidup minimalis, ngau ngelantang ke mental, lalu ngelantang ke ruang bilik kami. Yalai Tuhan Jesus, salak kenuan terus merkat ke program Pelasa Jurai 635 tu, lalu merkat ke bala peninggal, lalu kami ngasai kenuan Tuhan Jesus semampai ngau kami, lalu semampai ngibun kami, lalu nunjuk ke kami jalai, nunjuk ke kami ajal, awak ke kami Tuhan semampai ingat kenuan, lalu merniang ke nuan, lalu bisik pengadang banuan, lalu bisik penghidup bak nuan mega, lalu berkat ke kami semua untuk sampai di pinta kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di bala peningat untuk nakal program Pelasa Jurai 635. Terima kasih, terima kasih Mayu ngake bala kita kudah begoleng kami hari pun program tu tadi ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching nyentuk ke penghujung program. Anang nak ingat tetap ke pengerindu kita, tetap ke semaya kita begoleng kami di YFM ninting hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanuk program tu ulih di pendiang ke kita ninting yang hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

dinga meh sadari limbang ngintengah rimpat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang. Dinga meh sadari limbang ngintengah rimpat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.

Ya, selamat lemai. Selamat kita bertemu baru peningat semua ke lemai tu. Disadari Limbang berlabuh hari dia tu nyentuh ke penghujung program pukul 9 malam tu lagi. Hari 14/7/2026. Okay, selamat aku datang baru ke kaunti kami di YFM Limbang. Dekat merindang kita dengar lagu-lagu ke udah ditusun aku ke lemai itu kelimpah. Hari aku dekat ngelansar sekedar berita ke bisinya di Limbang kelebih lagi. Jadi tusun program kita pukul 6.15 maka selama kita bisi hello Ybin Tulu. Bukulai gaul DJ Perenciang udahnya pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Ditangkan ke pukul 7.30 lemai kita bisi berita lemai ke ditabut terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program nada kelama nada ke baru. Ya, begitu ketusun segmen kita di program kita di segmen sada hari Limbang. Bila baru dia tu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Adik kena ngepun ke program kita di sadari Limbang lagu ketrubah. Kita dikena mungkal lawak kita ke sekali tu.

Ya, begini apa tadi pendengar semua, duit lagu dikena merindang, dikena mungkal wa kita disadari. Limbang lagu keterubah tadi, lagu dari Juyaya, Ngapung lalu aku ngauleri silas ngadang. Oke, kita terus ningak ke program Hello Wai Limbang, nangkan ketua lagi.

0: mai peningah jadi temu baru kita ba awak hello wai hari bin tulu ke lemai tu ya. Jadi gulai aku DJ Perenciang. Selamat lemai ngagai peningah semua nyalep temu baru kita ba hello wai hari bin tulu ke lemai tu ya. Nyalai berita kedekat dikunci tu nak mai wah semina siti berita aja nyak bekawul ngau pengerami ke diatur dalam minggu baru tu ialah ianya kedekumai Borneo International Kite Festival atau ke jaku pandak dari BIKF tahun 2026 dekat berengkah 22 ngakai 26 ribulan 7 diatur pengelama 5 hari nyalai mayuah bengkah pengawak atau ke TBT kedekat diatur nyeruma BIKF 2026 tu ialah ianya bisi dekat diatur kiat berlagu duet atau ke berpasangan biar mereka bisa diatur ialah ianya Ratu Kebaya pakai Ratu Kebaya bisa mereka family face painting challenge lalu pakai nyumai pemakai asal mereka bisa diatur tu sekedar pengerami kedekat diaturnya Maya Borneo International Kite Festival tu lah peningah. Jadi berkawal ngau penyampau menua ke bisi datai ngambil bagi berpengawal mandang ke gudi tu lah ianya bisi 154 ikut datai dekat mandang ke gudi sedak ya hari 19 bengkah menua hari atau disebut kita 19 bengkah menua di risata dunia tu ya. Jadi hari Malaysia bisi 10 bengkah negeri tukar menua ngambil bagi buat pengawal tukar Borneo International Kite Festival tu lah pengawal pengerami mandang ke gudi peringkat antarabangsa ya. Jadi udahnya bisik meka maya tuila dia ada sida ke masuk bapa dagang meka bisik ngatur ngambil bagi bapa mau berjual barang pemakai ngom meka man berjual hasil pengelan dia cari ya. Jadi batang pengerami BIKF 2026 ianya kedikumai BIKF Parade atau ke perarakan BIKF 2026 yang itu dekat diatur 23 hari bulan 7 lalu bisi 600 si kurang dekat ngambil bagi pengawak berjalan beberapa mayu atau ke BIKF Parade 23 hari bulan 7 ya. Nyalai nyak ke berita dikunci bahawa hilawai hari bin tulu ke lemai itu.
1: Okay, terima kasih agai DJ Perenciang atau ke DJ Rod Ampong tidak nusui sekedar berita ke bisiknya di Bintulu ke lebih lagi ya. Jadi kita terus mulai kami di Sada Ari Limbang.

0: Ya, begini kita Siti lagu baru. Hari penyanyi baru begat Javian Jack juga. Ya, Siti lagu ke digagak atau ke di tengkebang siku komposer ke benua angkat jam dia tu benua terbilang ianya Frankie Man. Lalu ngenang ke lagu ke bisik di tengkebang Frankie Man tu bisik duitik lagu ke mujur bus masuk bus semifinal SCSJ ianya lagu hari What Rock Ngau Veronica Natasha. Okey, hanya siku hari orang ke landik dan kebang lagu tak bergagak ke lagu di menua kita di Limbang. Jadi peningat semua, aku ke lemai tu nak ke diri laban bisik temuai bujang sigat kita ke bisik bergulai dengan aku ke lemai tu. Okey, nanti kita medak live Facebook kami di Limbang FM, kita tak medak siapa temuai aku ke lemah itu. Haram kita terus berkelalang kau bujang sigat kita ini. Amat sigat kena ne. Selamat lemai.
1: Lemai.
0: Selamat lemai. Nama berita lemai itu.
1: Mana gak? Ya.
0: Oh, jadi itu tadi oleh nuan nama temadah ke diri itu. Aku peninggal segi udang lala yang remit. Nanti subak aku ngau kecik. Kecik nah?
1: Ya betul, kecik.
0: Kecik. Ya. Tang dia tahu nak kecik ke?
1: Ya, nyo besar ke dia tahu.
0: Kayak kau je buat ayam pun.
1: Ya betul.
0: Jadi ambil ke kita peningat tu tadi nak tanya siapa kecik tu. Kecik tu kebenaran. Nanti kita lagi ingatkan yang DJ Patricia Giring tu anak ya. Nah.
1: Ah betul. Ku anak BS sekali. Ya, paling bongsu.
0: Paling bongsu nah. Jadi cik, jadi nama kebuah nuan tu tadi bisa rembuas ke RTM Limbang gitu. Engka ngambil ke engka bala-bala nuan tau ke kabar melayan nuan dekat nemu nama kebuah nuan bisa ba RTM Limbang.
1: Aku masuk ke RTM Limbang tu labanku dia tu tengah menjalani latihan industri. Ianya kelebih lagi tiga orang kena mau intern.
0: Intern
1: Ya, aku intern itu selama 2 bulan 2 minggu lah.
0: 2 bulan.
1: Ya.
0: Tapi banyak orang lama tu 3 bulan memang di 2 bulan eh. Nak lama mai?
1: Nak nemu kalau banyak hari mau university info.
0: 2 bulan lagi belalak dia lah.
1: Baik ya, saya gekak.
0: Berapa hari sudah ba ATM ni tu?
1: Saya tu hari 4 baru masuk ke 4 hari lah.
0: Oh, baru 4 hari. Lagi baru.
1: Lepas aku baru lapor diri hari Isnin mayanya. Hari 1.
0: Berkini ke orang-orang kegawak di tu bala bos. Laban bos pengurus kami ke baru tu tadi ni. Berkini ke orang perhati ke di bosnya. Angah kini gelap kini.
1: Nanti dia pedak kumpul. Nanti hari bosnya bagi ku bosnya okey ya, okay, santai ne? Ya. Ya pun mayu idea-idea ke debat ya ke Limbang kita lah.
0: Udah 4 hari pun dah mayu dah program.
1: Ya betul. So bagi ku ya siok lah. Leban mayu program mulai jalankan kiok ku.
0: Siok punya kera Limbang.
1: Ya siok. Leban ku boleh ngasai nama tai sai ku ke subak. Aku boleh mic dia tok baru.
0: Oh, jadi sebetulnya tua tu tadi engkau tanya ke bukai-bukai engkau pengawak atau ke nama tu ke di pelajar latihan ke di gagak nuan itu nuan keterubah melapor tu salinya kan berkenik ke asai dengan dia upis ke kala medak indai di kawak tu sobat berkenik ke perasaan kenik pengasai dia
1: keterubah ku nikik kita mainnya ada satunya sinok ke asai hati dia.
0: Nanti dia sobat game mate tu selalu ngainai dia dito nah.
1: Ya, selalu ku ngau kita. Nang selalu setiap lemak lah pulih sekolah kita ngau ya deh. Mulu ke aba upis ya. Sinok lah mainnya datai kita leban pengudah bisi 7 tahun lah nang indek dito dah yang adai. Last yang adai 2019 bulan 11. Jadi sinok lah sebab gak saya banyak nyabak dalam kereta. Laban ngenang ke semua nur itu ni ke saya berubah ni ke benda berubah deh. So bunyi ke mana orang Melayu nostalgia lah bendanya.
0: Pengingat lah.
1: Ya pengingat.
0: Jadi ambil ke tua tu tadi lo terus ngau randau tua inya nama kini latih atau ke kos ke diambil nuan.
1: Aku ngambil bidang kajian politik dan pemerintah.

0: tujuh lah.
1: Jadi berkini ke nama tu babi berkos ke dia ambil nuanya tadi bangsa dan biar bangsa kita itu ada mayang ambil kosnya kini.
0: Nanti dia perhatik aku bala kaban sekelas ku nang mayuh lah kita iban ngambil kosnya. Laban majoriti aku boleh mendak dalam 50-60% kita iban ngambil kos politik lah. Ban ku mendak hari sidak ketua area aku, sini aku, junior kumpu. So memang mayuh lah nambil kita iban ngambilnya.
1: Oh, jadi berkosnya tadi nama tak ke di pelajar ke kita berpolitiknya kini berkenai kenya.
0: Ia tidak untuk tertumpu dengan politik amat. Bisik lah ia bertumpu dengan beberapa organisasi, belajar organisasi, tentang organisasi, belajar pemerintahan. Cuma yang pun menyekurang meja ya segi politik lah utama ya. So bisik memang akan belajar politik dan ia memang akan belajar tentang berkenai satu organisasi, organisasi itu ia berfungsi.
1: Oh, jadi berkini ke nakak ke dia tu, engkau bisa nama tu penangguh dari segi nama kini mayan wan berlatih atau ke belajar bak bayu tuan.
0: Bagi ku penangguh dia tu nadai lah. Oh, okey gak sepanjang 2 tahun ku dah ba Unimas dia tu semua okey lah.
1: Nanti ba Unimas dia di ni dia ba masewa begini.
0: Ku dia din ku dia ba college under Unimas sempo. Oh,
1: college. Bisa ya. Bayar ke
0: nya? Ya nang satu semnya yang memang akan dibayar lah. Setiap pembukaan sem baru memang bayar lah bendanya.
1: Jadi pengudah nuan nembok ke kos nuan atau ke latih nuan tu lah atau ke utai ke diambil na bidang kos di tu lah. Nama kini pengawak ke dekat di panggung nan.
0: Ente nyema udah graduate ilah. Kena tupi empat segi punya kurang. Ya mayuh lah bidang-bidang no boleh kerja. Semua jakok ya boleh kerja dalam sektor awam lah, sektor awam dan sektor swasta. Ya nanti ya dalam sektor awam yang nang boleh jadi nama orang diplomatik. Dan ya ya boleh dalam sektor untuk mengubah undang-undang laban sepanjang kami belajarnya kami memang akan menyentuh tentang undang-undang Malaysia lah. Ya.
1: Undang-undang berkeni ni. Tak semua undang-undang punya keni.
0: Ya tidak tentu semua bisiklah maka undang-undang yang ke dipelajar kami maka kena kurang. Undang-undang bertulis, undang-undang tak bertulis. Ya segi dalam undang-undang yang dari segi formal lah. Yang tentu menyentuh dalam amat. Ya, ya hanya sekadar menyentuh secara luarannya aja.
1: Sekumbang ke nuan tu tadi belajar bah ini masih tadi politik yang tadi. Bisik kini udah baik orang gay parlimen kini atau gay nama-nama bah Sarawaknya.
0: Dun.
1: Berdunau.
0: Sepanjang 2 tahun ku kia udah 2 tahun lah ku 2 tahun 2 kali ku dah nikah ke Dun.
1: Ke Dun kena yeah. Betul sidak ya bah sidang lah.
0: Sekalinya kami nikah ke Dun kia ya hanya lawatan biasa lah kan mai orang bersidang. Ya kali keduanya kami bisik lawatan kikia ngam-ngam sedak ya tengah persidangan lah. Persidangan kali ke berapa aku nentu ingat. Benar tapi yang ngam yang sudah bersidang maya bulan bulan 4 Mei nya. Bulan 5 Mei nya.
1: Jadi ba kos ke dia ambil nuan tu tadi siapa? Dempo minat, dempo rindu ke kos tu tau ke bisik orang maksa di majal dia kini ngambil kos tu?
0: Dari segi aku pun ku Arimet ku segi minat peliti ya. Ya, dah lemu nama hangga.
1: Dah lemu ku kati tu minat peliti. Arimet tak ada aku benda.
0: Engkau laban ku terlebak ngau. Lemak ngau yang mamak sebab ya travelling kan kiat dan interview YB apa semua ya.
1: Bisi minat dia.
0: Hari dia minat ku atai lah untuk belajar peliti ngau mendalami lagi dalam peliti nya makan ni. Ya.
1: Jadi nama kini pesan nuan gagai nembiak kita kedekak atau kerindu ke buat kos ke diambil nuan berkini ke cara ngambil kosnya kini atau ke nama pesan nuan gagai sida te dekak buat belajar buat dini-dini nuan atau ke belajar buat kos ke diambil buat nak milih kos buat peliti atau ke utai bukai
0: nanti punya kurang belum nembiak kita dia tu dah ya ke minat belajar sama ada ya dari lepasan SPM ataupun lepasan STPM diploma matrik apa semua untuk mohon ngan gay punya kurang lagi

0: degree master apa semua yang boleh melalui UP, sistem UPU pun lah. Sistem UPU tu yang nang disediakan untuk nampak ya habis SPM, habis STPM, matrix, asasi semua. Dalam UPU nya ya nang mayuh bidang-bidang dipelajar ya kenika boleh dipilih badia lah. Ya. Tanya mak maka aku umpu. Aku masuk Unimas okay, hari UPU. Aku hari direct intake Unimas empu. Aku mohon hari website Unimas. Nanti nyemak bila nama nembiak ke rebat aku ke kenyambung belajar. Nanti nyemak nak boleh ba UPU ana irau. Laban kita agi bisi peluang untuk nyambung ba untuk mohon ba direct intake Unimas empu. Ya.
1: Yeah. Nah, dalam nuan ke tempoh belajar tu tadi berapa tadi 4 semester nah.
0: Dia tu 4 semester.
1: Bisa kini cabaran-cabaran atau ke cabaran meh dalam dia belajar Unimas.
0: Bagi aku lah nanti sebagai seorang student pun nang nak lari-lari masalah kewangan lah. Ya masalah kewangannya nang jadi menyikurang faktor utama dia tu. Udahnya bagi ku untuk bagikan masalah laban nanti buat dunia you tu nang lelak lah untuk ngadu assignment semua. Ngadu research tentang nama tu dipinta ke tempo lecturer-lecturer tenaga pengajar kita eh.
1: Selalu ke dipinta lecturer kita nama ke ni?
0: Nanti ya pasal assignment-assignmentnya ya nitiah subjek ke nama teka ya. Maka kami sampai lama kami bisa ngadu research. So research kami ya tentang video lah. Satu video yang tengah viral sebab ianya video propaganda tentang perang Iran kau Amerika. Kami ngadu pasal researchnya lah, minta pandangan bala
1: studen. Researchnya dalam jaku Melayu ke Inggeris?
0: Banyak kami ngadu dalam jaku Inggeris.
1: Jaku Inggeris.
0: Ya.
1: Berapa penebal lah, pindah lecera.
0: Tak, gaya itu
1: tebal lah.
0: Lepas itu tebal mat gaya. Lepas ya, bisik ke dalam, gitu dalam 20 ke 30 muka surat kena. Ya laban dia ya nyamai laban ya kerja berkumpulan. So dia bagi tugas lah.
1: Dalam nuan ke timpuh nuan ke belajar dia tadi. Pengingat manis. Pengingat manis dulu. Maya nuan ke belajar ke dia sampai ke dikingat ke nak nyentuk ke dia tau meh.
0: Pengingat manis ku semanya ku buat uni mas lah. Sementara 4 sem tu ku tengah belajar. Ku pun nantu ingat tang
1: sikit nadai payet lah manis makan.
0: Manis makan lah udah bisa payet.
1: Ya. Udah bisa payet.
0: Ya lepas lagi menikmati alam belajar kan. Kau dah punya kurang dah habis lah baru bisa kategori yang manis payet ya lah.
1: Lepasnya nanti kita nya dah gawak.
0: Ya.
1: Yang mulai sendiri lain ke ya. Tu lagi belajar.
0: Ya kenang ke yang belajar.
1: Jadi nama lagi teka dekat sebut nah.
0: Ya. Bagi aku nama tori pandangan kumpul ku ngarap lah ku bala munyi kurang bila nembiak ke rambau aku untuk terusnya mau belajar awak ke munyi kurang masa depannya lah lebih terjamin apa semua deh. Leban bagi ku dia tu dunia dia tu ya mementingkan pendidikan. Walaupun kita yang munyi kurang kerja mekanik apa semua bendanya mekanik pun kita belajar munyi kurang ada kereta ya. Ya lah, harap kamu ni kurang bisik semangat untuk belajar lah.
1: Jadi tua tu tadi ni, kalau terus nama dia sampai dah sebut kan nama dia tadi?
0: Ah, berdawa.
1: Kalau dah sebut nama,
0: ya.
1: Cuma kecil aja, ya, make aja tulis dia bah Facebooknya. Nama Ahmad, nah, nama ke peninggal nama ni.
0: Nama Ahmad ku punya kurang muka ke dalam IC-nya meh. Ianya McLean Chris anak sumpeng. Ya.
1: Oh. Jadi terima kasih Mac di udah limpang bunyi ke tadi peninga Mac tu tadi. Kengau ko ke, oleh aku ngau dek ya. Ya sikit lebang ngau ko bang. Hari subak contoh ke deto. Oleh nama dekak aku nak nyaku mai ya. Lalu baik ko live ya ngai mula. Ya.
0: Lama udah ndak.
1: Kan jadi YB ke dia ni tambah lau. Ngau bila peliti ada.
0: Ya.
1: Okey terima kasih Mac lah. Okay. Ka. Dek mulai dah tok kah?
0: Udah temu
1: anak pula ya. Sampai pukul 9 aku di tok. Aku macam tai di tok kini. Ya. Nak ke mai buka tau kan tai dah pula lagi. Lagi di tok tu ah. Okey, kita terus ningak ke sekedar lagu-lagu, enggak sekedar info ke oleh dikenatai kakubah sadari lima udah tau lagi.

0: Ria City lagu hari Akik Lukas Nguini Lukas. Akik Lukas Nguini Lukas pun bisa berlagu. Lagu kedai beri nama Kawal Berumah Tangga ke dipinta. Kapan kita Valentina Paul? Lama ya nak WhatsApp aku. Lama ya nak ngirim berita ni. Okey, jam kita di atas pukul 6.43 minit lemai. Kita kebaru aja mulai ke diri Arindo Gawa. Selamat mulai ke diri. Ngarap ke berjimat di rantau jalan. Kita ke Benong di dapur. Tentu ke kita nyaga penglikun ya. Nanti kita habis, udah habis berapi. Tentu ke gas kita udah dipadam. Api gas udah dipadam lah. Oh, ya kena gas ke aku tau. Ya kena nama tu dapur karannya padam ya suwiana. Padam ne cek
1: ya betul. Ngai kemungkinan bakaran.
0: Oh no mat kenya makaran.
1: Ya
0: pu mai tenda padam na off tu suwias itu tadi padam makai karan eh makai karan cuan ni nyakok ku ya. Makai karan me ya.
1: Makai karan me ya. Karan ni ke.
0: Okey, kita terus berperindang lagu ke ditusun aku ke lemah itu ke sebelum kita dengar ke program Jaku Sempama.

0: Hanya tadi peningkat semua Siti lagu baru megah di Limbang FM, YFM 5 Aruyen, Aku Dekat Nyulut. Ya, lagu Kak Joko Manah. Ya, semua kita Kak Nyulut megah. Ya, bapak penatai pembesi, bapak pelajar, kini bapak lubang ngemain. Harap ke kita sama Nyulut. Okey, munyi kaku hari pun program tu tadi 7:30 pukul 7 lah kebenar. Okey, pukul 7:30 pukul 7 kita itu dekat bergulai program Jaku Sempama. Jadi Tok Cik tadi Nuan bisi minta lagu ni.
1: Ya, betul.
0: Lagu lah. Nama lagu ke dipindah. Dipindah tebah tu.
1: Aku minta lagu dari Linda.
0: Nama yeah. Kau minta lagu Linda ni.
1: Laban
0: nama lagu tu
1: Di Rantai Pengerindu. Laban lagunya salah satu lagu favorite yang mak aku suka.
0: Amai baru keingat. Indah dan suka. Selalu nebah take on air, selalu nebah lagu Di Rantai Pengerindu ni.
1: Ya, selalu nebah lagu Ari Linda juga mega.
0: Jadi kita ingat ke lagu Ari Linda Di Rantai Pengerindu.

0: Selamat bergulai dengan YFM Limbang dalam Sada Ari Limbang Minggu Hari 4 pukul 6 lemai hingga pukul 9 malam. Stay tune.
1: Nyakut sempah motor ni. Ni mana ke atau pula pak kau? Mana nyakut sempah motor? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikenok madah korang lebih kita pula yang menyedihkan atau kenupai.
0: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Randai, menung macam bob sempah motor jaku iban.
0: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyematak agak Nuan ingat program jaku sempah motor.
1: Bisik programnya pihak.
0: Bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Nama dia sebab cik. Kalau baik naik dia ni yang naik dia sebab belajar jago semama nah. Bisa. Dan nama dia.
1: Ya bisa tanan tu mayo lah.
0: Nanti bisa bisa ingat ke dia sitik ke?
1: Nanti nanti ingat. Ini lah.
0: Okey, kacau. Jadi dia tu kita ingat ke program Jakut Sempama. Jakut Sempama kita ke terubah peningat. Ianya nganjung pawong pa jani. Nombor retinya ada cek. Nganjung pawong pa jani.
1: Selalu aku ingat reti tu. Selalu aku ingat sempama tu. Ya, maka munyi kurang. Nanti kita dengan guys si tendurnya. Maka kita nak boleh tapi kita nganjung diri kita. Maka dalam bahaya ke apa ke. Bunyi kurang maka kita terjun ke sungai deh. Dalam sungai yang bisa bayar.
0: Okey. Okey, akhirnya kepiak punya.
1: Akhirnya kepiak
0: punya. Jadi, reti ya tu tadi, nganyong pawong pak jani. Ini banding yang orang kena mana nasi sekali ke berpengawak nyabung. Nyak contoh tadi deh. Tau ke main skupuang, laban manuak ke dikarap tau menang. Lalu alah disabung. Pengerugi bisa bakal baka ke nganjong pawong pak jani. Jadi jalan ngena baka aku ke ngau nyabuang kemari tak seminat nganjong pawong pak jani. Sekejap aja muai duit masang manuak sabuang te dikumbai menang. Namunnya nyau nak terbintis ke diri. Rugi benar nadai pulai pukul mimitnya tadi. Reti sempama nganjong pawong pak jani.

0: Ya, lagu hari PB Chloe ya.
1: Ni ke. Ni aku sempat motor ni. Ni ni mana ke tu belapak aku. Mana ni aku sempat motor. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kena pai.
2: Nama pengawak Nuan Dom.
1: Eh, Nuan ke flo. Andai menung maca bob sempat mau jaku iban.
2: Kiruah Nuan maca bobnya. Ni matai agi Nuan ninga program jakok sempama.
1: Bisi programnya pia.
2: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

0: Ya, sebenarnya tadi pendengar semua, kita dah ada perindang Siti lagu Pergi Lalu Nak Pulayan. Ya, cerita bisiknya tadi pendengar tu tadi, ingat ke bala atau ke bala orang ti udah dikerinduknya, udah ada pulai lagi badunya tu, udah ningat ke lagunya. Terima kasih kita ke Hagi Bengkang berguling aku di Sadari Limbang. Jadi kita terus tusun kedua jaku sempama. Jadi bujang sigat kita tu tadi lagi berguling aku ianya Mac tau ke Cik ku ngangau ni.
1: Ya, betul.
0: Jadi nama kini jaku sempama ke dekat di kunci ke gaya bala petinga.
1: Sekut sempama tu pandai je ianya
0: sikit sengaja
1: makai berdarat.
0: Makai berdarat.
1: Ya,
0: betul. Nama reti ni.
1: Reti ya. Jadi makai berdarat ianya banding dengan maya kita ke makai nanti utai ke laut atau asai ke berdarat nanti utai di depan pihak ku reti jako ya.
0: Oh, nanti laut senat makai dah.
1: Tabar rasa asai.
0: Awalnya tadi jako sempama kita kedua, jadi bertemu baru kita minggu baru jako sempama ke buka kita terus berperindang ngelagu ke bisi di tusun aku di YFM Limbang.

Jadi ke sekali tu peningan semua aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC Dianyo kita di YFM. Jadi pesan ke terubah, pesan kita sulit kau ngelumbung ni yang bagup anagan pagi hari 6/18/97/2026 ngeta sulit lalu niang dekat di lumbung malam 18/07/2026 hari 6 ba rumah satu Malaysia Kapit. Jadi kaban belayan dipinta datai magang, jadi penerang kusilia kita tahu bertanya belumur ke disebut itu bagai yang anda bagup 011-238-77971 lalu Gilbert Gara 019-829-6070 nya tadi pesan kita ke terubah ke lemah itu. Lalu pesan kita kedua ianya pesan datari Isa Hanadol atau ke Indai Sunita. Pesan tu dituju ke kebelayan di rumah Sago Nyalau, rumah Deman Melipis Indai Tading Sulan di Kerangan Rian, kaban belayan di Bilat Bejawai Sangkung Nanga Dong, kaban belayan di Mujua Jikang Ruya Bekikia Selawat Ulu Selawat Ilik Batu Matup ngau kaban belayan tindau oleh di rintai ke dito. Jadi pesan tu ada ke Joseph Anadol tau ke pesan tu ada ke Joseph Anadol tau ke Pai Nara tau ke Pai Katun udah nadai 15/07/2026 lalu niang dekat di Sengai Balamayuh ba rumah Tracy nanga Selawat Tengah kena hari 4/16/07/2026 lalu dekat di kubur kena hari 5/17/07/2026. Jadi penerang ke Silia kita tar telefon ke Gai Sabah nak dol ba 011-151-86485. Jadi nak tu dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tau. Gergasi dunia.

0: akhir. Saksikan pertemuan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Selamat lemai, Dato' kita bergulai ngaku Imelda Joni, bar berita lemai hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Raban media di Sarawak udah diasuh ngembuan pengelandia guna AI, nyeliah ke pengawak nabur ke berita bula. Projek komuniti kebesai pangka HICP muju nambah ke penatai pemisi orang ke masuk projeknya. Kerjasama antara Rikoda, UDA ngau USM ngelati ke pemansang ekonomi komuniti. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengarang-ngarang berita kedudi Ari Ila dekat Balat Agi berpanggai berpengulih raban media nangkup pemansang teknologi kelebih lagi teknologi peminta tiru tau ke AI. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemansang teknologi AI diuliang lala mua pansiak data ngau penumbuh konten ke bula tau ke deepfake ngujung ke raban media patut lebih berjimat lebuah tim merati serta nuku ke sitik-sitik penerang sebedau tim berkongsi ke penerangnya. AI dipadah ke ia bakal pisau tulis mai ubah kebesai nanti dikenak ngau mana tang tau mega mai penusah nanti dikenak ngau tuju tik salah. Premier Mansud ke Jakutu bergempuruk media Sarawak SMEC 2026 di Kuching. Perintah Sarawak mega dekat semampai nyukung pemansang industri media lalu sedia ngatur program pengarang berita barenggat antarabangsa Jemaah Ila. Projek komuniti kebesai pangka tau ke HICP di Sarawak udah muju nambah ke penatai pemisi ngau penegap ekonomi Raban Bumi Putra di menua pesisir. Menteri Kerja Raya tilalunya di Kaban Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke 100 ikut orang dari bangsa Bumi Putra dari Raban B40 udah buliah penguntung dari projeknya. Pukul rata orang tinggal masuk projek HICP Tomega udah nambah ngagai 3 nyentuh ke RM7,000 sebulan ke alai penatai pemisi sidanya nambah ngelui hari 25%. Datuk Seri Alexander Mansud ke Jakutu bak penemuai benchmark upis pemansang koridor kandang menua Rikoda ngau agensi pemansang Ulu Rajang URDA ngau Advanced National Honey Landmark University Science Malaysia. Projek tu mega udah boleh stipiket ke berguna bakal stipiket halal mesti amalan penghilangan baik GMP ngau pansia HACCP dikenang rembai ke agi akses ngagai market di menua tu ngau market antarabangsa. Bak pengawak ke sebaka Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke penegap gempung antara agensi pemansang kanan menua ngau palang pelajar tinggi nyak ditetap ke cukup berguna ngagai pemansang komuniti kemeruan. Yang madah ke Rikoda ngau UDA patut meruan yang di Kaban Strategik USM kena sidak nguliah ke mayuh agi pemuju negap ke pengawak pengatur serta nuku ke mayuh agi raban orang ke bisik potensi kelimpah hari nuku ke mayuh agi orang tak boleh penguntung. Tawa kerjasama antara agensi ngau upis bakar tumaga uleh nyawab ngada ke mayuh agi orang dagang Bumi Putra ti uleh bersemekiah. Tumaga uliah negap ke agi ekonomi menua pesisir kelimpah hari tingagak Sarawak nyadi model pemansang komuniti di berpelasar ke innovation, teknologi ngau penemu. Berebak ngaunya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke sekedandur dalam sitak Parlimen Kapit udah dipilih nyadi palan berjalai ke

0: uji kebesai empas serta ulih nguntung ke rakyat ba menua pesisir. Ba bagi sita Kaunsel Negeri Bukit Goram, projek madu engkelulut bisa dipercalai ke di Melatai selirik ngau tatai mas rawing lalu projek betupi itit peneluk nanam pisang ngau azola dipercalai ke di Nangayuang. Ke bagi sita Kaunsel Negeri Pelagus, pengawak ting mansang ke pusat pemprosesan dan pemasaran Ulu Rajang di Kebiau Sung dekanya di palan penyungka industri madu engkelulut di Ulu Rajang. Palannya disadang dekanya di hab pengawak pemprosesan, penyual, pematih ngau pemansang industri. Dito kita penuh mendiang ke berita lemai dari YFM Kuching. Urang bumai bak kampung Pantre ngau kampung Nangga Besar di Daro udah nerima tolong baka perengka enjin moden ke uleh nyaup nambah ke hasil padi. Nengah inisiatif upis bertanam betupik menua Sarawak, dua bengkah geng turun pendiaunya sama bisi nerima dua buah enjin padi ngau dua enjin kena nungku padi kena ngemudah ke pengawak ngatur hasil padi. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro, Dr. Safai Ahmad menjadi pengawak dan nyerah serta mantai ke jalai guna enjinnya bak Dewan Kampung Pantre kemari. Perangkai enjinnya mega ulih nyawab nyeliah ke orang bumai hari tibalat berpanggai bak cara asal serta nyukung agenda pengelikun stok barang pemakai di menua tu. Empat projek infrastruktur dari baruh agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA tiba ungkus lebih hari 1.48 juta ringgit dekat dipercalai ke dalam sita Kaunsel Negeri Opal. Projeknya disadang oleh nambah ke agi akses pengawak bertanam betupik, ngurang ke risiko penusabah serta ngangkat ke ekonomi Opal. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opal, Billy Sujang madah ke projek ke pemadu besar ditu, ianya projek ngadu ke jalai bertanam betupik Opal, rumih fasa 2 tiba ungkus 1.129 juta ringgit. Kelimpah harinya, tiga projek ngadu ke sistem parit megak sama bisi dipejalai ke bak kampung Selampit 1, sekolah SK Selampit ngau kampung Sebandi Hilir ke alai ungkus ke semua projek tu ditetap ke lebih hari RM348,000. Ia maksud ke jakut tu lebuh ia ti ngemata ke pengawak dan nyerah ke tabak projeknya di lunduk. Kira 400 ikut orang dari 4 agensi conservation di Selampung Malaysia bisa berkumpuruk di Kuching alai nguluk pengerami lumba ngomain agensi conservation Malaysia tak kesakom. Tanya rangkum orang dari Sarawak Forestry Corporation SFC, upis penyaga jelusiga ngau Taman Negara Semenanjung Malaysia serta upis penyaga jelusiga Sabah ngau Sabah Park. Pengurus besar SFC Abang Arabi Abang Imran madah ketujuh bangsa lumba ngomain ke bisik dipekit ke bak pengerami tu ianya main bul, futsal, sepak takro, volleyball, dart, badminton ngau pekin nyumpit. Sakom 2026 tika tembok diatur pegila ianya sakom tika terubahya diatur serta diatur Sarawak Forestry Corporation SFC. Sakom tinangkan ketuk ilak dekat diatur dalam tahun 2029 di Sabah. Ia maksud ke jakutuk ngagai RTM udah tembuk pengawak berjadi sakom di Kuching. 16 ikut orang dari 4 pintu rembilik nadai agi rumah Ndodiau udah rumah sida bak kampung Niup di Samarahan Angus Tumu pagi tadi. Penerang dari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah kesidan remak kangau pasal penusah angusnya orang pukul 4.19 pagi. Raban bomba tinuntung bak endonya orang pukul 4.46 pagi muju madam ke api bak pengelamak 15 minit serta nagang api hari kemajak nyerarai. Semua orang ke dia barumahnya ulih nyelamat ke diri magang. Kebuah penusah hangusnya ketok nyadi agi di pansiak. Mari kena ngujung ke berita lemai tu batang berita baru. Raban media di Sarawak udah diasuh ngembuan pengelan dia nguna AI nyeliah ke pengawak nabu ke berita bula. Projek komuniti kebesai Pangkok HICP muju nambah ke penata pemisi orang ke masuk projeknya. Kerjasama antara Rikoda, Urda ngau USM ngelati ke pemansang ekonomi komuniti. Yang nak berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani. Sama lemai peningat, iaitu kita terus bergulai dengan pengelola program kami dari YFM Limbang, ba awak sada lemai.
1: Terima kasih, Imelda. Sudah macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching, iaitu kita mulai kami di sada hari Limbang.
2: Dina meh sada hari Limbang, nyentang hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

0: Kayaknya tadi peningan semua, kita udah dengar ke berita ke di Tabu Terus Rewa FM di Kuching. Jadi berita ke Siti tu inya berkawal ngau pengawak berperasa pengerai ngau nadai berbayar saringan kesihatan. Ungkup kita akan menerima sumbangan tunai rahmah STR ngau tipak kita atau kepasangan kita ke umur 14 tahun 40 tahun kemudian 40 tahun ke atas. Jadi benua limbang kita tahu ngagai klinik kesihatan bagi benua limbang bak penganan batu danau nangga merit nangga menamit ngau Kuala Mendalam. Jadi kita ke di lawas kita ngagai terusan klinik kesihatan terusan lawas sunar ngau Marapua. Kita tahu ngecek meresa kita ti boleh peka 4B40 www.pekab40.com.my. Ya tadi ngagi kita ke bisik penanggul atau ke bedau ngeregister ba PKB 40. Jadi pihak megak ngagi kita ke dekat derma darah atau ke merik darah pengawal atau kekimpian merik darah ungkup bulan 7 atau bisa diatur 19 hari bulan 7 2026 hari Minggu pukul 8.30 pagi nyentak 11.30 pagi Masjid Baitul Iman di Limbang. Lalu 26 bulan 7 2026 hari Minggu mega pukul 8.30 pagi nyentak 11.30 pagi pejabat MRC Limbang. Nyat tadi dua itik pengawak ke dekat di adu ke diatur di menua kita di Limbang. Jadi nama tai ke dekat disebut dan cek
1: tai namanya
0: kau bisa nyebut tai kini ke pesan ngagai kabande kini bala menyadi kini leban nuan tu tadi Balimbang tu Kediri nah.
1: Oh, Kediri.
0: Ke pesan ke apa ide ke berjauh dini apa ide tu?
1: Berluar, berluar negara.
0: Luar negara?
1: Ya.
0: Kerja ni?
1: Oh, kerja.
0: Kerja nama ni?
1: Kira ke maka onshore nya ke ya.
0: Onshore.
1: Ya.
0: Bisa ni ngan, nadai ni ngan eh.
1: Nadai, lain jam sudah dia tu. Sudah ya dudi 4 jam hari kita.
0: Berarti ni benua yang kerja?
1: Dia tu ya ba Dubai din.
0: Oh, ba Dubai. Apa jauh ni?
1: Ya, bunyi aku madah ke aku nunde maya ke Dubai kan. Anang kalau benar kemudian dia enggak orang nanggung nuklear.
0: Nuklear.
1: Ya, lepas dia kena orang perang dah.
0: Oh.
1: Ya.
0: Ya aku. Ke ya mujur. Kemaya bisi pulai baru ni.
1: Ke ya pulai Limbang kuna untuk pasti lepas nanti ya pulai ke Malaysia. Ujung minggu tu pulai ya.
0: Oh, tapi benar nemu pulai ke Limbang lah.
1: Oh.
0: Okey. Enggak bisa lagu ke dekat didingan wan. Kelimpa lagu Linda tadi ne. Tu mayo saya dia peningat tu tadi. Minta aku tebak ke lagu mayo lagu lagi
1: lagu. Nak lemu datang seorang lemu. Bisa masa lagu.
0: Lagu apa?
1: Dari Le Mambang Band penguji.
0: Penguji. Okey. Kau ingat dulu.

0: Ya, bertemu baru kita iba program nadai kelama nadai ke baru salah Tiwan tu tak ada baru Tiwan ya. Okey. Jadi cek nah lagi pegulai tuan nah lepas tuan lagi ditau bisi ke kaban ko kuya kuca nah. Gitu
1: nak ko ya. Betul.
0: Pelabur aku engkau bisi lagu-lagu lama di kerinduk kenuan laban engkau ni yang indah nuan sebab kalau debah kini engkau bisi dikingat kenuan laban nuan pun maka kena kena nyebutnya Gen Z ne.
1: Ya, Gen Z.
0: Engkau bisi lagu lama, lagu saat ni yang kejemat kini, lagu saat banyak macam penyanyi lama kita. Siti Ari lagu ni tak ada engkau
1: dikit. Bisi.
0: ada lagu baru lah, lagu lama.
1: Kula nombor tapi yang ini aku pun dengar lagu tu semua.
0: Lagu sama.
1: Patah Kelidi ke? Baru ke?
0: Kira ke
1: tengah.
0: Tengah lah.
1: Tengah ya.
0: Dalam
1: belas ke?
0: Tahun 2000 pakainya. Kelama pakai sebut aku tu. Bukan yang bergejemat. Lagi kena piri hitam deh.
1: Nadai lah. Kurang nemu lah lagunya. Ya.
0: Patah Kelidi lagi lah tu nebahnya.
1: Nah. Lupa.
0: Sejam ke? Baru ke 8 itu.
1: Betul ke sejam.
0: Jadi kita bergulai dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Jadi terima main lagu ke bisik ditusun aku buat playlist aku Limbang FM YFM Limbang kelemah itu lagu ke terubah dikenal muka lawak kita buat program Nadai Kelama Nadai Kebaru.

0: nama non ngingjet ke radio aku cau.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya cau.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tang aki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nintuk ke pukul 7.30 minit lemai.

0: naik lama na daik baru.
1: Program namanya jauh.
0: Nama aja selalu ninga radio. Tang aki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nintuk ke pukul 7.30 minit lemai.

0: Sekedar lagu-lagu lama ke bisa dikeluar ke program nadai kelaman nadai ke baru. Rindu dengan lagu lama tu cek.
1: Umbah saya agak rindu lama.
0: Lama dengan tua pula kau dah.
1: Hari pagi pula tindu tu. Ha. Dah tumbuh dah ni.
0: Sama me.
1: Ba ya.
0: Ni gua tindu lagi tindu ah.
1: Ya me.
0: Jadi sekedar lagu ke ditebah tadi lagu keteruban ni ambil kejemat lagu ke bernama Laila. Engkau bisik pengadil nama Laila cek.
1: Nadai.
0: Kai.
1: Kai.
0: Kai. Siapa nadai. Nama pengadil dah?
1: Ah, nadai belum boleh.
0: Lagu kedua lagu hari Dato' Zamri Amira Berasa Saati denya Clement Bayang Janji Mati Saya Dipendam. Nah, denya Christopher Kelly Sambut Mi Pesan Aku Pini Lili Terubah Bertemu Wilfred Ragam Nuan Suah Diambil Mimpi Seselia Rositi Uliah Ke Aku Ngempuk Sulai Ti Terbaik. Lalu ke penudi tadi lagu hari Antonio Dejawi Ngau Sinori Talinang Berpadu Semaya. Oh, mayuh lagu tadi cek lah. Lagu harap ke kita terpindang ke lebih lagi kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu lama. Bisa peningat ke lemai tu minta aku bertebah ke Siti lagu hari Anderson Ngalai. Lagu lama tang ndak ke lama dah dalam tahun 90-an lagu hari Anderson Ngalai. Seperti yang bungai jarau ke dipinta siku peningat kita di seratu asaiku. Ini Uncle Nicholas. Okay, kita dengarkan lagu Ari Anderson Galai.

0: Mengenyam tadi peringat semua lagu Ari Anderson Ngalai seperti yang bungai ke tanda tua. Nama dia lagunya cek. Kalau dengar sebab?
1: Saya kalau aku dengar lagi sebab.
0: Siapa selalu nebah ke? Nebah dengar ni?
1: Tak penting.
0: Apa ini sebab kalau nebahnya?
1: Tak ke kalau saya ku.
0: Dengar saya ku tai deh.
1: Ya betul. Saya ke mama kalau masang lagu sebab.
0: Okey, jadi Siti berita tau ke pengawak ke dekat diatur di Dewan Suara Limbang tu cik. Ianya berkawal ngau agenda nasional Malaysia Sihat Rengat Menua Limbang 2026 ke dekat diatur 1/8/2026 hari 6. Ba Dewan Suara di Limbang pukul 6 pagi nyentuh 12:30 hari. Jadi bisi cabutan bertuah nanti kita ke datai banyak. Jadi kita sama nemu agenda nasional Malaysia Sihat tu inya pengawal exercise.
1: Betul.
0: Exercise.
1: Jaga kesihatan.
0: Siti hari exercise ke bisi dia ada kesedarannya gugu inya get up, get out, get going. Berserimbai engau jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat menua Limbang lalu bisi di atas anaerobic community pekit aerobicton saringan kecergasan konsultasi wellness on wheels lalu pengawal My Champion kesukarelawan KKM lalu pameran atau ke bisi diadu ke bas atau ke bas ngelik tu tadi pameran gigi hingga bas lagi kita akan bertuci ngelik bisi mayanya bisi diatur kita tahu bebasnya nucing ngelik nama tu nucing ngelik macam aku kayak baru ngelik ah
1: ya dinya maka scalingnya
0: nama dia ni scaling oh nama gini nucing ngelik enggak macam-macam lah tai mayanya lah tahu dah tai jadi nanti ba ngena bas tu tadi nada itu mayo ke bayar besar dada itu besar bakal nanti dengan gay klinik swasta lah nanti berhospital besar segi Nadaimar jadi kelimpah harinya pengawal berjual atau kejualan ramah lalu bisi ada adu ke pameran hari rakan strategik nyat tadi pengawal ke diatur jadi pengawal tu ilah dekat di gulu siapa ngolok tu tadi nah di penyadi ke Tuan Haji Yunus bin Tambi nyat Rosdin bagi menua Limbang. Ha okey. Jadi okay, kita ke dekat gerai lagi dekat nama tengansut peluah atau datai 1/8/2026. Jadi PM Mega bisik peninga minta lagu tadi ni lagu Siti lagu aku nan mau bisik nak ninga dia tau lagu lama Mega lagu hari Angela Latajua ngarap ke langit belah dua. Apa amat lagu tau nanti langit belah dua hidup kita cek
1: tak
0: boleh tak tu lagu aja bisa reti lagu tau kebenaran. Okey kita terus berperindang lagu Ari Angela Latajua.

sekali tu lagu dari Swilin begulangan Nelson Niru, Anang Baco Baco. Jadi terima kasih kita ke Agi Mengkang lalu pihak mega bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat ninga ke berita atau ke utama 9 hari palan berita Radio Angkasa Puri atau ke Kota Madia di Kuala Lumpur dan yang ditangkan ke program pemerintah malam di YFM di Kuching. Jadi lagu ke penudi kita ke malam tu lagu hari Igu Anthony Mahligai Pengrindu. Ya, selamat malam. Selamat kita bergulai baru.

strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 16/7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin sudah tembuk digagak nak belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang gawak pak palannya. Belanja ngagak palan tu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin nerima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home pesakit seminat dikemdar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palan tu ukai palan nyibun orang tuai tang nyedia keperubat ngagak orang kuda tuai umur ti sakit lalu nak uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak oleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngika untung tu dikarap kulit merik mayo pemanah ngau penguntung ngagai raban bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang stangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya si ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mada saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
5: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Miet. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
6: Watrog, lagu Terabai. Leka Lotiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Lotiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Gau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Gau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau.
2: Leka Ngotiwen, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngotiwen, Jesley Jabu, Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiwen, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslin Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Aba.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
5: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Veronica Natasha ngau lagu ya simpa anda bertampung lagu keterbahaya pemerindang malam muka biar malam tu ya. Okey, 16/07/2026 malam hari 4. Okey, 3 jam di konti ngau DJ MA tau ke TU ya. Terima kasih ya. Kita bagat tau ninga kami secara online hangina RTM. Klik ya celap kita sehari-hari tu tadi udah bekau hujan dini hari ya. Muak kelemai sekedar kadang dur lagi berberis. Okey, kelemai tu di Bandar Kuching menagari kita celap berangin ke kita suara kita ke berperindang di tengah ya tengah malam lagi. Terima kasih laban ke semampai milih kami menjadi ke stesen pemerindang hati kita ya. Hari pagi jentuk ke malam, malam tampung ke pagi barunya ya. Okey, ya kemudian dereba jam ke dia tengah ke semampai berjimat jalan alun anang kelalu laju anang mega kelalu lubah pansut ari simpang tamak simpang beri signal. Okey, ngambil ke kita nyat samalikun datang ke palan ke dituju kita malam tu hari lagu berentak lundai simpa endak bertampung semifinalis kita adu gerah corotan siapa juara 1/8 tu lah ya. Veronica Natasha kita nyingkang ke lagu rancak empai aku kalah Sepina S kena gingin lagu Heli pelakon kau kami pemerintah malam.

93.7 Minimalam pemenang malam kita. Ika malam tunggal lagu Kedisada Heli pelakunya. Celap kita malam tu ai. Hoi keliat munya nanti celapnya. Duduk nunga dapur kayu kita steady neh. Atau ke pedai yang kita ngambil ngecak ke tubuh kita hangat neh. Okey, malam tu enggak temu pagi lagi gayari kita di Keluarga Upis Meteorologi Malaysia. Malam tu enggak temu pagi lagi ya. Habis hujan bak sekedandur di Kapin Miringau Limbang. Nada hujan di Kuching, Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Ngau Bintulu Gaya Tasik di menua kita bergelombang kurang hari 0.5 meter. Okey, angin berpuput hari manyuh bengkah hala nitiah kebenaran beritu ngau pengelaju ya kurang hari 10 kilometer sejam. Kesempat pengangat ngap jalap dua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, baru dah keluar hari upis tadi bakonti berangin balu adedin tamak konti dikasak ke ngau ekon kita celap malam tu gawa ngena jaket kita dua serat eh. Gambik kena celap mewai. Pukul 10 nak ke berita malam. Bekas selamat di kami di YFM Iban Kuching. Tu lagu Kedisada Frankie Wilson. Mai kitanya jauh ngenang utai ke lama-lama keliak ya. Serah kita ke belalak malam tu ai. Lagu di sadaya jauh sulu ambai malam. Untuk bala kita ke benul lelengau ngau pangan diri. Lelengau kanak, lelengau kelaki, bini kita, ucuk kita. Abala kabar-kabar ke suah ngau kita nyak bergulai ngelama tu ya. Dan ada salah kena taik ke pesan di ruang komen kita. Lagi aku maca surat kita ke bekaling. Nintuan ke pukul 12 tengah malam tu lagi nih.

Ya, yeah, pengelindu benung babungai. Okey, bakal bungai ke benung ngerembai. Okey, henti maya angin selatan, angin utara, benung berputar, mati kita ya. Hanya bakal ke meda mua peri apa ayatnya meh, pedih ditelan meh. Okey, Shasha Manda, MA Sobdugas di konti yang minta lagu. Ari Jacqueline, Johnny Aman, nadai guna ngetan lagi kena berindang. Kaban-kaban FB, ya, Mapping, Eni Tinggi, Emilia Sam, Juni Ben, Cecilia Kumit, Serena Sendai Janang, Sendi N, Iba Vincent, Peter Tingkau Kujam, Ujang Entering, Enter, Aki Muam, Serini Chendan, Tuan McLarence, Nenek Beatrice, Indai Lobo, Bibiana Robina, Dublin Kebaja, Bulan Tegari, Fajar Asidik, CMS Fred, Uben Martin dan semua grup peminat YFM Iban. Bagai ke malam tu celap, dunia kita di sibu malam tu MA. Jangan lupa untuk bahagia. Okay, sigamai. Terima kasih, Shaiman Chin. Nyapa sama juga di kuanti MA, Mami Abang Bega. Minta lagu Gwen, Sanggup Aku, dan merindang semua peninggal kita ke malam tu. Kelebih lagi dengan Mary Ubon Martin, Margaret Uncin, Intan Bakit Tunga Encana, Rina Richa Unup, Miss Charlotte Liu, ngagenum gak sama tugas di konti. Terima kasih ya. Delisa Sim MA minta lagu Ben Calvin, Ngau Ira Milpan, Dalam Sampiku. Kedah merindang bala-bala, kau dah tinduk meh malam tu, ngarap ke tepe merindang kekia. Okay, Juliana Bali MA minta lagu Ricky Anderson, lagu Bungai Pinang kekia, lagu Kepsi Pinang nak meh kekia. Kena merindang semua pendengar kita ke malam tu, ngarap ke tepe rindang. Okay, lagu baru Ricky Anderson pedau dalam sistem kita. Tambah jam kedua lagi, aku nebah lagu dari apa ya, Ngiga Belanja Kena Melah Pinang. Janji si Pinang lah hau, kena kita berperindang. Saya akan nganti lagunya masuk ngagai sistem kita ini. Okay, Richard Unup MA Manah Gary di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Anderson Ngalai Berai Ngenang Nuan. Kena merindang semua peninggal-peninggal kita ke malam tu, ngak kabar-kabar ke sebuah ngak berpesan meh ba FB. Terima kasih Kukia. Cecilia Kumit MA minta lagu Ambil Aku Nyadi Keganti. Kena merindang semua peninggal kita ngarap ke tepe rindang. Okay, kita menikah lagu Ari Raban, Tanah Berenyang, lagu Arisa. Tidak sebegah semi-finalist kita pentas ke dekat teater kita kena ke 1/8 tila ya. Kembali kita ke rindukan lagu-lagu kita Iban, nyukung artis-artis kita, industri muzik kita Iban. Sama datang dengan Dewan Serbaguna Selangau 1/8 pukul 5 lemai.

0: Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, luan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Ya, di Kota Kinabalu, siku nambil induk ke diliput ke Lenyau, kena ke 13 hari bulan 7 tu tadi, ya, ditemu. Okey, sudah nak bernyawa lagi, bak belakang sebuah rumah kebenar digagak, bak kampung Numbak Sepanggar kemari, ya. Iaitu ditemu berumur 10 tahun, okey, benar bala pemesai ketika nguji dekat nentu ke identiti, ya, kalai Rabah Besar Polis RIPD Kota Kinabalu dan ngetan dua ikut lelaki ke berumur 39 ke 42 tahun ngambil ke mantuk mansiak kes tu, ya, kalai ni tiah ke penerang dari pemangku kepala polis daerah Kota Kinabalu Superintendent Said Lot Said Abdul Rahman yang madah lebuah ke diperiksa pemesai unit forensik kalai mangsa tu ditemu bisik abi bakal bak palak, ya, di pelabak ke kena palu engkau objek ke kasar, ya, kalau ia kes tu benar dipansik engkau silik nitih ke section 302 kanun keseksaan macam-macam kau tanya di nah. Ok, pukul 10 kita nabur ke berita malam hari kami di YFM. Kita lagi berperindang dua lagu, mulai ke ringan mendikan lagu era rock kapak kita, lagu hari SYJ Cinta. Kalau lagi Stella Philip, Duru Pengerindu.

Jam kita di pukul 10 malam. Malam dengar kami nak berita malam hari YFM Iban Kuching kenakan malam hari 4 hari itu 16 hari bulan 7 tahun 2026. Institusi ruang bilik ti tegapnya di pelasar besai dikena nempak raban bangsa telekun entap serta lantang. Sapi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak Datuk Martin Ben Madah. Pengelantang dalam ruang bilik berguna amat kena ngada ke siku-siku orang ti ngembuan tanggung pengawal ngau ulah ti manah. Ruang bilik ti positif dikena nempak komoditi ti bebasa serta siru ngau pangan diri. Ia mansuk ke jakunya bak pengurami nutup seminar pemerhati hukum ruang bilik Islam Sarawak di Serian ke Diatur Upis Kehakiman Syariah Sarawak ngau kerjasama Majlis Islam Sarawak. Teks jakunya dibaca Sapit Residen bagi menua Serian Abdul Khalid Manap. Seminar ke diguluk 150 orang tu diatur kena ngangkat ke pemerhati hati komuniti senentang undang-undang ruang bilik Islam hak pengudah sarak ngau ngatur berita tengkira. Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua NREB Sarawak dan muka upis baru dibagi menua kapit di Jalan Beleteh sehari tu tadi. Upisnya sudah dipenyadi ke Controller Kualiti Rampak Menua Sarawak Datuk Jack Liam. Datuk Jack Madah, pengamuka upis barunya Siti Inisiatif Siti Berguna dikena negap kaki pangku pengawal NREB dibagi menua kapit. Sudah bisi upisnya di kapit NREB dia tu oleh jampat mutar ke isu rampak menua, negap ke operasi lapangan serta ngangkat ke pemanah pengawal matau atur, meresapalan mansik serbana, nerit ke undang-undang rampak menua ngau berjalai ke program perhati-hati mensia manyuh. Ia madah munyinya rambau berjaku bak pengurami berjadi ke upis pengeraja asal ngau rampak menua upis NREB bagi menua Sarawak di kapit. Peranak berempat buah genturung pendiau di Serian dengan ngasai ke peringkat guna ke manahagi dengan projek ngagak jematan Sungai Sadung di Kampung Sorak Melayu. Projeknya hari baru, Upis Kerja Raya JKR bagi menua Serian menjadi agensi berjalan ke projek tu. Minasaup agensi penyelarasan pemansang Director Kuching GKCDA. Pengawal nasih tanah ke projeknya sudah dipenyadi ke Kaban Kunsi Negeri Adun Bukit Semujak John Ilus. Projek itu muka pengangkat jalan Melakin di panjai semak 1.5 km serta siti jematan Semin ke panjai 101 meter. Udah temuilah projek keberga tinggi itu dengan ngemandak ke timpuh pejalai dari Kampung Sorak Sumpung ngagai Kampung Sorak Melayu dari 16.3 km ngagai seminak 1.7 km ajak. Peringkat gunanya dikarap boleh beri penguntung ke besar ngagai sidap berkampung Sorak Mawang, Kampung Sorak Sumpung, Kampung Selabi Entukah ngau Kampung Sorak Melayu berjalai ke pengawal nintiang hari ngau lantang serta likun. Kerja ngadu ke sistem air juru ba All Bau Lundu Road Stum Muda bagi menua Kuching ke berungkah dibejalai ke 27 hari bulan 7 nyentuk ke 21 hari bulan 9 terhilang. Nitiah ke penerang berlaman Facebook rasmi Upis Kerja Raya JKR Sarawak bak sepemanjai tim buahnya sekedar jalai dekat ditutup sementara ngau ngagak jalai ngelawung. Tu dikena nentu ke pengawalnya boleh dipejalai ke ngau likun serta lancar. Tegalnya Mizem Manyuh dilalau ngambil merambu pejalai ngau tumuagi. Nitiah ke papan tanda trafik serta tangkan ari pemesai berendurnya ngurang ke pengelaju serta dereba ngau berjimat lebih tengah kandang endur ti benung digagak. Sebarantanya bekal ngau arus trafik tau telefon ngagai upis operasi JKR bagi benua lunduk gena lumur 082735011 tau ke Dal HCM Sendriahan
Bak Lumur 082-620-997. RM175 ikut Raya Menua Indonesia ditan dalam operasi bersepadu Ops Mega tidak berjalan ke bak sebuah perumahan pekerja di Estet Linau Mewah Jalan Lambir Miri kemari. Nitya ke pos bak laman Facebook rasmi UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak. Hari penyampaunya 90 ikut lelaki, 53 induk ngau 32 ikut anak biamit. Tidak tu di Tan Ketegal di Pelabak Ngeruja Penyalah hari baru Seksyen 6. Berikut 1 berikut C ngau Seksyen 15 berikut 1 berikut C Akta Immigration 1959 1963 Akta 155 JIM Seramegak Madaka 250 ikut rakyat menua luar sudah diperasa dalam operasi kerjalai ke pukul 11.35 minit malamnya. Operasinya dijalai ke 57 ikut Raban Penerit Adat dari JIM Sarawak, UPIS Tenaga Kerja, Agensi Anti Dadah Nasional, Raban Polis Marin Gau Unit Pengelikun Gau Nyaga Sarawak. Operasinya tembuk pukul 4 pagi. Semua ke ditan di baik ngagai Depot Immigration Berkenu, ngambil di pansi ngau silik lagi. Penyujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Ratna Saimin di Salin Ailinda Sewell dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 16/7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin udah tembuk digagak nak belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palannya. Belanja ngagak palan tu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin terima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home pesakit semina dikemdar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palan tu ukai palan ngibun orang tuai tang nyedia keperubat ngeguran kuda tuai umur di sakit lalu nda uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang ke sebilik ngop pesakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak oleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayo pemanah ngau penguntung ngagai raban bangsa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ganti saya pada saya untuk rindu pada rindu ganai hakai berterus terang lagu Krisada Abang Kaya habis diundang selepak batu. Okey, singgah baru Bak FB Margaret Uncing MA selama bertugas saya minta lagu Gwen Sanggup Aku Kenai Merindang Ricky Ribbon M. Desmond Mary Bone Martin Mami Abang James Anyau Stamos TV Still Love Ibrahim Mat Akib yang akan membuat selama tugas di konti. Jangan lupa untuk bahagia. Okey, segi amai Katy J yang minta lagu Josephine Jalin Nubai Kenai Merindang Semua Kabar-kabar Kenglalam di Sebarang Alain Dur Diau Enggara Kata Perindang Salam Sayau Hari Ia. Terima kasih Katy J. Renault Serinyeh MA minta lagu Florence Low Peminat Nuan akan merindang semua benda kita ke malam tu. Seri Anti Mega minta lagu Ricky Anderson akan merindang semua benda kita. Terima kasih Fidelio Leo ke malam tu. Terima kasih yang minta lagu Tebak Ansiban Hari Yang Bumeh akan merindang semua peningkat-peningkat kita ke malam tu. Ngarak ke terperindang Sangi Abu sini dengan kita. Terima kasih minta lagu Duruk Pengerindu udah ditebah tadi kena berindang semua dengan kita. Terima kasih Iba Binsen di Sibu Jaya Managari Benung dengan Nuan tu MA Kwekia Mem N minta lagu Achan kena berindang semua peningkat kita. Ngarak ke terperindang. Okay, Alexis David Biju MA minta lagu Jimmy Nyayang Sunyi Nada Nuan kena merindang kabannya Majori Albert Cecilia Malon Sylvia Andrew Bada Eli Spencer Caroline Mead Emilia Sam Abby Mary Dawa Tenggoling Jindu Ambuyau Stephanie Langi Bulan Pengerindu Angelina Mieng Mel Sally Lini Ying Liang Katerina Corina Agnes David Lisha Munga Mami Chan Catherine Robbins Stamos TV Still Love Alex Delta Winawata Baru Poli Masting Ngau semua kaban-kaban meh ngarap ke terperindang kekia kesekali tu macam peminta datari Flora Ladum nyapa nuan tem A sama tugas di country. Terima kasih Mary Nanta dikapin dengan nuan tu MA minta lagu Duna Aku Tetap Sayau kena merindang semua peningkat kita kaban-kaban kepada tinduk malam tu meh kekia ngarap ke terperindang. Jangan lupa untuk bahagia kekia anti celap jangan lupa untuk bebab tau ke berpuan eh ni alah celap. Anderson ngalai ngigap belanja kena melah pinang lagi lagu Ranca Ari Lucy M lagu Tulang Besi Urat Dawai.

Ya, ni nak untung lu si M ni. Ya, agak sigat. Ya, agak merti laki. Ya, agak bagas, ya. Nak dia pengawal Isak, ya. Nurun Ngupa Ojo Minggu. Lagu lu si M, Tulang Besi Urat Dawai. Okay? Nadai off day sekali laki tu ni. Macam-macam utai dikerja, ya, wai. Okay, di Bintulu kita berami baru 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu. Ianya program kedikumbai festival nerbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo BIKF edisi ke-19. Okay, ke dekat di Atulba Palan Padang Bila Lama Bintulu, ya. 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu dekat di Perindang pentas hiburan kita. Okay, dekat di Perindang Raban artis hari menua kita tumpu nyengkau mari menua luar sekadar ya Marsha Milan. Okey, pian begak penyanyi lan solo ngau artis-artis kebukai ke dekat merindang kita antara ya artis-artis kita iban Ricky Anderson, Angela Lata Jua, Carol Libau, Heli Robson ngau manyu hagilah Raban artis kebukai ke dekat merindang kita 5 malam berjurut-jurut, ya. Program pemerindang kita, kita ke dia di Bintulu sama ngerami ngericah ke BIKF edisi ke-19 kena ke-22 ngagai 26 hari bulan 7, ya. Udah tu nyapa baru bala kita di FB kami tu lagu ke dipinta peninga kita tadi lagu Ricky Anderson ketika bertemu dengan bala kita menggabak palan dengan atur pengurami BIKF edisi ke-19 tu lah, ya. Lagu Rancaria Ambil Aku nyanyi keganti.

0: nama Maagi. Dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
2: Ya, semifinal anugerah carta siapa juara 24 sidak ke dekat berpekit berebut ke slot final kita 12 ikut finalis saja ya. Okay, all the best sebagai bala penyanyi-penyanyi kita ke dekat berpekit ke 1 bulan 8 tu lah Berdewan Serbaguna Selangau. Sebab ke enggak main bul kita megah ya, hari pemanyu tim ke udah ngemasuk.

48 Megah Menua. Empat tim lagi ke dekat bermain. Okey, kena ke dini hari, hari Minggu tiba pukul 5 pagi berebut ke penduduk nombor 3. Tim ke dekat besar tu tentu ya France atau ke Perancis ya, bertemu dengan England dekat berebut ke gelar juara atau ke champion FIFA 2026. Kena ke temu pagi hari 1 pukul 3 pagi enya Spanyol bertemu dengan Argentina. Tu sah tim dah game pagi tadi neh. Tajak pihak England lah 1-2. Nada yang ngacau. Okey. Limpang kona dulu ngagai FB kami Sindon Edi MA dimiri minta lagu meligai pengerindu. Kena merindang kaban-kaban dia. Ricky Ribot Dublin Kebaja Bulan Pegari Rosin Gunyau Stamo Steve Stilov Mary Bon Maratin Bita Tinggau Kujam Roy Kuang Gau kaban-kaban kebukai meh kokia panjai rintai bediak ngarak ke tepe rindang. Sojo sama Rino di Tuba Ulu Sebuyau tu MA minta lagu Jenarino Ceraki. Kena merindang Zila Hani Emilia Emirucha Induk Kenawit Mary Bon Martin Richard Unup Rosliau Jepas Lagun Stamos Steve Stilov Rijang Denau Petrus Sinchan Ngau kaban-kaban kebukai meh ngarak ke teperindang malam tu kekia jam sepengiran sinya pagi dah. Terima kasih minta lagu buat rock kaban sampai mati. Kena merindang Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jepas Lagun Donny Lim Stamos Steve Stilov Roland Tuwet Hukala James Eric Jang Denau Alex Alberto Denolson Barol 2 Poli Masing. Selamat malam semua. Tinduk jenak malam tu lagi. Terima kasih ya. Ibau Seliban Toka Abad Dum di Semunjan minta lagu Timothy MA Serarai Hujan Memesik. Kena merindang semua kaban-kaban kenglalam eh malam tu. Ngarut ke tepe rindang kekian. Nginjal lagu dari Florence Low, lagu peminat nuan dipinta peninggal kita tadi ya. Kedua lagi nginjal lagu dari Paul Erika Kendas meh air mata. Pemerintah malam kita malam tu ya 16.97 tahun 2026 kengindu hari pengadaan seri tu panjang umur murah jeruki.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Paula Rica dengan lagu yang kena semai hari mata mai jam kita 10.49 minit malam di benua Indonesia dedin Siku Raban Soldadu TNIAD berbadi nyawa nami ku bakal dalam berusaha meletup kenuntul sebab palan menyimpan peluru di Kabupaten Madiun Jawa Timur kena ke suara itu tadi ni dia ke penerang hari kepala palan sebis penerang Soldadu Brigadier General Doni Pramono ia madah penusahnya nyadi lebuah Raban Pemsai Soldadu tu benar berjalan ke pengamak bakal selama prosedur merasa ngau mental kira ke peluru basiti gudang di Kabupaten Madiun ya kalai enam gemukai penusah meletup nyadi kalai pansia silik benuang di perjalai ke dikenan tentu ke pun kebuah penusah nyadi kalai mangsa ke bakalnya sudah ditaban ke berubat ngagai hospital nyak penerang ke dikeluarga secara rasmi bak berita online kita malam tu neh ok agar ke sama jimat lebih kita ke ngerja pengawak sekali ke kerja di palang-palang gawak kita tau ke kita ke gawak bak rumah gawak bak kebun tau ke gawak kediri-kediri ya tau ke nadai batang pengawak di kerja mega tau di tuntua penusah nama penusah nadai duit mati kita ini ok kita lagi dengan kami kita menikin lagu rancak dulu lagu Regina Rino Juraki nadai lagi lagu Agi Boleh Tahan diganti aku dengan lagu Bekayuh Langkan asal bunyi an-an belakang ni Launas Empire kedua lagi dengan lagu ya Tinggal Kenang abad jam ketiga kita nyingkang ngagai program kita Romantika Y nyentuk ke ngagai penghujung program kita lagi pukul 12 tengah malam aram kita rancak dalam Bekayuh Langkan Gau Jenarino Juraki

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami WiFan segulai sejalai.

aku, Rabe Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai, dengan program Karnival Belia Perhubungan Selangau 2026, dekat Datur kena 25.7.2026, berengkah ada 7.30 pagi, untuk 6 lemai, Bapalan Badewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perhubungan Selangau 2026 tu, memberi peluang agar nenggak di kandang mana pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal

Kalau kau dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kau terus ingat peluang kawal. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke teman, mitihkah pemutus persa anggul kurs di kenduk ke sidak. Yang itu juga kau dipatut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat senentang kurs, anggul peluang kawal kau ditangkup sidak cemah hilang. Ngambil ke sidak, nak salah.

di pasto balang ngembiak mayanya. Di sedia kena gagal ngembiak teratai ngeluk pokrentu. Kena ikut ngembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelan dia, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dinati seluruhan berubah. Ngau ekses ngai nemia serta pengelanik terbetul, raban nemia ari kedua-dua kandang negeri ngau menapis sisir, ulang ubah penghidup sida serta mantuk memang sangka mengagi ruang bilik sida, serta mantuk langkang Sarawak. Kita dayak

0: Karnival Galia Sana 2006, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalan Bak Dewan serta guna selana.
1: Info Aktiviti Y.
2: Ladies and gentlemen.
3: Kita jatuh, betul, menyentuh, wire.

Ya, jam ketiga pemulihan malam kita nyingkang agak program romantika wai ungkap ya malam tu ne. Okay, terima kasih ya. Kita akan gemending ke program kami di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Bila kita ke Baru Sangkai di benua kita di tu ya, mulai ke diri ngagai Kuching tau ke ngelantang ke hati ya. Selamat datang ngelantang ke hati di benua kita di tu ya. Okay, kita berpindah kau lagu-lagu berentak cinta malam tu ya. Okey, lagu-lagu pengerindu kita Romantika Y ungkap ia malam tu 16 hari bulan 7 sore aku ke macam begak sekedari peminta bala kita ke bisi dianjung di FB kami ya. Terima kasih ya ke agi benung gawak jam ke dia telinga kami. Terima kasih begak ya, ngarap ke semampai lekat semampai rindu dengan kami ninting hari ninting jam. Okey, lagu keterubah ya Romantika Y kita lagu ke dipinta peninga kita megak tadi megak di FB kami ya. Lagu ri Igu Anthony, lagu ya Meligai Pengerindu. Udah tu aku singgah di FB kami macam sekedari peminta bala kita ya. Terus mendengar kami pemerintah malam program kita Romantika Y.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi ya suah nulung tak kemantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput di ujung bilik. Jauh sekali ke bayang telepon main game bakal zaman subuh.
2: Hanya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nanti telepon ti bisi telepon berapa kong kan sama meh.
1: Ya amat bakal dia tahu. Tang utainya boleh dikurang ketua.
2: Betul. Semina yang kita ke apa inai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Ya, aku nyapa baru balik kita di FB kami. Andrew join masing MA di Miri dengan Wan malam tu minta lagu. Nelson Erungau, Suwelin, Anang, Baco-Baco. Kena merindang kaban FB, ngau kaban-kaban WhatsApp ke kia. Selamat terperindang semua. Annie Lee, MA, selamat berkonti yang minta lagu dari Warren, Sulu. Nama berita kena merindang kaban-kaban FB, geng-geng WhatsApp, ngau semua kaban kena lameh. Malam tu tindak jenak, boleh mimpi ke mana. Okey? Junior Band berdendingan Nuan 2MA minta lagu Bon Jovi Kunci Hati. Wih, bisik lagunya ya. Lagi kita sama mending ke lagunya. Kena berdendang kaban dia Richa Unup Sasha Manda Induk Kenawit Bangi Manduh ngagi kaban dia Doria Cloney Zarina Jantum Madeline Exxon. Gau kaban-kaban kebuka meh ngarok kereta perindang. Okay, Boniface Ipi. Okay, MA minta lagu Jeffrey Nyaloi Kaul Tua Keli. Kena berindang kaban dia Rengga Sengga Guru Besar Denal Jayan James Anyau Richa Unup Induk Kenawit Bulaf Gari France News Solomon Pagang Dennis Lani. Gak semua kaban kenalam meh David Ikum. Habis ini apa kita selamat bertugas MA Sebibau Jiwa gak minta lagu Stella Philip. Oh, dah berlagu tadi neh. Kena merindang kaban-kaban FB yang mana gari di betuang malam tu MA Benung Ninganuan. Terima kasih ya. Kaban kena di Batu 15 Jalai Kuci Surian Dublin ke Banja. Habis ini apa mega minta lagu kena merindang CMS Fred Sindonedi Induk Kenawit Bulan Pengerinduk Mary Bon Martin Shasha Manda Cecilia Malun Pita Tingkau Kujam Poli Masing Stamos Steve Still Love ngau kaban-kaban kebuka ingar ke tepe rindang. Celap dibiri malam tu MA Ujan Tawas Tadi Kukia peninggal kita itu Lin Wong. Terima kasih Opah Cici. Disibukan nyapa selamat bertugas MA minta sebarang lagu kena berindang semua kaban-kaban ke ngelalam eh. Ngau peninggal kita ke malam tu ke bedau tindua kekia. Terima kasih ya. Timpai Rondin. MA minta lagu ngenang nuan berari hari naik dinamik. Kena berindang semua peninggal kita. Terima kasih. Alex Dautawina Watabarau di Batu 6 Jalai Penerusan Kucing baru pulang dari Jalai Arang. MA minta lagu Sandai Udah Kalah Sangkai Baati Kekia. Raymond Elin MA selamat bertugas di Konti. Minta lagu Aku Dekat Nyulut Ari Aryan. Okey, bedau dalam sistem kita. Okey, terima kasih ya. Kita ke bisa dah nampak ke peminta kita di FB kami. Kita terus berperindang tu lagu Kedisada Ika Matra. Hanya satu persinggahan Romantika Wine. Kita kena lagi Juti AE lagu dari pengajar kita itu ya. Enggak lagu ya Retai Sidan Pesaka.

Ya, pejalan pengeluk kita indak sebakar. Bisinya mujur, bisinya puntan, bak tengah jalan. Bisinya baru dekat berkelalau, dah puntan. Macam-macam lah cerita kita. Lebih kita keberalan kau kebakaran kita secara online, bak dunia maya nyawai. Berhati-hati ke kita, ya. Ngai kena dimangsa, meh. Abalah skema kita, ini. Dimiri kalai polis semujung muntan dan sindiket kedekannya duang dadah 55 kilogram bangsa syabu berungkus orang 2.75 juta ringgit. Udah berkasi dan mujung ketan si lelaki peranak menua tu Dimiri ikan jadi runner sindiket dadah tu, ya. Nitya ke penerangi Komisioner Polis Sarawak Dato Muhammad Zainal Abdullah yang ada suspek berumur 27 tahun tu ditan ke terubah yang beroperasi ke dibejalai pukul 4 lemai bak sebuah rumah sewa di Jalan Cahaya Miri Bypass. Udahnya suspek temai polis bari ke sebakar pukul 6 lemai ngagai siti agi rumah sewa di Jalan Akasia. Okey, mujur tertemu ke 25 kilogram dadah bangsa metamfetamin. Okey, kali iaitu ditan reman ngambil ke mantu manti kes tu ditan reman untuk ngagai 15 hari bulan 7 dipanjai ke baru dilanjar ke tempoh reman tu nyentung agai 27 hari bulan 7 ya dipansia nitiah section 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ya utai kenyali Dimiri. Okey, dalam program kita Romantik Y agi berperindang kau lagu-lagu kau dah disedia ke ungkup ya malam tu kita nginjau Natalie Anya ngau lagu ia patah sayap. Okey, kita kepada tindu. Agi ninga kami juga kasih menyuh mending ke lagu kedua lagu ribai kita My Chemical Romance I Don't Love You.

0: Radio YFM 101.3
1: Ya, bala kawan kita ke baru pulai gawa agi celap balu adia ya. Ni nemu ngai mandi semina lucu mu aja nak dengar cau ni. Ikas mah kita gerain ya. Okey, kita limpang dulu ngau peminta di FB. Okey, Petrus Augustin MA celap malam tu di Meri Asai bermeluar putih hanya meh kok ya. Minta lagu Nasal Si Tanjin. Okey, kena beri dah semua pendek kita. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Okey, kedua tu Serini Cendan. Okey, minta lagu Kena Merindang. Kawan-kawan kuda tinduk malam tu grup peminat YFME Bound di Separa Lain Nudiau kekia ngagai geng-geng Sasha Manda Jessica Itan Wati Perak ngau semua peningkat kita ngarak ke Tepi Rindang Gilbert Umpang MA di Lawas malam tu dengan nuan minta lagu Ita Medin Sayau Semaya Balang kena merindang sidak serumah di rumah Maxwell Sungai Libai Niah kekia ngagai bala berumah Richard di Sungai Bakar Sebuti agar sidak ya Tepi Rindang meh malam tu ya selamat bertugas dengan Nuan berjibat pulai lagi ya. Jessica Itan berkasih nyapa di bau malam tu Manah Gayari MA yang minta lagu Veronica Natasha kena merindang semua pada kita ke pada tindak malam tu bagi meningkat program kita terima kasih ya. Robika Itang Budin MA selamat malam ke kia.

Ka mapasan ngay ganya di laban kabanya nawas pilo ngaw Angeline Nomi Malang na deni nga radio kokia. Okay, nyaya kesekali tu Lily Anthony minta lagu What Rock. Kaban sampai mati kena berindah semua benda kita yang kebiagian kai apa biaya Abang Baning. Selamat hari pengada kekia. Okay, sama rekomada tuan penyemur murah jerki ungkep ya. Balik kita gini kami kita terus berindang atau lagu ke disedia kemegah ungkep ya Romantika Waikita. Lagu kedisa dah hujan bila aku sudah tiada. Lagi ngejar lagu Bon Jovi dipinta peninga kita tadi ya. Engau lagu ya kunci hati.

Bon Jovi, lagu ketiganya penudi dalam program kita yang Romantika Y malam tu. Terima kasih kita. Aku sudah nyapa di FB kami. Okey, kedua angkanya dah sempat dibaca atau ke ditebah lagu-lagu ke dipinta bala kita ya. Minta ampun di sebab aku buka aku nebah lagu-lagu ke dipinta bala kita ungkap ya malam tu ya. Ya, kembali datang berpalang kawan kerja berengkah gawa pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Selamat bertugas. Okey, tahu dengan kami. Timang kerbak tawa senangkan kereta lagi ya. Nyentuk angkai pukul 6 pagi-pagi lah. Abal kita ke benun dari jauh malam tu megak ya. Okey, engkanya bisa nganjung barang. Jujimat lebuh bak rantau jalan. Okey, sama-sama kita berjimat malam tu. Ay. Ya, ke baru dekat belalak malam tu. Kita belalak ngawati ke cukup ya. Lantang, tinduk jenak. Boleh mimpi ke mana? Sebelum kita tanya angkat Dani ungkap ya pagi lah 17 hari bulan 7 nyonya berasa kita dah lebus setengah bulan 7 neh. 2 minggu dah nyak kita nyau nyingkang ngagai bulan 8. Okey. Apa lagi dah gini kami terima kasih secara online mega ngena RTM klik 2 lagu dikena aku nutup program kita ke malam tu. Lagu Menalan Band Selama Yau dan nyak lagu budak kita itu. Lagu anak kita dipinta pingat tadi lagu dari Aryan Aku Dekat Nyulut ya. Garuk ke nyulut dalam semua pengawal ke di kerja kita ninting hari ninting jam. Okey, bekas selamat pesan DJ MA. Jangan lupa untuk bahagia kita bertemu ngela tengah hari hari 6 tu. Ronda mengitung gau carta kenyalang. Selamat malam semua.

0: Pemerintah Malang
1: Y FM.
2: Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengu jangka tampun peso atau ke dehydration. Kada tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai kau udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengaman luar nyam ke buah mana hagi bercagal hari di perubat. Pesan saya untuk hari kami Bahati dan Puji.
1: Zoom 99.8 FM
3: Sekulai Sejalai.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke 9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar ACSJ ke 9 Melatih ke Industri Music Iban.
1: Pemerintah Malaysia, YFM 1.3 MHz.

0: Sejalai
1: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami bak bagi gak entelah
1: ningak keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi gak entelah harus telefon kita yang mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyitu ya dengan mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Ada kenyalan
1: mah? Aw, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri main ngobaram regata 2026, Amir FM, dekat ngatur peke belaku bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

0: Aram merangkaikan nyeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat, bisi siko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang yang boleh belagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: sudah sedia. Bersedia ke kamu siapa juara capai kenyalan minggu tu. Sama ketika nyepis rekabar, ketawa ngel kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia
3: naik. Nah, dia start ya.
0: Lagu ngel

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Basdila, YM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: nama Agi. Dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumbega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Rindu. Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Empat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitih kati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat empat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Hai, seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak ke kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagan ngau jampat. Kolera oleh berampir ari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudak makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu hanang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana lagi bicaga hari di perupan. Pesan saya untuk hari kami berhati-hati.

Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Terang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah dikumpul Nuan, bawa kesidak di berkuasa, terengkah jalan ke pansiat di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat marik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jigu, jigu. Jigu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terdekat januan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jakok ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakok tu tadi mai erti jakok ti nak mana? Jakok ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana? Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebih ti maksud ke jakok. Jadi bab perkara tu nama jakok aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kitai maya maksud ke jakok.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nyak uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguyak kianya tadi. Oh. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban ari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakok dia boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakok ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita labat jakok kita tu bisi kuasa jakok kita tu ianya nama tekan disebut kita ia tau nyadi bak ketempu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintian hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerahkan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

0: ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutentang siut masa belakang kulang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: sikap siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tau ke dipendam ko ketai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuh ya depedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuh pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuh ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuh yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuh nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, lanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge. Ti ulih merik penjandi yang penemu. Ti badas ngagai nuan bekeni ke uleh nyeliah ke pengeringatnya ti uleh ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uleh dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar berandau ngurang. Urang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa, anak berandau ngurang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai kebetul, anang berandau ngau urang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke suku penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

nyanyi ajak riba tindak nitiah ke atur jalalun ngenak telipun lebuh riba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi sekedap perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi pak jalalun seliah kediri hari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding persa perengkap ngangkut tentu ke perengkap ngangkutnya mana persa tayar brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai titih ke semua atur jalalun sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun kelebih lagi maya musim pengerami pesan tu Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti di asal skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak ke maya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk, tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya? Kau pi abak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menuan dua reka dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyawa pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana, diplomat. Lalu, maya ke nite ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya, nya baru senang, kau ya?
2: Abang sentanya, aku ngelampat ke jamnya, laban, nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan wah nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh ngot nak ulit
1: aku ah aku jago ke healing tinduk-tinduk apa nak boleh healing
2: aku ngasih kumpul kurah tinduk deh ngai aku kasih korangnya nak jelak mata aku dah tinduk nak kia nak ada yang matang tinduk tinggal kurah lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Bisi mimpi kanya di penanyi tu meh peluan uang. Besri main ngebaram Rikata 2026 Amir FM dekat ngatur peki pelaku bintang baram Rikata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai Peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Po. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: kamu orangnya?
1: Sarinya ini habis beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit. Mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anang pilih. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kat meli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Isi Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Tu pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasi tu tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai ba bisiklah siti tempat ba kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik ba orang ke kak makai ada demo dek tiramnya tuan. Kan dia tempat sedap mata. Tapi ciet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nya utama kin. Nyamai ma ba orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji ke makai ceknya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurang kayaknya pasti pasti kena bangku tu pada tak berkuang aja nyu senak labanya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nula ya lu lekat bapak berkuang
1: nyu kelan nama kebuah dia makainya ada tu
0: ya kak nguji laban sebutnya nama restoran tu eh kak ya semua kayak kebelacan tu kok engkau dia apa gagal mana makai laban dia mau view restoran
1: restoran
0: asal ke orang kaya ditambah kayaknya kena tu kok belacannya empat ada dia asal kekayaan makai tu kok belacannya.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Sembiampagiri gereja Anglika kena ke 17 hari bulan 7. Keterbatu aku dulu dekat beri selamat pagi dengan semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson ugas pulang dari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku di nur kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawak kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih dengan Tuhan ke mana ia keudah ngintu kita malam keudah lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat Tuhan keudah sambut kita ngelamak ketuk sampai kita. Allah Ta'ala menurut kuasa Nuan kepun penatai semua kami serta ngau Nuan megak jadi ke pengujung kami. Kami digagak nitiah kegamal Nuan, kami berterima kasih ke hari sehari itu. Itu mari lebuh Nuan ke udah ngagok penerang ngeluya nang pemadu manah. Itu mengari lebuh penampak ke manjar pagi. Nur kami tetemu ke kubur Nuan dah puang. Lalu bertemu ngau Kristus. Penampak ke benar. Pengawak Nuan nakok pemanah. Lalu perindu Nuan mengkang belamoyo. Sampai itu dipinta kami nama anak Nuan Jesus Kristus. Tuhan kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 12 berengkah dibaca buku ayat 1. Lebuh mayanya kena hari Sabat, Yesus berjalan dengan umai gandum. Sida murid ia lapar lalu berlabuh ngururut tangkai gandum lalu pakai ke igi gandum. Tak lebih orang Parisi mendaknya, sida lu berjakuk ngagai Jesus. Pedak Nuan, sida murid Nuan ngerja utai tindak disagi adat, lebih hari Sabat. Ko Jesus berjakuk ngagai sida. Kati kita nadai udah ni, nadai udah kalau maca pasal utai tindak kerja David, lebih ia ngabalo ia lapar. Pasal ia ketamak ngagai rumah Allah Ta'ala, lemakai roti ti udah diberi ngagai Allah Ta'ala. Tidak tahu dempok yo, ini tiada keadaan. Tahu ke dempok orang ke ngau yo. Dan semina tahu dempok imam aja. Kati kita nadai udah kalau maco dalam adat, pasal sida imam ke sengaja ngelanggar adat hari Sabat, dalam rumah sembiang genap hari Sabat, tang dok dikumbai salah. Kumadah hangi kita, utai ti besai lagi di rumah sembiang bisik ditu. Lalu nanti kita nemu reti jakuk, aku berguna ke pengasih, ukai piring. Kita tentu tidak menghukum orang kena dari penyalah. Lepas anak mensio Tuhan ke hari Sabat. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talo. Sampai kita. Kalah talo di pun penghidup kami. Nuan ke ngagok dunia ngosmu tai dalam dunia tu. Nudah merik kami penemu ketau dikenok kami ngelalo runitiah ke penekok Nuan. Merik kami hati keberani ngami kulit nitiah ke pemendar runitiah ke penekok Nuan. Pai kami mengkang bersembiang ke semua mensio dalam dunia tu. Lebih lagi menua ke benuang tusah laban perang. Ngam menua ngam semua penusah bukai kebisik nyadi dalam dunia tu. Kami bersampi minta kebisik. Minta Nuan Tuhan mutar ke penyarut kebisinya di dalam dunia tu. Lepia megok munas kemacam penyakit kebisinya di megok. Sahab kami kenemia Nuan ngabas hati kami. Lemangai pengharap kami bernuan siku ajo kenang Tuhan ngau pengelepas kami. Sampai itu dipinta kami nama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pengelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama Nuan datai meh perintah Nuan jadi meh penekok Nuan bakal dalam surga kenyam kau dalam dunia beri kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami bakal kami ngampun orang yang salah ngelaban kami itu kami re penguji lepas kami re penyai kerana Nuan timpu perintah ngau kuasa ngau mulia datai ke belama lama ya. Amin. Tuhan Allah berkat ke kita, lu ngintu kita, Tuhan nampak kita, lu kasih ke kita.
Tuhan rang kati kita lemerik selamat ke kita kemaya tu udatai ke belama lama ya. Amin. Kena kita yang ujung kesembian kita pagi tu kemai kita nanyi pantun lumur 27 gulai ngebala kuaya hari Saint Thomas's Cathedral di

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan nasau.
4: Pantun bulan dikena merangsang kita maya nasau, ianya munyi tu.
5: Ku dekat malaku dengan semua iban nampung singalang burung kuntung manawal buban tu sebab bulan dua aja ku canduan dama gak bulan nebas upas alai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan induk ngawala laki ayak langau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap kita jimat anang kena pangan bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngaur sam nebas ke anak kakas munu anak mampasan nebang ke kayu serang batang kurang ruman netak garanau rarak parugan manyodan munuh lamadang buluh apa rugan barintai enam kawak lakitai daya ataruba muai hutan tu kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lepas dah udah badu, lantang ga ikan.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Kumang Sarawak Arielta Bronstein. Selamat pagi meh bujang dara ayah ibu ke mendiang ke YFM ke pagi tau ya. Terima kasih kita ke tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita. Pagi hari 5 ke Sarito 17 hari bulan 7 2026. Lebih lagi kita ke nang udah tumu angkat Dani. Kita akan nyedia ke diri ke deka nurun negawa ke pagi tu. Harap ke nadai penanggul nur kita akan ngepun ke hari baru sehari tu. Hari 5 ya. Harap ke semua pengawak ke deka diatur kita sepemanjai hari sehari tu lagi mucur di pejalai. Jadi di Kuching pagi tu hari nadai hujan. Harapkan mereka nyangkung semua pengawal ke dekat diatur kita sehari itu ya. Jadi ke pagi itu kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi. Nah, bakal selama tusun awak kita ke pagi itu pukul 7 pagi itu lagi. Macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Pukul 8 pagi tol bergulai 2 pagi wai ya. Udah habis topik ke dekat di baik kepala peninggal kita. Kita tahu ngelawa Facebook ke YFM tahu sama nganjung komen tahu ke penemu kita senentang topik kita ke pagi tol. Nyak ke tusun tau ke rintai segmen pemerindang segmen penggerak pagi kita hari 5 ke sehari tau ya. Okey, nyadip daun terus bergulai bawa penggerak pagi lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang berdaun muka berkongsi ke berita-berita ke keluar surat berita kita ke pagi tau ya.

0: World Cup 2026 19.7.2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English bak TV OK. 20.7.2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English dengan Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Bisik mimpi katnya dipenanyi, tuk meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
2: Angkai batuk baru gak?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ngigak peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, niteka pemutus persa engukus dikenduk ke sidak. Yang metuju kerifat untuk diatur, ngambil kengembian memberi penerang negara bandar niat senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangguk sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

Nanti siuran berubah. Ingat ekses dengan Nia serta pengalik terbetul. Raban Nia ada kedua-dua kandang negeri dengan minat pesisir. Ulang ubah untuk sidak serta mantuk memang sangka main haji ruang bilik sidak. Serta main

Lepas tu, kalau nendiak mayanya. Disediakan dengan jadual nendiak teratai mulu pokrentu. Kena ikut nendiak nak ngira penatai akademi, endur pakai status ekonomi, patut diberi awak nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi, tambah gak berkaul ngau nampak individu di ngemuan pengelan dia, daya pengetang, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau

0: Nada Karnival Belia Selangor 2026 tiket datur kena 25.7 peringkat hari 7.30 pagi yang tak nak lemai kepalan Bak Dewan Serba Guna Selangor.
1: Info Activity Wise.

tambahan dari Shane dan Ivan. Megak lagu dia kena merindang. Kita ke pagi tau pening. Kita ke udah baharan tu jalai. Anang kelalu beromban megak. Lebuh ke deriba kereta kita ke pagi tau. Tajapan ke jam kita ke udah lawan. Laban hari kita ke beromban. Tau natai ke penusah hingga kita impu. Lebih lagi lebuh kita ke deriba. Okey, semina ngusah ke kita impu. Tak meka ngusah ke orang bukai ke sama bertengah ke jalan alun. Pelabak ku jam ke dia tu udah mayuh perengka pengangkut ke udah sama bertengah ke jalan alun dia. Lalu hari kita ke beruman meka kadang mayuh utai ke tinggal. Barang kita ke tinggal ke dekat di baik kita nurun mindah ke pagi tau ya. Hanya dia nak ingat utai ke dekat di baik kita bekal kini atau ke barang bukai ke dekat di baik kita nurun kawak atau ke nurun mindah ke pagi tau. Okey, terima kasih mendiang ke YFM dalam kereta atau ke perengkap pengangkut kita ke pagi tau. Berhati ke dulu berita-berita ke BC Ayan Pak surat berita kita kalau berita ke BC Ayan tu Rabana pengarang berita ke Mayar itu patut nyikap diri ngau pengelandiak baru ke nyengkawam pemintar tiru ngau meka pengelikun digital. Jadi perkaranya ke dipansut ke Sapit Menteri Besar ya Dato' Amar Fadilah Yusof lebuh ya ke berjadi ke pengerami makai lemai nyeromba hari wartawan nasional 2026 merenggat menua Sarawak ngau meka Sarawak Media Conference di Kuching de malam. Jadi yang madah ke perkaranya berguna benar dikenal antu ke industri media mengkang relevan serta boleh bersemekih bak jeman digital. Jadi yang madah ke rapan media dia tu dipinta nguasa mayuh macam pengelandiak baru kelimpah hari pengawak nulis ngau meka ngenatai ke berita konvensional. Okey, nya berita ke BCIAN. Okey, lalu apa pengerami tu penolong jurutera Syed Mahathir Wan Azmi menerima anugerah penghargaan khas Premier Sarawak kategori juru video. Lalu Zaidi Bujang ke udah pincin kawa RTM menerima anugerah khas kategori penyampai radio ngau meka berita ya ke di suak ke malam. Lalu anugerahnya di suak ke Sapit Menteri Besar ya Dato' Amar Fadilah Yusof. Syed Mahathir meribisai terima kasih angkai pengangkun ke diterima hasil hari sukung ke tegap ya hari pengurusan RTM bala bakih ke sama kawak ngau meka diri sebili ya. Lalu Zaidi Pujang madah ke anugerah khasnya tanda bahasa ke cukup say ngagi orang ke kawak bau pis penabur ke meruan komited ngenatai ke penerang ngagi mensia mayu kehnya megak ke berkawal ngau hari pengerami makai lemai nyerumbak hari wartawan nasional 2026 renggat menua Sarawak. Lalu berita bukai itu polis Sarawak mucur muntan ke sindiket nyual dadah serta merampas 55 kg dadah metapetamin ke berga 2.75 juta ringgit di Miri. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke operasinya di pejalai ke berdua ndur ke nak sama inya apa jalai Cahaya Miri bypass ngau meka jalai Akasia kena 8/7 terdadi yang operasi atau ke pengawal merasa ngenyitnya ujung ke polis tertemu ngetan ke sikut lelaki peranak menua tu ke umur 27 tahun. Okay, jadi suspek ditan riman baru seksyen 117 kanun prosedur jenayah lalu dipansiat nitih ke seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Okey, hanya meka berita-berita ke BC Ayan apa surat berita kita ke pagi tu.
Jadi bakal selama maka berita pagi di YFM boleh di pending ke kita pukul 7:30 pagi itu lagi ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi itu peninggal. Dah tu lagi macam pesan pesan beratau ke pesan ke berbatang. Okey, bisa diterima hari peninggal kita ya.

0: Nak pamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 edit lagu, sebina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, abah, jam kedua tu macam dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Pesan ke terubah tu madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngelumbung ni yang bagu panak gan kalai pengawak tu dekat diatur pagi pergi lah ya. 18/7/2026 lalu muak ke malam ianya ngelumbung niang tau ya. Jadi pengawak tu dia tu ba rumah sidampu ba rumah satu Malaysia Kapit ya. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertelepon ngagai gayang anak bagup ba lumur kusung 112-387-7971 tau kenuju Gilbert Gara. 019-829-6070. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Lur madah ke ngeta sulit ngau ngelumbung niang bagu anak gan ya ke dekat diatur inya pergila muak ke pagi ngeta sulit lalu muak ke malam inya pengawak ngelumbung ba rumah satu Malaysia Kapit. Okey, lalu pesan kedua tu ianya area lembah nak nyuak. Pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang apa ya ianya ex tuai rumah anyuak anak dingun kalai lemai tu lagi ianya berserarak bungai lalu pagi pergi lah ngetas ulit ya. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sedempu ianya ba rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabai Pakan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Semanjai Jalan Kamu Pakan nanga Pedanum ngaulu Pedanum nanga balut julau sepemanjai Jalan Sinyang Pakan Jalan Wah ngau Kaban Belayan ke Bukai ke ndak ulih disebut di Temagang madah ke ngeta sulit niang ex tuai rumah anyu anak dingun ke dekat diatur ianya lemai itu lagi berserarak bungai lalu pagi pergi lah ianya ngetas ulit ya. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sedempu ianya ba rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabai Pakan. Okey, jadi pesan ke Siti tu hari Ani Yana Ambu madah ke ngetas ulit nyadi sida ianya niang sena anak ambuh ke dekat diatur malam pergila 18/7/2026 pukul 8:30 malam. Jadi pengawaknya diatur pa Yuan N Enterprise Kemena Bintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batang Uya Skuau Tamin Pasai Siung Sibu Pakan Julau di muka Bintulu Miri di Sabah ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut dari Tumagang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 013-983-3259 tahu ke lumur 019-833-0527. Okey, nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang sena anak ambuh ya atau ke niang anak niang lemu anak ubuang ke dekat diatur malam pergila 18/7/2026 pukul 8:30 malam ba Yuan N Enterprise Kemena Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu baru diterima ke pagi tu hari Lijai anak Muari madah ke Lakia Sintan anak Itap ya Sintan anak Itap udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 18/7 ba rumah sedempu ianya ba rumah telajan lempawang sepak betung luka dukubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi penerang ke sili akhir kita tahu bertelepon ngakai licai anak mua rimpu balumur 013-829-8650 atau kenuju Sagai anak Sintan ya 012-983-5270. Ya tadi pesan madah ke Sintan anak Itap ya, Sintan anak Itap udah nadai. Lalu ni yang Sintan anak Itap tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 18/7/2026 abah rumah sedempu, inya abah rumah telanjan lempawang sepak betung. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Ngerembang anak Kumbang kalai madah ke ngetas ulit niang inaya ianya niang Ica anak Guyang ya ke dekat diatur ianya malam pergila 18/7/2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah Rafael atau ke X tuai rumah Intiang kilometer 6 Jalai Semerakan Segan Bintulu. Jadi pesan tu menuju ke Ban Belayan ba Batu 8 Jalai Bintulu Miri di sebawah Ulu Sebawah, Ulu Segan, di Penipah, Mukah, Selangau, Tamin, Brunei, Setiam, Ngau Mega, Kaban, Belayan, ke Bukai. Ya. Jadi pesan tu tadi, madah ke ngetas sulit ni yang Ica anak Guyang, tau ke Inai Mayang, ke dekat diatur malam pergila 18/7/2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah Rafael atau ke ba ex tua rumah Intiang kilometer 6 Jalai Semerakan Segan Bintulu Tatau. Okey, nya tadi meka pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Ya udah terlalu nampung maca pesan ke Bukai. Kita ke bisa pesan tahu anjung ngakai WhatsApp Konti YFM 013-862-8422 atau ke email YFM Iban ya. YFM Iban @gmail.com.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okey, lagi macam pesan bukai ke pagi tu peningah. Jadi pesan ke sekali itu ari dunia sana liang kemadah ke apa ya, liang anak payeng ya, liang anak payeng udah nadai lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pa kampung pulau jalai macan lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya ba penam arsi jalai macan. Jadi penerang ke siri lagi pesan ke bekaul ngap pesan tu kita tahu betelipun ngagai lumur kusuang 19217 9961 atau ke 019-806-4079. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Macan, Baram, Poi Kenawit, Rumah Siba, ngau Rumah Juni Aman, Sekuau, Merurun Julau, Nanga Kelanggas, ngau Mekak Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke liang anak payeng, liang anak payeng udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sidempu inya pa kampung pulau jalai macan lalu dekat dikubur ke pagi pa kila. Okey, jadi nguyang ngagai pesan ke siti tu inya ari manca ana awing madah ke ngeta sulit ngau ngelumbuang niang apa ya inya niang awing ana ugun kalai pengawak tu deka diatur pagi pergila 18/07/2026 lalu muak ke malam inya pengawak ngelumbuang jadi pengawaknya diatur pa rumah sidampu rumah lumur 1F Lorong Sibu Jaya 12 B Sibu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah sebeli Nangadap Batarajang Kapin, Nanga Meke, Nanga Buya, Nanga Bulo, Nanga Praran, Pasir Nai, Nanga Stapeng, Nanga Mela, Kaban Belayan di Bali Sibu Jaya ngau megak Kaban Belayan kebukai kena oleh disebut di Tumageng. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai mamca na awing nya kusung 13663109. Nya tadi pesan madah ke ngeta solid ngau ngelumbuang niang awing ana ugun ya ke dekat diatur pagi pergilah 18/07/2026 lalu pengawak ngelumbuang dekat diatur nangkan kenyak ya. Jadi pengawaknya diatur pa rumah sidempu rumah lumur 1F pelurung Sibu Jaya 12 B Sibu. Okey, lalu pesan ke siti tu ari saka na unggah madah kengeta sulit niang apa ya inya niang unggah anak bedan kedekat diatur pergila 18/07/2026 pukul 9 malam. Jadi pengawaknya diatur pa rumah sidempu inya ba rumah saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangor Mukah. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke ngeta sulit niang unggah hana medan ke dekat diatur malam pergila ya ba rumah sidempu inya ba rumah saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangor Mukah. Okey, lalu pesan ke siti tu ari bangi anak bungin tau ke inai ngadan madah ke pengawak muai basa ke niang menantu ya inya niang canda anak majat ya tau ke inai jingan dekat dia tu pergilah Mega 18 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai ba rumah sidempu nya ba rumah ribun tinting melaban Sungai Kelampai 100. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Denis tinting Remat, rumah Anita Balai Padak, rumah Richard Sungai Muding, rumah Belayung Ulu Ruban ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngakai William Lesson balumur 014-575-2457 tahu kenuju Alexan Bungin 011-203-8069 tahu kenuju Pili Ngat ya 019-742-0768 ya tadi pesan madah ke pengawal Muai Bahasa ke Niang Canda Nak Maja tahu ke Najingan ketika dia tu pergi lah 18 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai ya ba rumah Sidempu ianya ba rumah ribun tinting melaban Sungai Kelampai 100. Okey, pesan moga ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Okey. Okey, meringang kita ke pagi tu peninga. Setiap lagu ke Dibai Igu Anthony meligai pengerindau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, Siti lagi lagu. Ari Jacqueline Joni Aman. Ada guna ngetan lagi. Kalau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi.

Selamat pagi pendengar. Dia tu kami mari kita melihat ke berita pagi hari bagi bahan WFM. Kenapa pagi tu? Pagi hari 5/17/7/2006 lalu terbaru batang berita. Pengarang berita kami hari patut menguasai AI analisis data dan pengelihkan digital. Media tindak bersekat patut sejalai kena ngetan ke pengarap hati mensiamai. Sistem membran oleh ngelengkas ke pengawak nyedia ke air bersih di menua ulu. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengarang berita kami hari tu patut nyikap diri dengan pelandik baru yang kawam pemintar tiru analisis data hingga pelikun digital. Untuk berguna dikenal tentu ke industri media, mekang relevan serta bersemukiah pajaman digital. Sapit Menteri Besar Dato' Omar Fendi Yusof nyemetak mendah keraban media Dato' dipintak menguasa main macam pengandik baru kelimpah hari pengawak nulis hingga menetai ke berita konvensional. Karena Dato' guna berindik hari rampak media ke Dato' benung cepat berubah. Ia medah kerana kepukuk bahawa pengawak melangsang kebakan nembia ngaulah tiah tindak ngetu yang dikunci kena netu ke organisasi media oleh ngelubak diri hingga pemasang teknologi serta pemar baru dalam industri. Ia masuk penyak kutu maya pengrami maka lemai bersama ngau hari wartawan nasional 2026 peringkat Sarawak ngau Sarawak Media Conference SMEC 2026 di Kuching Demalam. Berbangunnya, penolong jutera Syed Mahathir Wan Azami menerima anugerah penghargaan khas Premier Sarawak kategori Cameraman Visual bersama dengan Hari Wartawan Nasional Havana dengan Awam Media Sarawak 2006. Lalu Zahidi Bujang ke Pincin Gawa RTM menerima anugerah khas kategori Nyampe Radio Berita. Anugerahnya disuap pesapit Menteri Besar Dato' Omar Fadlan Yusof di Kuching. Syed Mahathir merupakan saya terima kasih sebagai pengangkun yang diterima hari sukuang tertegap hari perusahaan RTM balabakia kesama gawak serta diri sepilih. Zahidi Bujang mendahkan nublasnya yang ditanda pasal kedesai reti sebagai orang ke gawak bahawa Upis Penabur Timuruan Komunitet natai ke pengerang sebagai manusia main. Ia medah orang gawak Upis Penabur enggak bala pengerang patut seluruhan jalai ke pengawak natai ke pengerang ti betul ngagai mesin mayu serta sedia mantu meri penglandia lebuah ti di guna. Media tindak bersekat dan dimenatuk patut ngingkang setipak ngelakutan ke pengawak serta etika ngambil ke industri pengurang berita meruan dikarap ke mesin mayu. Sapit Chairman Majlis Media Malaysia Pramay Chandran madah ke media tindak bersekat ukai reti nadai bertatak dan patut pegai bahawa prinsip profesionalisme penerang ti betul serta accountability. Ia medah membuat Majlis Media Malaysia hari baru Akta Parlimen batau setiap kemari nyak ngayan ke industri media menua udah tua rundia. Banyak pihak yang ngaku media lagi berpanggai bahawa perintah lebih lagi bahawa sekedar sukut yang kawa merilisian belanja ngau iklan ujung ke editorial ti endak bersekat ngau kerjasama strategik patut timbang. Parmes masuk kerja kutoba awam media Sarawak SMAC di Kuching. Mengenang pemar hajaman digital ia madah ke pengurmai penerang berita bola bahawa media rama enggak peminta tiru AI menggunakan kecara baru nengah kerjasama tirat antara perintah MCMC enggak pemukuh media. Model Plan Transaksi Advanced National Holding Landmark ANAL UC Science Malaysia USM Kampus Pengerai Kubang Krian Kelantan dekat nyedia ke inspirasi yang kena ngemansang ke ekonomi menua pesisir Sarawak nengah industri madu kelulu. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi madah kemansang menop sisir dia tu patut ngalih hari berpanggai ke bak hasil timata ngagai meluang ke produk ti berga tinggi. Dia madah ke program bersama ti berga 7 juta ringgit tu dikerja unit teraju agenda Bumi Putera teraju tu ngayan ke pemujur nambah ke penata teknisi satu siku penyerta B40 Sarawak hari 3,000 ngagai 7,000 ringgit semula. Tegaknya sekedar kerugian madu kelulut dekat dipialai ke dikapit jadi sekedar area palanya ianya melatai seliri hingga kampung Tatai Mas Rawi yang kelimpah hari ngaga palan alaindur nyumal madu apa rajang di seluruh. Datuk Seri Alexander Mansur Kerja Kutu Pak Penerang Facebook Rasmi. Ya. Kita lihat benar-benar yang ke berita pagi hari yang pagi ban YFM.
Kena teknologi moden merusi air bakal sistem membran oleh ngelengkas ke pengawal menyediakan air bersih ngagai menua ulu. Kampan Kawasan Negeri Adun Meluan, Dato' Roland Duat Jubin mereka tendernya oleh merusi air sungai bapalanya sudah disediak terus ngagai rumah panjai ngau jam 4 serta ngelimat ke belanja. Cara tidak pantai ke bak awam air Borneo apabila maya kudah BIWWEC berguna amat dikenal nentu ke perintah ngerembai ke bungkur bekal air bak kanang dua kimar disambung ngau sistem grid ke udah bisi. Media kaya bersih ngau atur timana agi benar-benar kena ngangkat ke kualiti penghidup ngau pengelai rakyat di menua pesisi. Yang harap ke teknologi baru tu uliah menyempat kagi pengawal perintah tentu kemayu agi rakyat di menua sisir disedia kenggau air bersih. Yang madah menyinyak ngai pengarah berita bak perami nyerah ke cek pampas tanah projek ngangkat ke pemanah jalai ulu entabai di Pakar. Menang pengarah bukai 136 ikut perana di ulu entabai Pakar menerima cek pampas 1.9 juta ringgit. Pampasnya dikenal memudah ke projek ngangkat menajalai ulu entaya ngagai rumah sang rantau cire dibungkus lebih 19 juta ringgit majar pejalai ke nitia ketimpu. Adun Meluan Dato' Roland Duat Jubin madah ke projek ari barwa agensi pembangunan Delta Rajang Rada dia tu dulu 8 hari ari timpuh yang sudah ditetapkan. Projek tu dia dan tembu kena berlapan tahun Siti Tuila. Ia madah ke pengawak melakian jalai di panjai 13.72 km dekat meri penguntung negara rakyat bah 12 rumah panjai. Ia madah munyinya bah pengerami nyua kecek pampas tanah bah projek tu bah rumah beliliju yang sungai bangkit apakah. Ia megak madah ke perintah benung nerus ke tiga lagi projek jalai alun di kandang menua meluan dibungkus 247 juta ringgit. Dewan Urang Dagang Bumi Putera Sarawak DUBS sedia ngumpul semua isu ngau timbal ari Raban Urang Dagang bekawal ngau pematut ari baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Sekretari Besar DUBS Jermaine Dio madah ke

geus nage ungkus operasi ngaup ngangkut dagang sidal. Yang ngarap kepada rakyat oleh maksud ke isunya dikenaan nentu ke subsidi diesel di Sarawak dipicalai ke ngau komprehensif agi serta adil. Yang mana punyanya mudah mengawak murid terang khas SKDS mulai ngau upis menteri dagang dalam menua ngau kos penghidup di kecil. Polis Sarawak mujur muntan ke sedikit nyol dadah serta rampas 55 kg dadah amfetamin tiberga 2.75 juta ringgit di Miri. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Madahka operasinya dipejalai ke Badua Nduar ke Ndak Sama ianya Bajalai Cahaya Miri Bypass ngau Jalai Asasia kena 8 ada bulan 7 tu tadi. Operasi nyerbunya mega ngujung ke polis pujur ngetan ke siku lelaki peranak menua tempuh ke umur 27 tahun ti pejalai ke sedikitnya. Hasil pansi ngayang ke suspek pejalai ke sedikitnya kenyau hari bulan 6 ngena aplikasi telegram dikena berandau serta nganjuang ngau ndak ketemu mua. Suspek di pelabak aku dah dibayar RM7,000 buat tiap pengawak kelimpah hari di semaya bayar tambah RM15,000. Sebuah kereta sedan mega udah dirampas. Yang mana bunyinya mak awam pengarah berita mak induk upis polis pilih ngamiri terpansi mega ngayang ke suspek besi dua rekod penyalah lama berkawal ngepenyalah seksual anak mit ngau salah guna dada. Suspek itu ditandiman bak baru seksyen 117 kanun prosedur jenayah lalu kes dipansi ngecek ke seksyen 38B akta dadah berbahaya 1952. Lalu kena ujung ke berita kita ke pagi tu patang berita baru.

Berita kebanyakan hari, patut menguasa AI, analisis data hingga pulihkan digital. Media tindak sekat patut sejalai kena ngetan ke pengarap hati yang mensiamai. Sistem membran uliah lekas ke pengawak menyediakan air bersih di menua ulu. Jadinya nak kami mai kita meliang ke berita pagi Arya bagi ban YFM kena pagi tu pagi hari 5/17 hari bulan 7 tahun 2026 lalu berita yang sudah dipeniang kita tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Alina Suyil hari berita RTM Kuchia. Ngonya, selamat pagi, ngau salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 17 Sarabulan 7 dalam tahun 1989. Gebner Lions 308A Eng Tin Wah bisi nemuai ke Kuching berserimbang ngawak ngawak madu ke gulai sekedar Lions Club. Menataya bapanang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti dari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah belakaban Leo Club ngau Lions Club. Lebo di Kuching, Gebner Lions yang bisi ngelimpang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusuf Hanifah. Pengawak madu ke gulai Lions Club tu ukai semina oleh negap ke kawal bak bala kaban gelap dan mengangkat ke semangat nyeri tuai ngau gawak keraban bangsa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami tu mengak ninggal ke pengingat manis ngagai semua kaban gelap ke bisi datai.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jaku sari itu ianya Gemisai, G-E-M-I-S-A-I, Gemisai. Reti leka jaku Gemisai ianya bunyi utai rangkai bakar daun, padi, bungai atau ke rauk, lalu sekedap bunyi ketegal ditujah atau ke dindia, jelu atau ke mensia. Contoh genteran leka jaku keterubah, baik ke dalam bilik kacama terdijembi nyandun, nyau Gemisai.

0: sai bunyi udah nyerangkai. Contoh genteran lekejaku kedua, ayah ugap belalai lalu nyubua ari madang babas lebuninga gegemisai bunyi utai ari babas sepianyin engka jani deka mansa nyepan. Nyenaka selekejaku seritu ianya gemisai. Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
1: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya pandinda ke pemiah tu makin tu bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Keskalitu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower di mandang kejam ditambah kena gemana ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel ngkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua pitai. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Nak pamagi dekat di tempoh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9. kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik iban.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Uliah ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,